Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu...

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tingkatkan.
2: Nanti Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk tadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin Amel, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita pakai kesempatan yang berjalan dengan baju yang sedar, jumlahnya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 gigi. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan baju lancar. Nah, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

0: tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
1: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit, dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
0: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
0: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
3: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
0: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.

0: Saya Sherly, TUD, sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan, jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
1: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
2: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
3: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
7: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira. Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan,
2: tanya dibuang. Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan pembayar itu, bisa kuatkan lah yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik. Baik, pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Tentunya untuk pendengar di Opini Publik kita hadirkan hingga usai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan juga di 08 11 7 1 7 9 1 1 1. Kita akan hadirkan satu informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda terkait dengan ribuan penerima manfaat program MBG di Kabupaten Bangka belum menerima layanan makanan bergizi untuk sementara waktu. Layanan berhenti menyusul terhentinya operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Penghentian sementara operasional terjadi karena dana operasional dan juga dari Badan Gizi Nasional BGN belum ditransfer ke sejumlah pengelola SPPG. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Aulia, ini mengatakan pendengar kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bangka, melainkan juga dialami sejumlah SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Dia menyebut menurutnya berdasarkan arahan dari BGN, operasional SPPG harus dihentikan sementara karena yayasan pengelola tidak diperbolehkan menalangi biaya operasional selama dana dari pusat belum diterima. Vini menjelaskan penghentian sementara ini berdampak pada penyaluran MBG kepada seluruh penerima manfaat, mulai dari peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga santri di pesantren. Selain itu, pendengar, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta guru, dan juga tenaga kependidikan yang selama ini menerima manfaat program tersebut juga ikut terdampak. Meski demikian, ia memastikan layanan MBG akan kembali berjalan setelah dana operasional diterima oleh masing-masing SPPG. Dan untuk sementara sambil menunggu transferan dari pusat, ini mudah-mudahan disampaikan akan segera masuk sehingga bisa beroperasi kembali. Dan sementara Ketua Yayasan Same-Same Berkah selaku pengelola dan penanggung jawab operasional dapur SPPG Pemali, Kwartanto, menyampaikan permohon maaf kepada seluruh penerima manfaat atas terhentinya distribusi MBG dalam beberapa hari terakhir. Kwartanto mengungkapkan pihak yayasan sebenarnya siap membantu menalangi biaya operasional dapur agar pelayanan tetap berjalan, namun aturan dari BGN tidak memperbolehkan yayasan menggunakan dana talangan untuk membiayai operasional SPPG. Dan ia berharap pendengar dana operasional segera dicairkan. Dia berharap begitu dan pelayanan MBG dapat kembali diberikan kepada masyarakat. Karena menurutnya terdapat beberapa SPPG yang telah menerima transfer dana sehingga tetap beroperasi normal.

Demikian satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan ribuan penerima sasaran terdampak belum masuk dana MBG di Pemali ya khususnya. Dan pendengar, kita akan lanjutkan dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya, dan Anda bisa bergabung juga menyampaikan informasi atau menanggapi juga ya informasi yang telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda di hari ini. Selamat pagi juga untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya dapat kami sampaikan kembali informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Terkait update terlebih dahulu pendengar, ini ada updatean terbaru berkenaan dengan pencarian korban yang diduga diterkam buaya di Bangka Barat, di mana 5 hari hilang di kawasan kebun Kamaludin belum ditemukan. Pendengar, update terbaru memasuki hari kelima operasi pencarian tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan Kamaludin, warga desa Tugang, Kabupaten Bangka Barat yang dilaporkan hilang di kawasan kebun sejak Kamis 4 Juni 2026. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan peluang menemukan korban dengan memperluas area penyisiran di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan Kamaludin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Mikkel, mengatakan personel yang terlibat dalam operasi dibagi ke dalam 3 search rescue unit untuk menyisir area pencarian yang cukup luas. Penyisiran dilakukan menggunakan metode explore, search and rescue di kawasan hutan dengan cakupan area sekitar 6 km persegi. Selain penyisiran darat, tim juga melakukan pencarian secara visual di sepanjang alur sungai menggunakan rubber boot dan perahu nelayan. Area pencarian di jalur perairan tersebut mencapai sekitar 8 km persegi. Menurut Mikkel, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin, keberadaan Kamaludin masih belum diketahui, meskipun area pencarian telah diperluas dan berbagai metode pencarian diterapkan. Ia menjelaskan proses pencarian dihadapkan pada sejumlah kendala, kondisi medan yang cukup sulit membuat jalur penyisiran menjadi terbatas dan membutuhkan kewaspadaan ekstra dari personil yang bertugas. Selain medan yang berat, tim juga harus mengantisipasi potensi ancaman dari hewan buas yang berada di sekitar kawasan sungai dan hutan yang menjadi lokasi pencarian. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kantor SAR Pangkal Pinang, kemudian USS Mentok, BPBD Bangka Barat, perangkat desa, TNI Polri, serta sekitar 25 warga setempat yang turut membantu pencarian. Hingga hari kelima pelaksanaan operasi SAR, seluruh unsur yang terlibat masih berkomitmen melanjutkan pencarian dengan harapan Kamaludin dapat segera ditemukan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Baik pendengar, ternyata sebelum kita lanjutkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di pagi hari ini, kita masih di opini publik ya. Sebenarnya sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo juga Bang Haris.
0: Halo, dengan Pak Azadin ya?
1: Iya.
0: Iya, silakan. Apa kabar Pak Azadin?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Haris sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat. Ada info apa nih dari Bangka Tengah Pak Azadin?
1: Apa?
0: Ada info apa dari Bangka Tengah biasanya nih?
1: Kalau info secara khusus nggak ada.
0: Iya.
1: Nggak ada berita apapun sekarang ini.
0: Mungkin ada yang disampaikan atau menanggapi informasi yang kita sampaikan sebelumnya begitu?
1: MBG tadi ya. Jadi begini. Ya bagus juga tujuan pemerintah, kan ada dana tersendiri kan dari pemerintah itu kan. Jadi kalau talang-talang ini kemungkinan perhitungan pemerintah begini Bang Haris. Karena biasanya pihak penalang itu mohon maaf, dia mencari untung juga kan. Nah, mungkin begitu pertimbangan pemerintah kan. Yuk, istilahnya wajarlah pemerintah begitu, pemerintah bertindak itu kan. Kemudian saya menyikapi masalah apa tadi buaya yang membuas ini kan. Inilah Bang Haris, karena di Bangka Belitung ini umum khususnya kerusakan lingkungan itu memang mereka jadi buas. Kenapa saya nggak tahu gitu? Karena dulu waktu saya masih kecil, saya pernah jatuh ke sungai di Sinajaya itu banyak buaya itu Bang Haris.
0: Di mana itu?
1: Di Sinajaya, itu kan sungai, itu kan sungai kan?
0: Oh, Sinarjaya. Oh,
1: nah, kalau kita belok ke kanan kan sih kamar teras. Itu ada kolong kan, kolong kapal namanya. Pernah saya jatuh itu. Kita kadang-kadang sama abang saya, sama adik saya nomor tiga itu, kita mandi-mandi itu juga. Sebelah kiri di tikungan itu, ada tower, di depan tower itu ada pabrik bata Bang Haris dulu, tahun 70 berapa itu. Kita mandi-mandi itu nggak pernah, kita bukan nganu ketemu pun nggak pernah. Kenapa mereka tidak terusik? Karena makannya masih melimpah ruah kan, alamnya asri kan. Sekarang mereka buas, karena waktu kesalahan manusia juga, udah makannya sudah susah kan, ikunya rusak, jadi mereka itu semakin buas. Istilahnya kalau bahasa Betawinya, buaya itu umum begini, gue demen makan manusia karena makanan kami udah habis kan begitu. Bahasa mereka kan begitu baris ya. Cuman kita harus hati-hati juga. Kadang-kadang ya mungkin karena memang udah takdir kan. Kita diterkam buaya bukan karena hal lain kan. Karena kemudian kita jangan sering mengganggu. Karena contoh di kampung tetangga saya ini dulu sekitar 8 tahun yang lalu.
0: Di mana itu?
1: Karena diterkam buaya. Dia kan kalau buaya itu muncul ke muka dilempar kan ditembaki. Nah buaya itu ada dua macam Bang Haris. Ada buaya asli, memang asli buaya, ada yang berupa buaya. Nah, itu mereka tahu Indonesia, mereka dendam kan. Jadi kita jangan mengganggu mereka lah. Kalau kita harus menghargai kan. Itu kalau saya pribadi manusia itu, kita jangan merusak lingkungan, jangan mengganggu mereka. Mereka kan makhluk Allah juga sama kita kan. Kalau kita terusik, mau nggak mau kan melawan mereka kan. Kita kan begitu juga Bang Haris ya. Selama-lama kita kalau udah nyanyi orang nggak mungkin tinggal diam, pasti ngelawan kita, baru kita apa terjadi kan begitu bahasanya kan. Halo.
0: Silakan.
1: Tapi bagaimana Kabupaten Bangka kalau setengah hari itu hujan nggak?
0: Kapan? Hari ini?
1: Bukan, hampir setiap hari. Di sini kalau udah setengah hari biasanya hujan baru.
0: Cerah kemarin, hari ini cerah juga nih.
1: Berarti beda-beda tipis lah.
0: Iya Betty. Baik, jadi seperti itu ya. Yang disampaikan Pak Azadin, jadi setuju ya, artinya menunggu dana dari pusat ya, sesuai aturan baru ya.
1: Selama untuk penjaga hal yang tidak inginkan saya setuju begitu. Karena pemerintah kan ada pertimbangannya kan.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Azadin di Bangka Tengah. Ya, pendengar ada Pak Azadin di Bangka Tengah yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakangnya Pak Azadin ya, yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Jadi menurut Pak Azadin ya tadi bagus kalau begitu katanya, tidak ditalangi dulu dari SPPG-nya, namun menunggu dana langsung dari pusat ya, karena bergantung ke pusat. Seperti itu ya pendengar. Dan untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi juga yang baru memantau siaran kita di Bangka Belitung dan dimanapun Anda berada tentunya. Mungkin untuk Anda juga yang akan menyampaikan informasi-informasi di hari ini, ataupun juga yang menanggapi informasi yang kami sampaikan tadi juga kita persilakan. Jadi 0717 94301, dan juga di 08 11 717 9111 ya. Kemudian nanti informasi lainnya juga dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kita terima terlebih dahulu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Haris.
0: Pagi Kakang Ahmad Irwan.
2: Kembali emang gak bisa karena mati semua secara nasional.
0: Iya, silakan Kang Ahmad Irwan.
2: Ya, ini tentang apa, selain itu ada lagi yang lain?
0: Oh, tadi kita baru hadirkan dua informasi tadi. Ya, terkait dengan ya insiden ya, ada warga yang diduga diterkam buaya di Bangka Barat yang masih dalam pencarian, dan juga ada ribuan penerima sasaran terdampak belum masuk dana MBG begitu. Jadi menunggu dana dari pusat. Tapi Pak Zadin, menurutnya itu bagus ya, karena tidak ditalangi dulu dari SPPG, namun menunggu dana dari pusat begitu. Ya, agar bisa beroperasi masalah, kembali.
2: Masalah MBG memang sekarang lagi ramai, heboh di mana-mana. Ya, Jawa ya. Timur juga, di Kabupaten Kediri kan sekarang beroperasi karena tidak ada dana, gitu kan. Nah, pihak-pihak pengusaha pun juga tidak, sekarang tidak berani untuk nalangin, karena pasti pun dengan permasalahan. Makanya sih udahlah, jangan dicarikan lagi, kalau bisa mau tutup aja MBG. Karena itu saya kira sampai kapan juga MBG bahkan dijadikan sebagai long opsi, itu aja lah, dari pusat sampai daerah. Jadi memang dinilai segi positif, cina baik menolong cina orang yang dia punya makan gratis, tidak seperti itu. Coba lihat Bang Haris, saya sering lihat berapa ini yang diterapkan, katanya 15.000, anda berapa? Paling separohnya cuma telur aja, terus kacang-kacangan, tempe, tahu, paling tahu, daging semu sekali, daging asam sekali, kadang-kadang tidak. Makanya di sini ya, diganti sama siapapun juga, tetap ini MBG saya kira lebih baik, lebih ditutup aja. Kalau ada yang mengatakan, oh itu program yang baik, baik dalam segi apanya? Kalau memang baik dalam segi dijadikan sebagai ruang korupsi, dijadikan baik. Bagaimana baik, bagaimana kan seperti itu. Terus yang makanya di sini Bang Haris, banyak anak-anak yang tidak dibawa ke rumahnya kadang-kadang, karena ada yang mana SD kan masih labil, sering dia keracunan, mungkin seleranya tidak, bukan seleranya. Jadi kalau begitu, kalau ambil dokter, tunjukkanlah masing-masing atau serahkan kepada yang banyak kan, yang lebih ahlinya daripada dipegang seperti itu kan. Tahu sendiri bahwa sekarang kan bangunlah yang menyelewengkan itu dari MBG sekarang, hukum yang seberat-beratnya kan seperti itu. Jadi jangan, jadi kalau saya Bang Haris begini, kalau saya kalau mengenai masalah itu dari media asing netral kan, media asing mana netral sebagainya. Jadi bagaimana carut-marutnya MBG tetap apapun jadi dijadikan lahan korupsi, kalau dikatakan kata Pak Udin baik kan, baik dalam segala apanya Pak, dijadikan lahan korupsi di bidang baik. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Ahmad Irwan yang menyampaikan informasinya, menanggapi yang berbeda tentunya. Di belakangnya kita terima, halo selamat pagi.
3: Halo selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bung Leman di Lampung, silakan Bung Leman.
3: Tentang kamu Lampung, cuaca panas pagi ini.
0: Wawai ya.
3: Wawai gawo.
0: Hadumengan kodo.
3: Sehat selalu. Mengan uduk.
0: Wah, mengan uduk. Silakan.
3: Ini saya tadi mendengar masalah buaya tadi ya.
0: Iya.
3: Ya, buaya itu kan salah satu binatang ya, mamalia yang ada di sungai itu kan. Jadi kadang-kadang kini kita sama gitu Bang ya. Yang namanya buaya itu kadang-kadang kalau kita mencuci ataupun ke sungai, kadang-kadang kita tidak tahu ada buaya yang siap menerkam kita kan. Kadang-kadang kita yang di lingkungan terdekat sungai itu kadang-kadang jadi korban akibat buaya. Jadi kita mesti hati-hati gitu kan. Dan juga kalau bisa dikasih pelang gitu, kasih bacaan gitu, awas ada buaya, jangan mandi di sungai gitu, ataupun menyuci gitu kan. Jadi masyarakat juga tahu bahwa itu di sungai itu ada buaya. Jadi antisipasi, jangan sampai kita jadi korban karena buaya gitu Bang. Jadi jangan, ya kita mesti hati-hati aja lah gitu.
0: Iya, tapi kalau di Lampung masih banyak ya apa? Predatornya buaya.
3: Iya, ya banyak bang sini.
0: Banyak. Oh, banyak ya.
3: Wah juga ada di sini namanya sungai ini, Sungai Semaka. Sungai Semaka di Kecamatan Semaka namanya.
0: Hmm.
3: Iya, jadi di situ tuh kan banyak buaya di sungai, sepanjang sungai itu kan. Hmm. Kadang-kadang situ, di situ juga sama gitu, jadi korban juga gitu. Ya. Yang tadinya hanya untuk mencuci tangan ataupun mau memandi atau mencuci apa gitu. Kadang-kadang kena juga di apa namanya diterkam buaya juga gitu.
0: Hmm.
3: Jadi ya kadang-kadang itu sangat bahaya sekali kalau kita tidak tahu bahwa di sungai itu banyak buaya gitu.
0: Hmm.
3: Tuh, jadi kita mesti hati-hati dan waspada. Kalau kita ke sungai ataupun melakukan aktivitas ataupun mau ke kebun gitu kan, atau mancing dan sebagainya.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, gitu saja bang.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Ah, bos.
0: Ada Bung Leman di Lampung ya. Silakan di belakang Bung Leman, nanti kita undang kembali di telepon kita.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Pagi, atau Udin, silakan ya. Menyampaikan tanggapan pendapatnya di hari ini.
1: Saya menanggapi masalah IMDb. Kalau nggak salahnya, pagi tadi di Pro 3 dijelaskan ada testimoni dari puluhan, bukan satuan, puluhan kepala sekolah ataupun guru yang menyatakan IMDb itu banyak menambah semangat anak-anak belajar dan rajin datang sekolah dan gotong royong. Intinya berarti dari puluhan itu tidak satu pun yang mengatakan IMDb itu hal-hal yang mubazir. Cuma itu kenapa sekarang ini tindakan tegas ya? Kenapa sekarang ya itu setiap IMDb itu kan ada yayasannya?
0: Iya, iya.
1: Nah, yayasan ini tidak diperbolehkan menombok dulu sebelum dari pusat.
0: Benar.
1: Nah, itu baru untuk menghindari salah guna. Berkemungkinan tujuan pemerintah begitu. Dan contoh, kepala dan wakil kepalanya itu yang di pusat begitu ketahunan. Copot. Nah, berarti ketegasan pemerintah ini ada. Bukan gara-gara IMDb, itu tidak ada gaji, jalan kotor, jalan tanah dari, bukan saat IMDb itu, karena biaya masing-masing. Nah, jadi menurut saya, IMDb itu lanjutkan, tinggal kita sebagai masyarakat, kita bantu pengawasannya. Ya, bantu pengawasannya, bukan memprovokasi. Awasin di mana. Dan kedua mengenai buaya. Kalau di bangkanya, iya buaya beneran. Tapi kalau di kepalain mungkin ada buaya darat. Tapi di bangkanya buaya beneran. Nah, salah siapa? Ya termasuk salah kita sendiri. Tidak bisa menyalahkan buaya. Zaman dulu buaya itu tidak mengganggu. Tapi karena habitatnya sudah habis, ya ini akibatnya. Bukan salah buayanya. Nah, dulu pernah di kosong manapun ada buaya, tapi tidak pernah mengganggu. Nah, tadi buaya bangka, buaya asli. Kalau yang lain banyak buaya darat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Atau Udin yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Belakangnya Atau Udin kita terima. Halo, selamat pagi. Terputus ya, silakan dicoba kembali untuk pendengar yang baru mencoba bergabung di hari ini tadi ya. Line telepon, kami masih menunggu partisipasi Anda. Kita terima di WhatsApp-nya terlebih dahulu, ada Pak Salasito. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Salasito.
2: Apa tema pokoknya kita pagi ini?
0: Tadi kita sudah sampaikan informasi yang ditanggapi pendengar terkait ribuan penerima sasaran terdampak belum masuk dana MBG, karena memang sesuai aturan baru ini tidak boleh menalangi lagi ya dari SPPG karena menunggu nanti dana dari pusat. Ada yang setuju tadi, ada Pak Azadin, ada Todin, dan mungkin Pak Salasito menyampaikan tanggapan atau pendapatnya di hari ini.
2: Jadi masalah MBG ini sejak awal saya katakan bahwa dia tidak punya mata anggaran di APBN. Dia memakai dana pendidikan. Inilah yang fatal. Sehingga orang selalu membandingkan betapa pentingnya pendidikan dan betapa pentingnya MBG. Makan apa otak yang penting. Nah, untuk Indonesia 2040 ya. Nah, bonus demografi ini sebenarnya memang harus diciptakan dengan otak. Kita ambil contoh bangsa Iran misalnya, dengan embargo yang begitu besar mereka tetap bisa maju. Kenapa? Karena tentaranya mereka tuh semuanya insinyur. Nah, ibu-ibunya sekolah sampai S2 dan itu semuanya gratis. Begitu juga sekarang negara yang tadi konflik seperti Afghanistan, nilai tukar rupiah terhadap Afgani itu, waduh, kita lihat di sini datanya, satu Afgani itu 290 rupiah. Nah, cobalah kamu pikir ya, kita pikir semua ya. Apalagi kita bandingkan dengan misalnya di Pakistan. Pakistan tuh satu rupiahnya 60 rupiah. Jadi kita tuh terendah mata uang kita. Apa sebab? Karena fiskal kita tipis. Penyebabnya itu anggaran pendidikan kita digunakan untuk MBG. Jadi kalau pemerintah mau jujur, ya bikin mata anggaran sendiri dong. Jangan ganggu pendidikan itu. Sehingga sekolah-sekolah yang sudah mau roboh itu bisa diperbaiki. Nah itu saya berharap. Nah juga untuk NBG-nya, khusus NBG ya. Contohnya makanan bergizi. Yang dimaksud dengan makanan bergizi itu apa? Nah standar gizi itu kita tidak pernah, hari ini sampai hari ini tidak pernah dapat standar gizi makanan yang ada dalam box MBG itu. Nah, kalau kita mau tanya, selalu dibilang tunggu ahli gizi, agar gizinya tidak pernah ada. Nah, itu yang kita persoalkan sekarang. Pemerintah ini membeli barang yang tidak jelas kualitasnya. Nah, itulah yang dinamakan manipulasi. Nah, jadi kalau bisa setiap SPPG itu menyiapkan ahli gizi. Nah, untuk misalnya 15.000 itu, nah kadar gizinya sekian, kalorinya sekian, vitaminnya sekian. Harusnya begitu. Sehingga kecukupan gizi anak dalam satu hari itu benar-benar apa yang diharapkan oleh pemerintah. Nah itu. Jadi untuk peningkatan gizi ini memang perlu diperhatikan. Cuma yang lebih baik memperhatikan itu harusnya orang tua. Nah karena standar kekayaan dan kemiskinan, kemakmuran dan kemiskinan ini masing-masing siswa kan beda-beda. Nah jadi kalau untuk sejahtera, keluarga sejahtera, justru makanan bergizi yang disampaikan itu justru bagi mereka tidak mau makan. Sehingga di kota-kota khususnya itu banyak makanan tersisa yang dibuang begitu saja, malah bertrek-trek gitu. Nah, juga masalah kebersihan, jangan sampai kacangnya ada ulet gitu, kacang panjangnya. Begitu juga dagingnya, jangan sampai yang sudah basi. Memang logikanya kalau sudah ribuan paket dalam satu SPPG, memang makanan itu dimasak udah harus tengah malam. Jadi kalau sudah diantarnya dari tengah malam sampai siang itu tentu sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah inilah yang menyebabkan basi itu. Jadi setiap SPPG itu harus dihitung kemampuan mereka produksinya sehingga tidak basi sampai ke pengguna gitu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Salasito sudah bergabung berpartisipasi di opini publik hari ini. Dan tentunya pendengar, silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda di opini publik hari ini. Tentunya di telepon kita 0717 943 01 dan di 0811 717 9111. Tentunya nanti juga kita akan sampaikan beragam informasi lainnya di pagi hari ini. Dan untuk pendengar juga dapat kami sampaikan juga nanti dengan update informasi cuaca terkini ya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
3: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini pendengar, kita sampaikan informasi lainnya di opini publik. Dan kita juga masih menunggu juga untuk Anda yang berpartisipasi kembali di pagi hari ini. Pendengar, informasi terbaru sudah kembali dari RRI.co.id Kementerian Pertanian. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Bang Poli, ini Pak Azadin kembali.
0: Oh, silakan Pak Azadin.
1: Jadi masalah MBG ini, jadi kan itu menjual pro dan kontra kan. Jadi saya menambahkan apa dikatakan Bapak Telasito tadi. Sebenarnya benar itu, artinya begini, nilai gizi itu harus tahu kan cara masaknya, berapa lama kan istilahnya dia nggak timbul basi. Jika sampai tidak dimakan sampai apalagi juga itu kan, apa itu proyek itu kan ratusan T kan nilainya, jika sampai membazir kan. Nah, karena kadang, makanya di masyarakat itu penilaian masyarakat itu kontrol-kontrol ada nilai, ajang krop, itu nggak salah kan masyarakat. Makanya ada sampai tutup aja MBG itu nggak salah juga orang yang berkata demikian kan. Karena kan pendapat masing-masing kan, Pak Haris ya. Yeah. Jadi harus ada ahli gizi yang ngerti tentang nilai gizinya, kandungannya kan. Jadi istilahnya bermanfaat untuk mahasiswa-siswa itu kan. Nah, artinya proyek ini tidak mubazir, jangan sampai dijadikan mohon maaf korupsi kan, begitu kan. Itu artinya para ahli itu yang ngerti kan, dan pemerintah pun harus untuk kebijaksanaan yang sebenarnya, pemerintahnya harus mengundang orang-orang yang mengerti di bidang itu, ahli gizinya, bagaimana pengolahannya, dananya bagaimana, harus dipanggil itu kan. Sebenarnya kan itu menurut saya Bang Haris. Karena proyek ini kalau hanya dilempar gitu tanpa pengelolaannya benar, mubazir kan, sampai kata Bapak tadi sampai bercerok-cerok dibuang kan, nah itu berapa duit itu kan. Nah ini kemudian kalau ada istilahnya yang kurang ngerti-ngerti itu kan, beri pengetahuan mereka, ahli gizinya itu meripkan begini-gini kan, diajari kan, kalau mereka agak melanggar ditegur kan, begitu harus prosesnya panjang. Ini enggak mudah Bang Haris, ini proyek Bang Haris.
0: Iya.
1: Enggak selama 2 tahun itu enggak berjalan, karena orangnya program pola pikirnya enggak sama. Jadi kalau tujuan pemerintah benar-benar untuk mencegahkan bangsa ini agar tahun 2004 Indonesia generasi emas itu harus berjalan dengan benar itu, dengan dilepas itu saja kan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ada orang yang ngerti di bidang itu, gizinya, cara pengelolaan dana segala macam, orang ngerti. Nah, jadi dengan itu insya Allah berjalan benar tuh proyek ini kan. Makanya pendapat Pak Ahmad Dewan di Bandung, saya juga dulu waktu saya kesal dengan Adira Sinakar, dia bilang lewat RI juga, bubar aja di Senakor, karena nggak menyentuh ke para buruh kan. Nah itu nggak salah orang mendekatkan ikan, itu pendapat masing-masing Bang Haris ya.
0: Baik.
1: Nah kemudian masalah buaya ini Bang Haris, saya kalau buaya air, saya maaf, bukan sombong, nggak takut saya. Tapi kalau buaya darah, itu saya takut nih. Karena dia bisa korupsi, bisa macam-macam lah. Nah, MBG saya juga makan MBG Bang Haris.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, tapi ini MBG saya, masakan bini gue.
0: Iya, masakan bini
1: itu, gue. Kata ini Mbak Reta itu. Ada juga yang masukkan Haris. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Azadin kembali tadi ya. Di belakangnya nanti kita undang kembali pendengar. Informasi terbaru Kementerian Pertanian akan memeriksa sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit. Perusahaan tersebut diduga belum menyesuaikan harga tandan buah segar atau TBS sesuai ketentuan. Ini pemeriksaan dilakukan bersama dengan Satgas Pangan Polri. Langkah itu diambil setelah harga TBS petani masih berada di bawah acuan daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada alasan harga TBS turun. Harga minyak sawit mentah dunia dan nilai tukar dolar justru meningkat. Dan pendengar, pihaknya sepakat tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula. Demikian ditegaskan Amran dalam rapat koordinasi pengembangan dari stabilisasi harga TBS kelapa sawit di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dan pendengar, dia menyampaikan bahkan bila perlu naik lebih tinggi, karena kurs dolar terhadap rupiah juga mengalami kenaikan. Menurut Amran, penurunan harga TBS merupakan anomali. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pasar global. Dan pihaknya punya data harga CPO dunia naik 47% dan kurs dolar naik lebih dari 10%. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bung Aris.
0: Pagi Pak Sopian.
1: Iya, sehat Bung Aris.
0: Alhamdulillah sehat, silakan Pak Sopian.
1: Enggak, ini Bung Aris. Saya tidak lain tidak bukan yang menanggapi masalah MPJ itulah.
0: Ya, silakan. Nah,
1: ini sangat penting. Bangsa kita ini banyak kurang gizi. Pagi ke depan ini. Jadi masalah gizi itu kualitas dari apa nama MPJ itu, makanan bergizi ini memang kalau menurut standar, tapi kan ditingkatkan. Tingkatkan terus. Kita ini kan baru mulai. Kuranglah 20 tahun luar biasa nih. Kita baru mulai ini maklum. Agar maklumlah. Karena kekurangan-kekurangan itu biasalah. Jangan kita buat ribet, Bung Aris ya. Kita ini ingin maju. Sekolah dari TK sampai ke perguruan tinggi kita itu melalui prosesnya luar biasa itu. Keluarkan energi, biaya, dan sebagainya. Tapi masalah BG saya sangat program yang sangat luar biasa ini. Karena kita banyak ketinggal dari negara-negara lain. Jadi kita bersabar, kita memudahan berdoa supaya generasi penerus untuk bangsa kita ini memang benar-benar generasi kuat, pintar, cerdas. Karena harapan kita tidak lain tidak bukan untuk generasi penerus. Jadi kami mengharap, saya pendapat dengan Pak Udin dengan Pak Hayatin tadi. Betul. Kalau kita berbuka mata dan berbuka pikir lah. Jangan kita hal-hal yang jadi dibesar, mau diberhentikan. Tidak mudah juga itu anggaran APBN itu. Jadi tidak semudah diberhentikan begitu, tidak. Masalah kendala pemimpinan di pusat itu bagus itu. Pertama kali evaluasi-evaluasi untuk penyegaran ke depan, untuk melancar ke depan ini. Jadi MBG ini jangan sekali-sekali korupsi. Kalau berarti contohnya begitu. Kan itu contoh Pak Prabowo menghentikan masalah apa pimpinan pusat sana. Jadi bagus, kita ngambil positifnya, jangan kita ngambil negatifnya. Yeah. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini harus cerdaslah anak-anak cucu ke depannya. Nah, itu Bung Aris ya, masalah ini.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Masalah sawit, sawit kan agak meningkat tanam sawit ini.
0: Ya.
1: Yeah. Ah, mulai kan sibuk masyarakat ayah petani ini masalah sawit amblok praktis kata dia. Jangan ngomel, kan saya bilang berulang kali, sabar, sabar. Kita ini kan semuanya melalui proses semua. Pemerintah sekarang ini lain, lain dari terbelakang ke depan, dari ke depan. Jadi kita kalau berpikir yang terbelakang itu bukan maju ke depan.
0: Lah berapa ya sekarang harganya Pak di tingkat?
1: 2000 lebih lah. Itu Bung Aris ya.
0: Baik, makasih Pak Sopian.
1: Terima kasih Bung Aris ya. Kita bisa berterima kasih begini lagi. Alhamdulillah ada beri kesehatan dari Allah.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih Bung Aris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tentunya ada Pak Sopian di Balon Ijuk yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Belakangnya oke, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk pendengar yang bergabung kembali bersama kami. Ternyata kita juga masih menantikan kebersamaan Anda di hari ini ya. Hingga usai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi informasinya sudah kami hadirkan. Ya, disampaikan juga oleh Pak Sopian bahwa harga TBS juga sudah mulai merangkak naik ya. Dan untuk pendengar juga yang ada informasi terkait harga TBS yang langsung dari petaninya, ini sangat bagus sekali kalau Anda bisa bergabung menyampaikan seperti apa harga yang saat ini, apakah sudah mengalami peningkatan. Yang tadi juga kami sampaikan, Kementan akan melakukan cek ke perusahaan yang tekan harga TBS ya. Dan dikatakan pemerintah harus melindungi petani sawit. Saat ini sekitar 15 juta petani menggantungkan hidup pada komoditas tersebut. Dan kalau harga dunia naik tetapi harga petani turun, tentu hal itu tidak bisa dibiarkan. Amran menyebut persoalan harga TBS menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta pemerintah melindungi kepentingan petani sawit. Pemerintah ya, di mana harga TBS harus kembali seperti semula, bahkan bisa naik mengikuti pergerakan pasar. Di mana mendengar hasil evaluasi pemerintah menunjukkan sekitar 70% harga TBS mulai pulih, namun pemulihan penuh masih terus didorong. Selanjutnya kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan reporter kita yang akan menyampaikan informasi di pagi hari ini, pendengar. Pendengar, kita akan tersambung ya bersama dengan reporter kita, ada Bung Debi, yang tentunya juga akan menyampaikan informasi terkini ke ruang dengan Anda langsung dari lapangan ya di hari ini, pendengar. Untuk pendengar juga, kita sudah tersambung bersama dengan reporter senior kita di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Bung Debi yang akan melaporkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Babel terkait akan adanya kenaikan harga tarif angkutan AKDP imbas kenaikan BBM. Seperti apa suasana di sana, pendengar? Kita sudah bersama dengan Bung Debi. Debi.
2: Ya, rekan Haris dan juga pendengar, di mana Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan akan ada kenaikan tarif atau ongkos angkutan kota dalam provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka maupun Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas dari kenaikan BBM subsidi. Misalnya, maksud kami pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub dengan pengusaha pemilik bus atau angkutan dan organisasi angkutan darat atau Organda. Berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi, mengatur tentang tarif sebesar Rp340 per kilometer atau satu penumpang. Ia menyebutkan saat ini adalah kenaikan BBM, sehingga Dishub Bangka Belitung telah melakukan gerak cepat melakukan survei dalam biaya operasional setiap angkutan. Untuk proses tarif angkutan AKDP tersebut masih menunggu rapat antara pengusaha dan Organda dalam waktu dekat ini, di mana dalam penyesuaian tarif Dishub Babel tidak semata-mata mempertimbangkan kenaikan biaya operasional tetapi juga melihat kondisi di lapangan termasuk potensi dampak terhadap jumlah penumpang apabila tarif dinaikkan. Sementara berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tersebut ada kenaikan Rp340 per kilometer. Misalnya cara menghitungnya yakni dari terminal Kampung Keramat ke Jebus itu berapa kilometer, kemudian dikali per kilometernya Rp340. Itulah tarif untuk angkutan dalam provinsi tersebut, di mana berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tersebut kenaikan harga tarif ongkos ataupun biaya operasional tersebut sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Terminal Kampung Keramat Parit 3 dengan jarak 117 km Rp39.000, kemudian Terminal Parit 3, Terminal Sungaliat 121 km Rp41.140. Begitu dengan sejumlah terminal lainnya di Bangka Belitung, itu menyesuaikan dengan per kilometer, yakni Rp340 dikali per kilometernya. Itulah biaya yang diterima oleh para penumpang. Pendengar, demikian Haris dan juga pendengar, informasi dipaksa sampaikan.
0: Kembali ke Anda, Bung Debi, mungkin ada informasi kapan kenaikan ini akan berlaku?
2: Ya, seperti kami sampaikan tadi rekan Haris, bahwa akan masih menunggu rapat bersama antara Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung dengan organisasi angkutan darat atau Orkanda dalam waktu dekat ini. Setelah itu akan ada kesepakatan bersama, kemudian barulah penaikan harga BBM, harga tarif tersebut menyesuaikan dengan kondisi kenaikan harga BBM. Namun demikian, jika ada terjadi kenaikan itu pun tidak bergeser sangat signifikan rekan Haris. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bung Debi selaku reporter senior kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, demikian laporan langsung dari Bung Debi Nirwandi di hari langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa pendengar akan ada kenaikan ya. Ini masih menunggu setelah rapat nanti ya. Akan ada kenaikan harga tarif angkutan AKDP imbas kenaikan BBM. Ini sangat baru informasinya tentunya pendengar, yang tentunya juga seperti apa nanti, namun disampaikan oleh reporter kita tadi bahwa kenaikannya itu kita harapkan tidak signifikan, mungkin ya tidak terlalu tinggi harapannya ya, atau nggak jadi naik itu bagus juga ya. Ya, untuk pendengar silakan juga untuk Anda yang bergabung kembali, dan tentunya di opini publik kali ini kita juga akan mengupdate juga ya informasi cuaca terkini dari BMKG Kota Pangkal Pinang ya. Nanti Anda akan dengarkan langsung seperti apa update informasi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya untuk pendengar juga kami akan segera hadirkan update terbarunya sebagai acuan ya untuk Anda sebelum nanti mungkin beraktivitas kemana ya. Dan pendengar, kita rehat terlebih dahulu. Untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Baik, pendengar dari miliknya Juliet yang kami hadirkan untuk Anda tadi. Dan selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan Perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Di pagi hari, pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Bung Slamet Supriyadi. Selamat pagi, Bung Slamet.
1: Ya, selamat pagi, Bang. Pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Baik, Bung Slamet, silakan untuk update kita di hari ini untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cuaca wilayah Bangka Belitungnya.
1: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perkiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari, cuaca didominasi cerah berawan, sedangkan siang hingga sore hari nanti didominasi cerah berawan cuacanya. Sementara potensi hujan petir berada di Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa, Tempilang, Patiga, Bangka Barat. Sementara potensi hujan petir di wilayah Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Riau Silip, Batam, dan Puding Besar. Sementara potensi hujan ringan berada di potensi terjadi di seluruh Kabupaten Bangka Barat, seluruh Kabupaten Bangka kecuali Sungai Liat. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kecamatan Pangkalan Baru, Simpang Katis, dan Sungai Selan, Bangka Tengah. Sementara potensi di Bangka Selatan berada di Kecamatan Tarimba, Tayung, Pulau Besar, dan Air Gegas. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah Pangkal Pinang, wilayah Kabupaten Belitung khususnya Kecamatan Sijuk, Tanjung Pandan, dan Selat Nasik. Cuaca pada malam hari sampai dini hari dan pagi hari didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Sementara potensi hujan ringan pada dini hari menjelang pagi hari berpotensi terjadi di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kecamatan Simpang Riba, Kabupaten Bangka Selatan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 64 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata antara 2 hingga 20 km per jam. Kita beralih ke perakiraan gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Selat Gelasa dan pulau perairan sekitar Pulau Belitung bagian timur dan selatan, tinggi gelombangnya berpotensi antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selalu waspada dimanapun Anda berada. Sekian informasi cuaca untuk hari ini. Dan selalu simak informasi cuaca terkini di media sosial kami @info.bmkg.pkp atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Bung Slamet Supriyadi atas informasi update cuaca dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Siap, pagi, Bang.
0: Baik, pendengar, demikian informasi update cuaca untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung langsung dari Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kota Pangkal Pinang, Bung Slamet Supriyadi. Dan sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita di Opini Publik untuk edisi hari ini. Selepas ini kita lanjutkan dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
2: Opini Publik.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: à voir.
1: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, maaf

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Dari Naif yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan ragam informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di sesi Bangka Belitung pagi. Pendengar, kali ini KPK mengungkapkan telah lebih dahulu menyelidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis sebelum penetapan tersangka oleh Kejagung.

membutuhkan info tambahan dalam proses penyidikan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta 2 mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan dugaan korupsi di BGN telah dilakukan KPK sejak awal 2026, namun proses tersebut berjalan secara tertutup sebagaimana mekanisme penyelidikan yang berlaku di lembaga anti rasuah tersebut. KPK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, hal tersebut untuk memastikan penanganan perkara berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih dalam proses hukum.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kita akan update kembali dengan informasi lainnya ke ruang dengar Anda di hari ini. Kembali tentunya informasi-informasi akan kami sampaikan dari rri.co.id untuk Anda terkait dengan Bappenas dan Kemendag yang perkuat pengawasan pangan. Berdasarkan Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan menandatangani kerjasama keamanan pangan. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan pangan segar nasional. Kerjasama ditandatangani pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026. Penandatanganan dilakukan di Jakarta. Perjanjian tersebut mencakup pertukaran data dan informasi pangan. Kerjasama juga meliputi pengendalian hambatan teknis perdagangan pangan. Selain itu juga kedua instansi akan memperkuat penjaminan keamanan dan mutu pangan. Penguatan juga dilakukan terhadap jejaring laboratorium pengujian pangan. Deputi Pengetahuan Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto, mengatakan keamanan pangan menjadi perhatian penting. Pangan harus terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik. Menurut Andriko, kerjasama tersebut terjadi langkah konkret memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia. Tahun ini peringatan mengusung tema From Burden to Solution, di mana ia mengatakan tantangan keamanan pangan masih menjadi persoalan global. Karena itu kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, masih di rangkaian Bangka Belitung siang. Dan nanti pada pukul 10 Anda juga akan dengarkan dialog interaktif yang akan dipandu presenter Nur Aisyah. Tentunya untuk Anda nanti juga akan bisa bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Untuk hari ini, tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan nanti pada pukul 10 akan kita hadirkan topik dialognya bersama Nur Aisyah, Mampukah Bangka Swasembada Pangan, bersama dengan narasumber Subhan SP selaku PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforSme. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Pagi Dika, lagi ngapain tuh?
1: Pagi sis, ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
1: Iya dong, gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya, kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul sis, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, maaf

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Baik pendengar, dengan berakhir lagu Terima Kasih Berakhir Pula Kebersamaan, saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Haris siap pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Selain Anda akan temani rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.5 dan tentunya juga di kesempatan hari ini. Tentunya nanti saya Nur Aisyah akan menemani Anda di Bangka Belitung Siang, dan insya Allah juga nanti kita akan hadirkan dialog interaktif Berada Asa Cita Ketahanan Pangan bersama Soban SP. Namun sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat pagi menjelang siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Es.
1: Pa, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau udah es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
0: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
1: Hah? Pesta?
0: Au,
1: pesta apa? Orang belak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita apa enak kok mai?
0: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, mai sepilih mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Noraisa di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga senang sekali berada Asta Cita Ketahanan Pangan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 lewat 55 menit. Ya, dan kali ini juga di hari Selasa 9 Juni ya, kita sudah kedatangan tamu, yaitu juga mungkin udah gak asing lagi ya, karena sebelumnya juga Pak Sohun udah pernah kesini ya Pak ya. Mungkin Pak mic-nya boleh dekatkan sedikit, ditarik. Iya, oke. Ini dia Pak Subhan pendengar, tentunya juga beliau ini selaku PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Pendengar, kalau berbicara tentang ketahanan pangan, ini memang salah satu menjadi apa ya, isu strategi yang memang masih terus mendapatkan perhatian pemerintahan, baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah. Bahkan untuk sampai saat ini juga Kabupaten Bangka punya potensi yang cukup besar ya di sektor pertanian, lalu juga perkebunan, peternakan, hingga perikanan. Namun masih banyak nih beberapa jumlah komunitas pangan yang pasokannya bergantung dari luar daerah. Nah, bagaimana tentunya juga untuk kondisi produksi pangan di Kabupaten Bangka, kali ini kita langsung sama ahlinya juga. Dan untuk Anda yang mau bertanya juga langsung boleh di 0811-717-9111 ataupun di line telepon 94301, ataupun bisa di live chat kita ya di YouTube channelnya di RRI Sungai Liat. Iya, Bapak, ini berbicara tentang pangan ya, khususnya untuk di Kabupaten Bangka. Untuk swasembada pangan nih Pak, ngeliat posisi Kabupaten Bangka saat ini seperti apa nih, khususnya di dari 2025 hingga 2026.
2: Ya, terima kasih pada RRI Ibu Ica ya.
1: Iya.
2: Kami dari Dinas Pangan Pertanian Bangka terkait dengan swasembada pangan. Mm-hmm. Artinya memang swasembada pangan adalah asta cita Bapak Presiden kita. Mm-hmm. Artinya kita di daerah pun ikut mendukung, membantu untuk pencapaian swasembada pangan tersebut. Adapun untuk Kabupaten Bangka, namanya pangan ini kan sesuatu yang apa yang menjadi dimakan, termasuk air itu adalah pangan. Mm-hmm. Kemudian daging itu adalah pangan, kemudian beras itu adalah pangan, kemudian ubi juga pangan. Sesuatu yang kita makan itu adalah pangan. Jadi swasembada pangan kita, beberapa komoditi kita memang sudah swasembada, misalnya untuk ayam pedaging kita sudah sembada. Nah, sudah. Namun untuk beras ataupun padi kita masih kurang. Kita mungkin pencapaiannya baru tercapai sekitar 20% dari kebutuhan kita. Kemudian daging sapi ini kita masih dari luar. Okay. Seperti itu. Kemudian ikan kayaknya kita sudah swasembada ya. Kalau ikan laut gitu. Okay. Kemudian komoditi sayuran. Okay. Ini kita memang beberapa komoditi sayuran yang dataran tinggi, karena memang tidak bisa dibudidayakan di kita ya. Itu kita masih datang dari luar. Kemudian tetapi komoditi sayuran yang jenis hortikultura daun-daunan, misalnya bayam, kangkung, kita sudah swasembada ya. Bahkan kita sudah ke Pangkal Pinang ataupun ke kabupaten lainnya. Nah, ini untuk telur ya, kita sudah pencapaian cukup bagus ya, sudah kita di atas 60%. Di sini artinya pemerintah Kabupaten Bangka sudah berupaya untuk peningkatan pemenuhan swasembada pangan tersebut. Namun karena sesuatu daerah itu kan punya kelebihan masing-masing, potensi masing-masing, artinya potensi yang ada ini bagaimana kita upayakan untuk peningkatan pencapaian swasembada pangan tersebut. Nah, tadinya contoh untuk padi sawah kita tadi masih IP 100, artinya dalam satu tahun hanya satu kali tanam. Sekarang sudah ada yang IP 300, artinya satu tahun itu sudah tiga kali tanam. Seperti misalnya contoh sawah di Desa Kima, kemudian sawah di Desa Kemuja, beberapa

0: luas itu sudah IP 300 seperti itu. Kemudian tadinya tidak terolah, lahan sawahnya sekarang terolah. Ini barangkali upaya kami juga atas dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Mm-hmm. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Mm-hmm. Kita harus berkolaborasi pemerintah pusat, kemudian provinsi kita, TNI di situ. Mm-hmm. Kemudian dari peneliti dan perguruan tinggi yang jelas membantu kita dalam pencapaian swasembada pangan ini, barangkali itu Bu.
1: Dan tentunya juga penuh dengan inovasi ya, iya, Pak ya. Gimana caranya agar tentunya juga untuk Kabupaten Bangka ini bisa gitu ya Pak, iya, ya, untuk swasembada. Nah kalau pangan nih Pak, yang tadi kalau saya catat ini, kalau telur udah 60% ya, iya. Terus sayuran memang masih ada beberapa yang dari luar, terus sapi juga ini masih dari luar. Nah kalau ngelihat dari beberapa komoditas nih, mungkin yang sangat masih bergantung dari pasokan luar apa nih Pak? Mungkin yang cukup tinggi deh angkanya.
0: Ya, kita tadi kami sampaikan memang kita tidak bisa dibudidayakan di kita. Misalnya kayak kentang, ya wortel, okay, gitu ya. Kemudian brokoli. Nah ini kan memang komoditi yang dataran tinggi gitu ya. Ini barangnya 100% ya jelas dari luar gitu ya.
1: Luar,
0: ya. Nah, kemudian jenis bawang daun juga masih banyak datangan dari luar itu.
1: Oke, yang tertentu masih ya, yeah, dari luar ya.
0: Yeah.
1: Ya, dan untuk pendengar juga kami mengundang Anda ya di 94301 ataupun di 0811-717-9111 dipersilakan untuk pesan singkatnya. Untuk line teleponnya hanya bisa di 94301 ataupun di live chatnya RRI ya. Di RRI Sungailiat juga Anda bisa bergabung bersama kami. Kali ini Pak kita ke WhatsApp dulu ya, sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Di 0831-7545 ini ada Fajar di Pangkal Pinang. Selamat siang Bapak, selamat bergabung di RRI. Ya kalau berbicara pangan memang rata-rata kalau Bangka Belitung memang dominannya dari luar. Namun untuk saat ini ada program tidak yang dilaksanakan untuk di Kabupaten Bangka dalam artian mempertinggi angka swasembadanya, atau mungkin ada tanaman apa yang sedang digencarkan programnya? Oke, terima kasih dari Fajar.
0: Iya, terima kasih Pak Fajar. Kami di Kabupaten Bangka kita ada kegiatan optimasi lahan, optimasi lahan sawah ini. Ini ada anggaran dari pemerintah pusat itu 214 hektar di mana biaya pengolahan lahan ini dibiayai dari pusat. Kemudian kerjasama dengan TNI juga. Disinilah upaya peningkatan pencapaian swasembada pangan tersebut. Salah satunya ini adalah komoditi padi ya, ataupun beras ya. Nah, ini mungkin nanti dari padi ini kan mereka diselingi barangkali dengan tanaman sayuran lainnya seperti itu. Jadi ini upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan tersebut. Yang kedua adalah kita bagaimana mengedukasi masyarakat kita ataupun petani kita agar bisa mandiri untuk menciptakan ketahanan pangan rumah tangga dulu begitu ya. Seperti kita berkolaborasi dengan penyuluh kita, bagaimana masyarakat ini bisa memproduksi dari misalnya cabai saja. Cabai mereka bisa tanam keliling rumah sehingga untuk kebutuhan sendiri sudah terpenuhi ya, sebagai langkah yang kecil sebenarnya seperti itu. Itu Pak.
1: Oke. Dan untuk program nih Pak, khususnya untuk pangan lokal apa nih yang sedang ditingkatkan nih?
0: Pangan lokal kita memang dulu kita pernah mengencarkan ini ya, beras aruk gitu ya. Namun kita sekarang mengencarkan untuk konsumsi produk-produk lokal saja, barangkali seperti itu. Misalnya buah-buahan lokal ya, yang kita konsumsi adalah buah-buahan lokal kita. Kemudian untuk olahan juga seperti itu. Misalnya olahannya dari lokal kita, dari petani kita, misalnya kayak ubi, labu, kemudian bijur itu ubi jalar gitu ya. Maka banyak kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu yang jualan tonan dari labu gitu ya. Jadi itu barangkali bagaimana pangan lokal tapi diolah sedemikian rupa sehingga generasi Z sekarang ini bisa menikmati yang enak gitu ya. Bukan berupa rebusannya ya gitu ya. Ini barangkali menyesuaikan dengan kondisi zaman barangkali situ, Pak.
1: Betul, karena kalau rebusan doang biasanya kurang menarik
0: iya,
1: kalau untuk
0: menarik,
1: mereka ya dengan bentuk yang lain tapi bahan dasarnya itu dari pangan lokal iya. Ya. Nah, Pak, berbicara tentang pangan ini juga kan namanya iklim ya. Cuaca ekstrim ngaruh banget lah ke hasilnya sendiri. Nah, ada nggak sih Pak kayak beberapa strategi yang memang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi tersebut? Atau mungkin ada inovasi-inovasi apa nih Pak? Apalagi edukasi untuk para petani, silakan.
0: Ya, kami sudah mencoba beberapa waktu yang lalu bagaimana mengantisipasi dari perubahan cuaca ataupun El Nino ini. Maka kami menghimbau kepada petani kita percepatan penanaman.
1: Ya.
0: Jadi sebelum berakhir musim hujan, berarti mereka sudah harus nanam di bulan April atau Mei kemarin. Jadi harapan kita kalau padi ini kan umur 100 hari sudah panen kan. Artinya ketika air ini cukup untuk pengairan selama pertumbuhan dia selama 2 bulan. Dua bulan setengah gitu, sehingga pas panen pun nggak ada air pun nggak masalah karena memang masa-masa panen memang kalau masa panen kan kebutuhan airnya sedikit itu ya. Itu yang kedua adalah kita menghimbau untuk menanam jenis tanaman yang memang kebutuhan airnya sedikit. Contoh seperti jagung. Jagung ini kan nggak perlu banyak air gitu ya, sehingga dia waktu hujan dalam seminggu sekali atau 10 hari sekali pun enggak masalah karena mereka kuat apa jenis ini adalah jenis tanaman yang kuat terhadap kekeringan. Itu yang kami upayakan. Yang ketiga adalah penanaman dengan tumpang sari. Misalnya di situ ada tanaman cabe, di situ ada tanaman jagung sehingga ketika kita menyiram satu jenis tanaman, tersiram juga jenis yang satunya. Jadi bisa tumpang sari dengan tanaman yang lainnya. Jadi kita akan mendapatkan dua produk. Satu cabe, misalnya cabe kecil, yang kedua adalah jagung gitu ya. Untuk menghemat air. Tetapi tanaman kita tetap berproduksi dengan dua komoditi gitu.
1: Oke. Baik Pak, kita ke WhatsApp dulu ya dan live chatnya juga. Di sini di 0811-717-9111 ya di line WhatsAppnya. Di sini di 08-217-841 sekian-sekian ya. Ini dari Chandra di Sungai Liat. Selamat siang Bapak. Pak, berbicara tentang sawah di Kabupaten Bangka memang ada. Namun seberapa luas sih lahan baku sawah dibandingkan sawit di 5 tahun terakhir ini? Itu yang pertama ya Pak ya, di WhatsApp-nya. Lalu juga di live chat-nya di sini ada Aza. Mengingat tantangan lahan yang terbatas dan kurang subur, apakah teknologi pertanian modern seperti smart farming, greenhouse, ataupun hidroponik skala besar bisa menjadi solusi pasti untuk swasembada? Silakan Pak.
0: Ya.
1: Dua pertanyaan langsung.
0: Ya, terima kasih ya atensinya. Di sini untuk luasan sawah kita, ya kita ada perda LP2B. Lahan baku sawah ya. 2000 sekian hektar lah kita luasannya. Kemudian yang terolah ini sekarang masih di bawah 1000 hektar yang terolah karena memang kondisinya ada kondisi berat gitu ya. Kemudian sedang, kemudian ada yang ringan. Ini kemudian dengan tanaman sawit tadi ya. Kalau luasan tanaman sawit kita ya terakhir adalah di tahun 2026 ini di awal. Luasannya sekitar di atas 26.000 hektar. Ya, seperti itu. Jadi memang tanaman untuk sawah kita ini untuk prioritas tanaman pangan kita memang kecil ya lahannya kalau dibanding dengan perkebunan khususnya sawit. Namun dari lahan sawah ini kan seperti padi ini bisa ditanam 3 kali dalam setahun. Nah, itu dia. Beda dengan sawit kalau sekali tanam untuk 25 dan 30 tahun kan. Nah, tapi kalau
1: luasannya nih Pak gimana nih?
0: Iya. Luasan yang sawit di atas 26.000 hektar.
1: Oke, ya. Masih besar sekali.
0: Masih ya jauh.
1: Oke.
0: Masih jauh, tapi untuk tanaman pangan kita sawah tadi 2.000 sekian hektar lah. Yang terolah kita masih di bawah 1.000 hektar yang terolah.
1: Oke. Okay. Ya, yang live YouTube tadi Pak, silakan mungkin ini tantangan lahan ya. Menggunakan pertanian modern, smart farming, greenhouse dan hidroponik dalam skala besar. Apakah itu menjadi solusi swasembada? Silakan.
0: Saya kira bisa saja, hanya saja hal tersebut kan teknologi ya, teknologi memerlukan biaya ya, dan biasanya kalau teknologi biaya resiko gagalnya lebih kecil dibanding ketika kita menanam budidaya secara konvensional itu, karena kalau konvensional faktor yang mempengaruhinya itu sangat besar. Namun kalau hidroponik tadi ini faktor risikonya lebih kecil ya. Seperti itu barangkali itu sangat memungkinkan. Namun ya perlu investasi yang lumayan besar ketika usaha itu. Jadi break even point-nya mungkin jangka waktu yang agak panjang ya. Seperti itu beda ketika kita konvensional. Memang risikonya besar, namun break even point-nya cepat seperti itu. Jadi punya kelebihan dan kekurangan seperti itu.
1: Oke, baik, dan pendengar tentunya juga untuk Anda yang mau bertanya lagi juga dipersilahkan ya untuk line WhatsApp ataupun line YouTube kami ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga acara kami hingga pukul 10:55. Tetaplah bersama kami di Proses Ngelihat, kenal informasi dan inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 filter paling terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
3: Wah, Mas.

0: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok-elok, Buluang. Banyak kan info.
0: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
2: Ayo kakak.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, masih di Berada Sacita Ketahanan Pangan dan tentunya juga masih bersama PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka bersama Pak Subhan. Ya Pak, tadi kita sudah ke live YouTube-nya, juga kita ke WhatsApp lagi ya Pak ya?
2: Ya.
1: Sudah ada yang bergabung di kesempatan hari ini, ada Pak Dery di Sudirman Sungai Liat. Pak, banyak banget generasi muda yang kurang tertarik terjun ke sektor pertanian. Kira-kira ada nggak sih program disiapkan sama Dinas Pangan dan Pertanian untuk menarik minat anak muda biar mau menjadi petani modern ataupun ikut mendukung ketahanan pangan? Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Cukup baik pertanyaannya. Jadi memang kalau secara anggaran kita memang tidak ada saat ini ya. Kita sekitar 5 tahun yang lalu memang 7 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu kita memang disiapkan anggaran disekolahkan ya beasiswa ke Politeknik Pertanian sebanyak 40 orang. Namun saat ini ada namanya beasiswa kelapa sawit. Ya, memang perkebunan ya. Namun kan ilmu ini nanti kan bisa diterapkan untuk ketahanan pangan, untuk tanaman pangan begitu. Jadi masih pada hari ini masih dibuka ruang untuk pendaftaran beasiswa kelapa sawit. Ini anak-anak petani kelapa sawit ataupun anak pegawai dari perkebunan ataupun pabrik kelapa sawit ataupun anak-anak dari pekerja harian kelapa sawit ataupun mereka yang memang tadi tamat SMA kemudian bekerja di kebun kelapa sawit untuk misalnya brondol ataupun pembersihan lahan itu ini bisa mendaftar di sini. Oke, kami setiap hari kami nge-share itu informasi itu dan kuotanya itu ada 5.000 orang beasiswa seluruh Indonesia. Nah, kita di tahun 2025 kemarin kita lulus awalnya adalah administrasi 17 orang. Terakhir-terakhir kita lulus sebanyak kita lulus 16 orang terakhir. 16 orang itu sekolahnya ada yang di Riau, di bahkan ada yang ke Papua kemarin itu. Karena kampusnya ada 42 kampus kerjasama Badan Pengelola Dana Perkebunan dengan instansi perguruan tinggi itu. Jadi sekolahnya nanti di biaya kelapa sawit dan ini nanti kan dapat ilmu nih, teknologi. Nah, ini kan bisa diterapkan untuk pencapaian ketahanan pangan berisiko itu. Ini dari pemerintah pusat. Nah, sebenarnya generasi muda sekarang memang kalau mereka mindsetnya adalah kadangkala tidak tertarik kepada pertanian, mindsetnya seolah-olah pertanian itu kotor, ya kan? kemudian berkeringat, ya, kemudian apa lagi, berbau, kemudian makan waktu yang lama, gitu ya. Break even point-nya lama. Beda dengan barangkali bisnis. Bisnis hari ini kita keluar modal, bisa saja hari ini kita sudah mendapatkan keuntungan. Namun kalau pertanian, hari ini kita baru mulai nyemai. Kalau padi itu hari ini nyemai, nanti 20 hari atau 25 hari kita baru mulai nanam ke lahan. Dari nanam sampai panen ini kan 90 hari, bisa 100 hari baru mulai panen. Jadi makan waktu yang memang relatif lama. Namun inilah sebenarnya sesungguhnya adalah usaha yang berkelanjutan, sustainable. Karena setiap orang masih hidup, masih mau makan, berarti dia akan memerlukan pangan. Pangan yang diproduksi adalah kita yang produksi. Kalau kita sudah berdaulat pangan, maka ya kita lebih kuat lah dibanding ketika kita pangan masih tergantung kepada orang lain, seperti itu. Ini sebenarnya adalah peluang bisnis yang luar biasa. Seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa kita masih tergantung beras kita, kemudian telur, apalagi sapi, ya, daging sapi, kemudian beberapa jenis komoditi yang lain, itu kita masih tergantung dari luar. Ini sebenarnya peluang bagi anak muda generasi sekarang, bagaimana memenuhi kebutuhan pasar ini, kebutuhan pangan yang khususnya di kita, apalagi kita berbicara ke provinsi, ya. Provinsi, sebenarnya ini peluang. Nah, kadangkala tidak tertariknya itu karena memang ada risiko-risiko, jelas ya, pasti ada risiko-risiko dan makan waktu agak lama. Tapi kalau sudah berjalan, ini berjalan, kita sudah dapat penghasilan, ini akan tertarik, akan menarik dan akan memperluas usahanya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Yeah. Baik, kita ke WhatsApp lagi nih ya, Pak ya. Ini dari Dian Diripan. Kami orang kampung nih, Pak, punya lahan dan SDM, tapi terkadang terbatas dengan alat berat ataupun teknologi, misalnya seperti traktor atau bahkan mesin caca. Ada enggak sih, Pak, fasilitas tersebut di Pemkab ataupun bibit unggul juga? Baik, apapun itu bibitnya atau jenis apapun. Silakan, Pak.
2: Ya, terkait tadi teknologi, misalnya kita untuk traktor gitu ya. Traktor mungkin kami dari pemerintah Kabupaten Bangka beberapa tahun yang lalu kita sudah membagikan ke Gaboktan beberapa wilayah, ya, setiap kecamatan itu sudah dibagi, mungkin bisa sewa atau apalah namanya, atau pinjam pakai kepada kelembagaan tani tersebut yang sudah kita bagikan. Kemudian terkait dengan alat pencacah itu bisa diusulkan, barangkali nanti ada kegiatan atau anggaran, tidak di kita tapi ada di provinsi ataupun pusat, kita bisa sudah sebagai dasar kita untuk pengusulan.
1: Nah, seperti itu. Dari desa dulu ya,
2: iya, dari desa dulu proposalnya. Okay. Kemudian bibit, kalau bibit tanaman kita juga seperti itu, buat dulu proposal, karena kita di tahun 2025 kemarin kita mendapat bantuan bibit dari pusat itu adalah berupa lada. Okay. Sahang itu sebanyak 80.000 bibit. Kemudian ada 2024, 2023 juga kita dapat bantuan bibit kelapa sawit. Okay. Itu sebanyak 6.000-an batang. Ini juga bibit unggul dan bisa membantu para petani atau pekebun kita yang barangkali sangat membutuhkan. Ini dia punya lahan, punya sumber daya manusianya, mungkin karena bibit kan bisa diusulkan, barangkali tadi misal anggaran kita tidak ada, kami akan berkolaborasi dengan provinsi maupun pusat upaya-upaya untuk pencapaian apa yang diminta oleh petani kita dari kampung tersebut.
1: Oke, lanjut lagi nih, Pak, ke live YouTube lagi ya, saudara yang bergabung ini Mulia. Izin bertanya, Pak, apakah tanaman swasembada pangan bisa ditanam di lahan eks tambang atau adakah solusi lainnya, Pak? Silakan, Pak.
2: Iya, memang di lahan eks tambang itu bisa saja, namun perlu proses yang perlu biaya dalam pengolahan tersebut. Tanaman yang cocok artinya adalah lahan tanaman yang dia mudah beradaptasi. Sebagai contoh, kita di lahan eks tambang itu tanaman pangan misalnya jagung ya, jagung pipil misalnya. Ini perlu pupuk kandang atau pupuk organik sehingga bisa pertumbuhan yang optimal. Di sinilah barangkali perlu teknologi dan input produksi yang relatif lebih besar dibanding dengan lahan yang bukan eks tambang seperti itu.
1: Ya. Oke, okay, ya, dan lanjut lagi nih Pak di Pak Solihin di Kampung Jawa, Kabupaten Bangka ini memiliki potensi lahan pertanian yang cukup besar. Namun apa saja kendala utama yang saat ini menghambat terwujudnya swasembada pangan dan bagaimana strategi pemerintahan daerah untuk mengatasinya? Silakan Pak.
2: Ya. Ya seperti tadi kami sampaikan bahwa memang lahan-lahan sawah kita belum terkelola ke secara keseluruhan ya. Keseluruhan ya kendala-kendala ya pertama ya faktor alam ya. Faktor alam memang beberapa lokasi lahan kita perlu teknologi dan biaya yang besar dalam pengelolaannya, di mana ketika musim hujan kondisi tanahnya ini terendam banjir gitu. Ini yang terjadi. Yang kedua adalah memang sudah menjadi di situ vegetasi berat. Jadi jadi perlu biaya besar. Yang ketiga adalah SDM kita. Tadi mungkin disampaikan oleh rekan kita bahwa generasi muda sekarang kurang tertarik kepada pertanian tadi kan. Ini kadang yang di sawah-sawah itu ini banyak generasi senior ya, senior sehingga mereka kan kalau generasi senior ini punya pengalaman tetapi tenaga yang terbatas. Ini. Jadi barangkali ini menjadi kendala dan usaha di tanaman pangan ataupun pertanian ini tadi kami sampaikan bahwa memang perlu kesabaran, ketabahan kita, konsisten dalam di dalam berupaya ini karena hari ini kita tanam baru 3 bulan kita panen bayam kita hari ini kita sebar mungkin di umur 26 hari baru panen seperti itu. Ini yang kadangkala kurang menarik barangkali generasi muda, namun yakinlah bahwa sebenarnya inilah peluang usaha, peluang bisnis yang dapat dilakukan untuk generasi muda, bagaimana kendala yang ada dengan teknologi seperti itu.
1: Oke, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari line telepon kita 94301. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Oke, kita angkat dulu teleponnya di kesempatan siang hari ini. Iya, dan tentunya juga pendengar. Ya, kita masih mencoba untuk mengangkatnya ya di kesempatan pagi hari ini 94301. Halo. Ya, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Sofyan nih dari Brijok nih.
1: Oke, silakan Pak Sofyan singkat saja di penghujung acara.
3: Oke. Nah, jadi masalah pertanian, masalah sumber pangan nih. Bapak siapa dari mana tadi?
1: Ada PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Pak Subhan, Pak Sofyan.
3: Oh, Pak Subhan. Iya. jadi kami Pak Subhan ya. Sangat pingin benar, orang tani sangat pingin petani ini. Tapi kami itu lahan 193 hektar, Pak. Jadi lahan itu dicetak dari tahun 16 sampai sekarang. 2016 sampai sekarang. Jadi ini kami sudah agak nerus, Pak. Terus cuma kendala tadi alam ini maklumlah. Sudah dicetak tempoh hari. Bagus, Pak, sekali dua kali. Dari tahun 2016 sampai 17 tadi menghasil, Pak. Saya tonan, Pak. Benar. Yeah. Jadi akhir-akhir ini kena banjir tadi, jebol tanggul dan sebagainya. Kami tidak bisa bertanam, Pak. Ya, kami berlanjut terus sebenarnya, Pak. Kami ini ada kelompok taninya, Pak.
2: Yeah.
3: Jadi kami harapkan ke depan nih, Pak ya, Pak Subhan. Kami sangat pengen sekali. Menurut tani ini tidak lain tidak bukan Pak. Masalah biar bagaimanapun kalau beras di rumah, oh bingung gitu. Tapi kalau kita di beras di rumah keluarga kita apa nama dia sangat sibuk gila. Lauk pauknya kalau kita orang petani berangkat pucuk ubi Pak udah. Itu Pak ada pasukannya. Ada Pak tadi anu bawa anu ini tadi DRI tadi Mbak anu kayak Nursia.
1: Iya Mbak Nur.
3: Iya terima kasih Mbak Nursia ya, Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan orang tuh man adik Bu Aman.
2: Oh.
1: Oke Pak mungkin bisa apa namanya itu menanggapi tadi Pak Sofyan.
2: Ya, terima kasih Pak Sofyan. Ini Pak Sofyan ini adalah senior di Bulan Ijuk, petani senior namun semangat muda, Bu. Iya, ini sering komunikasi dengan kita, semangat luar biasa. Kami juga sering minta petuah-petuah juga dengan beliau, Bu. Ini memang yang di Bulan Ijuk itu memang ada sawah. 106 sekian hektare tadi ya. Kita sudah 2024 kita sudah berupaya bagaimana air dari sungai ini ketika pasang tidak masuk. Itu kami dari anggaran pusat ya, kita ada penanggulan di pinggir-pinggir sungai tersebut ya. Namun ya karena dibatasi oleh anggaran lah sehingga penanggulan itu tidak keseluruhan maksimal. Ya maksimal. Jadi masih adalah air itu masuk titik-titik di ya yang paling ujung itu masuk gitu. Karena itu cukup panjang sungai yang menyambung ke Sungai Batu Rusak gitu, Bu. Itu
1: ya. Sungai besar.
2: Iya, sungai besar. Jadi memang daerah Pak Sofyan ini memang daerah pasang surut. Jadi kami acung jempol lah semangat para petani di situ. 2024 itu sudah nanam sekarang dan sekarang nanam lagi. Namun luasannya enggak tercapai keseluruhan, Bu. Itu.
1: Dikarenakan ya tadi tanggulnya tidak maksimal.
2: Iya, tidak maksimal itu ya.
1: Iya, dan kita harapkan juga semudah-mudahan nanti ke depannya bisa maksimal.
2: Iya, bisa tadi, maksimal mudah-mudahan.
1: Kalau saya dengar ternyata bertonton ya yang pertama kali gitu ya 2017
2: ya.
1: Itu lumayan besar sekali ya. Dan itu harapan kita memang kalau bisa sih mengcover semuanya kepengennya seperti itu. Cuma memang masih ada beberapa kendala, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi ya di tahun 2027 ataupun di 2026. Ya, dan pendengar tentunya juga sekarang udah pukul 10:57. Terima kasih Pak Subhan ya di pagi hari ini diskusinya juga, dan semoga juga ini menambah wawasan kita juga tentang terkait swasembada pangan. Tapi mungkin bisa kita garis bawahi ya bahwa memang namanya swasembada ini kerja kolektif. Harus bareng-bareng. Semuanya enggak bisa sendiri. Dan selain itu juga baik itu dari petaninya, dari dinas juga ya, dan tentunya juga sampai kita pun harus lebih bangga dengan pangan lokal tentunya ya. Bangga bisa kalau misalnya kita mau dan bisa bekerja sama. Baik pendengar, saat lagi Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta kita temani Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 Sengelia.
4: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: final IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Rita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di gym kedua ini.
1: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there. You know,
2: sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
1: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
0: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
3: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
0: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keuletan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi

0: regenerasi TBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
1: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
2: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOSE akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas bagus untuk pertandingan.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ini mantap ku ngasak nih ngoko tak SS tak SS
1: ya S nyari lama lagi ada pesta besarnya S.
0: Wah kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah S, mau nek tau dah bentar lagi ada pesta besar S.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Kalau pernah kawin kan? Oh kok tau? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak pomai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala main sepilih mai.
1: Jadi Piala Dunia 2026 nih esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Po nak tahu dak di mana es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
0: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nih mai.
1: Oh dek lah es, kita tidak perlu datang ke sana es.
0: Kemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Kok, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1. Senang sekali saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini, masih di Bangka Belitung siang. Informasi pendengar, untuk beduk azan zuhur berkumandang daerah Sunan sekitarnya pukul 11:58. Jadi mengetuk Anda di siang hari ini udah istirahat dan memang kebetulan mau sholat ya, lebih baik udah berhenti dulu pekerjaannya ya, karena saat lagi juga akan waktunya memasuki waktunya sholat zuhur pendengar ya. Baik, kali ini juga pendengar, kita akan hadirkan informasinya untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id ya, di mana juga pendengar ya, untuk di kesempatan siang hari ini mungkin untuk Anda yang pengen update terus informasi baik nasional, regional ya, ataupun internasional, Anda bisa membuka di rri.co.id pendengar. Ya, kali ini pendengar kita bakal jalan-jalan ke Jember dulu ya. Jadi ternyata di Jember ini ada sekolah rakyat yang punya lapangan sepak bola. Wow, luar biasa. Bahkan digadang-gadang lapangan sepak bolanya ini berstandar internasional, pendengar. Ya, sekolah rakyat Kabupaten Jember memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional dengan percepatan pembangunan kawasan pendidikan tersebut. Bahkan fasilitas olahraga tersebut dibangun dengan spesifikasi yang mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional. Lapangan tersebut berukuran 105 x 68 meter dan menjadi salah satu fasilitas unggulan di sekolah rakyat yang dimana juga memiliki luasan 7,4 hektar. Selain lapangan sepak bola, kawasan tersebut dilengkapi dengan jogging track berlapis karet ataupun rubber. Lalu juga fasilitas ini diharapkan nanti bisa dimanfaatkan seluruh siswa untuk aktivitas olahraga sehari-hari. Project Manager PT Nidia Karya mengatakan dimensi lapangan bahkan hingga ke sistem drainase, material, rumput hingga jogging track telah disesuaikan dengan standar internasional. Progres ini sudah mencapai 93,94% pendengar. Ya, dan lapangan tersebut nanti digunakan rumput jenis matrela yang mendukung kenyamanan aktivitas berolahraga.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, hingga ini juga pukul 11:58 dan kali ini juga waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Lat dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat beribadah salat zuhur, semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begil? Menelo, kak, makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai?
1: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Oh,
0: dari Amerika, Nongok.
1: Oh, saya. Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Paca denger di radio, Paca. Oh, lewat RRI digital di HP, Paca, Es. Sambil ngetem di kebun, kita Paca tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, Pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melekat, mengenal, lenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik, mendengar itu dia ada Rosa yang menemani Anda. Dan Rosa ini punya nama lengkapnya Sri Rosa Roslaina Handiani. Ya, Rosa ini pendengar kelahiran Sumedang 9 Oktober 1978. Dan dia juga sempat mengenyam pendidikan sarjana ilmu komunikasi dan ilmu politik di Universitas Indonesia. Ya, dan bahkan juga Rosa ini pernah dapat anugerah dari Kesultanan Pahang, Malaysia. Dengan gelar kebangsawannya ini adalah gelar Dato' Sri Rosa. Pendengar, bahkan Rosa juga ini selain menjadi penyanyi, aktris, dia juga memiliki usaha, pendengar ya. Bahkan selain itu juga dia digadang-gadang dan bahkan dijuluki dengan Ratu Pop Indonesia. Karena berat karirnya yang cemerlang, dia juga sempat ngehits banget nih dengan lagunya Tegar dan lagu Ayat-Ayat Cinta. Benar banget ya, pas lagi Tegar tuh itu booming-boomingnya banget, pendengar. Belum lagi pas novel Ayat-Ayat Cinta terus diangkat jadi film, dan kebetulan juga Rosa yang membawakannya. Wih, itu juga makin deh bersinar Rosa ini, pendengar ya. Yuk kita flashback lagi nih waktu Rosa membawakan lagu Tegar, pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Iya, dan pendengar, tentunya juga Rosa juga pernah jadi juri dan mentor juga ya di berbagai ajang pencarian bakat populer seperti di Indonesia Idol, X Factor Indonesia, bahkan Rising Star Indonesia. Selain itu juga Rosa juga punya beberapa bisnis ya, dan mungkin bisa dikatakan menggurita bisnisnya ini ya, baik dari label, terus juga karaoke, bahkan klinik fashion, pendengar. Ya, dan pendengar, tadi sedikit profil dari Rosa sendiri ya, dan pukul 13 warta berita daerah kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat istirahat untuk Anda yang lagi makan siang, selamat makan siang untuk Anda yang lagi tidur-tiduran. Ya udah deh, selamat tidur-tiduran, selamat istirahat. Pergunakan waktunya untuk istirahat, benar-benar istirahat ya. Kayak jauhin gadgetnya, terus tidur-tiduran kalau pun pengen layah lagi ya. Ya, jadilah ya, layah-layah sambil menikmati walaupun udara panas banget ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk para bunda-bunda ya yang lagi cuci baju, lagi mau jemur-jemur kasur, atau mungkin para ayah-ayah yang memang juga hobinya beres-beres, jadi benar-benar lagi beres-beres di rumah ya, bagus nih lagi panas ya, anaknya memang jemur-menjemur ya. Soal jangan jemur badan aja, kecuali untuk Anda yang lagi kerja di outdoor, semangat walaupun panas.

0: Es.
1: Pa, ngapagi mai?
0: Kok nak tahu dah es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak nengok kok tak es, tak es.
0: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah es, mau nak tahu dah? Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
0: Aku
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bal, mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Tahu
1: dari Amerika nongok.
0: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Karena belum ada kenaikan yang signifikan berdasarkan harga BBM, jadi masih memberlakukan Pergub nomor 8 tahun 2023.
2: Investasi aja sih ngamankan uang. Kalau Antam tuh 27 lebih, turun 240 per...
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta, berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan akan ada kenaikan tarif angkutan antar kota dalam provinsi tahun ini. Harga emas turun, sejumlah masyarakat Pangkal Pinang berburu investasi dan perhiasan. Berita selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda di hari ini, di hari Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan akan ada kenaikan tarif angkutan antar kota dalam provinsi tahun ini. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Nah, itu berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023. Nah, kami selalu survei setelah penetapan Pergub.
2: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dishub Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif atau ongkos angkutan kota dalam provinsi atau AKDP yang melayani sejumlah rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal Dishub Bangka Belitung Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM bersubsidi. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha pemilik bus angkutan dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tentang tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Ia menyebutkan saat ini sudah ada kenaikan BBM sehingga Dishub Babel telah melakukan gerak cepat melakukan survei dalam biaya operasional setiap angkutan.
1: Karena belum ada kenaikan yang signifikan berdasarkan BBM, harga BBM, jadi masih berlaku di 2025 ya, terakhir masih memberlakukan Pergub nomor 8 tahun 2023. Itu per kilometer, cara ngitungnya misalnya dari terminal trayek dia, misalnya dari Kampung Keramat ke Jebus misalnya, nah itu berapa kilometer? Berapa kilometer? Kali 340 kilometer. Per kilometernya tarifnya. Nah, sekarang tentu kuda kan sudah ada kenaikan BBM. Nah, kami langsung gerak cepat, tim sudah melakukan survei.
2: Lebih lanjut, untuk proses kenaikan tarif AKDP masih menunggu rapat bersama antara pengusaha, angkutan, dan organda dalam waktu dekat ini. Rina menambahkan dalam melakukan penyesuaian tarif pihaknya tidak semata-mata mempertimbangkan kenaikan biaya operasional tetapi juga melihat kondisi di lapangan termasuk potensi dampaknya terhadap jumlah penumpang apabila tarif dinaikkan. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi RRI.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Harga emas turun, sejumlah masyarakat Pangkal Pinang berburu investasi dan perhiasan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Kita lihat dari beberapa pekan terakhir ya, itu cukup signifikan penurunannya. Penurunannya kisaran di 10% ada, di 15% ada.
4: Turunnya harga emas membawa dampak positif bagi sejumlah masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang mendatangi gerai penjualan emas untuk membeli emas baik sebagai instrumen investasi maupun untuk kebutuhan perhiasan. Penurunan harga emas dalam beberapa waktu terakhir dimanfaatkan masyarakat untuk mengamankan nilai aset mereka di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Selain membeli perhiasan, sebagian warga juga memilih membeli emas batangan sebagai investasi jangka panjang. Salah satu pembeli emas, Sri, mengaku sengaja memanfaatkan momentum penurunan harga untuk membeli emas. Menurutnya emas masih menjadi pilihan yang aman untuk menjaga nilai uang.
5: Investasi aja sih ngamankan uang. Kalau antam tuh 27 lebih, turun 240 per...
4: Sementara itu, manajer distro Galeri 24 Pegadaian Pangkal Pinang Gusti Randa mengatakan bahwa harga emas mengalami penurunan. Ia menyebutkan harga emas batangan antam sebelumnya berada di angka 2.756 per gram, kemudian turun menjadi 2.734.000 per gram.
3: Dolar tentunya fluktuatif banget bang ya, dimana nanti kalau misalnya harga emas dunia itu sebenarnya diacuin dari harga dolar sebenarnya mas. Jadi ketika dolar itu berpengaruh, tentunya dia akan berpengaruh juga terhadap harga emas di dalam negeri. Kalau untuk signifikannya, kita lihat dari beberapa pekan terakhir ya, itu cukup signifikan penurunannya. Untuk penurunan kisaran di 10% ada, di 15% ada. Okay. Tapi di samping itu ada juga beberapa momen yang memang emas itu mengalami kenaikan seperti itu.
4: Meski harga emas mengalami fluktuasi, minat masyarakat membeli logam mulia masih terbilang tinggi. Penurunan harga yang terjadi saat ini dinilai menjadi kesempatan bagi warga untuk menambah investasi sekaligus memenuhi kebutuhan perhiasan dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka mendesak penyelesaian hutang petani sawit. Berikut laporan Ratna Gusari.
6: Harga pasar lebih mahal daripada harga pemerintah, ini ngawur lah gitu kan. Nah,
7: pemerintah Kabupaten Bangka mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan etikat baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ferry mengungkapkan persoalan KKSR merupakan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum terselesaikan meski telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan daerah. Menurutnya, PMK Bangka telah secara resmi mengundang pimpinan tertinggi PT Sawindo Kencana untuk hadir, namun pihak perusahaan hanya mengirimkan perwakilan sehingga dinilai belum mampu mengambil keputusan strategis terkait penyelesaian persoalan hutang petani.
6: Bikin susah masyarakat ini, kok direkturnya diundang-undang nggak mau datang, alasan ini, konferensi pers. Sudahlah, jangan begitulah. Enggak ada kita sibuk itu. Pak Presiden aja meluangkan waktunya buat masyarakat bagi selevel direktur begitu ya. Saya minta, mari kita bicara soal adendum dengan masyarakat. Anda bilang, masa dia boleh salah, kami enggak boleh salah? Masa masyarakat saya misalnya enggak bayar, dia enggak salah? Dia enggak bayar 9 bulan. Ya udahlah, saya enggak mau lah mengungkit masa lalu itu. Yang penting ini kita adendum ya.
7: Berdasar data per April 2026, sisa pinjaman petani atau pekebun KKSR tahap 2 hingga 5 mencapai 12,51 miliar rupiah yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan perusahaan mitra. Sementara porsi yang berkaitan dengan pemerintah daerah tercatat sebesar 9,73 miliar. Ferry menilai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kemitraan KKSR perlu dievaluasi, termasuk dugaan wan prestasi dari pihak perusahaan. Sementara petani sawit asal Kecamatan Bakam Mulyono yang mengaku para petani kilang kepercayaan terhadap perusahaan akibat berbagai persoalan yang terjadi dalam kemitraan tersebut. Salah satu pemicu utama memburuknya hubungan antara petani dan perusahaan terjadi pada 2018 ketika pembayaran hasil panen petani mengalami keterlambatan. Kondisi itu membuat banyak petani merasa dirugikan karena pendapatan yang seharusnya diterima tepat waktu justru tertunda.
8: Tapi kendalanya pada tahun 2018 kemarin, gaji petani itu telat bayar sampai 9 bulan baru terbayarkan. Jadi dari persoalan itulah petani merasa dirugikan dan kepercayaan petani pun turun drastis Bu dengan terhadap perusahaan. Dari situlah awalnya petani enggak percaya lagi. Dari 2019 sampai 2026 petani nggak mau lagi kirim TBS.
7: Mulyono menjelaskan keterlambatan pembayaran berdampak besar terhadap kondisi ekonomi petani yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil panen kelapa sawit. Akibat pengalaman tersebut, sebagian besar petani memilih mencari pembeli lain yang dinilai lebih mampu memberikan kepastian pembayaran dibanding perusahaan mitra dalam program KKSR. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Bangka Belitung menetapkan skema kepulangan jemaah haji asal Babel yang dimana akan dimulai 11 hingga 14 Juni mendatang. PLT Kepala Kanwil Kemen Haj dan Umroh Babel Dewi Rosaria Indah mengatakan pihaknya telah mematangkan pola pemulangan jemaah dari embarkasi Palembang menuju daerah masing-masing di Bangka Belitung. Jemaah asal Kabupaten Bangka Barat akan mengakhiri perjalanan di Pangkal Pinang setelah tiba di Bandara Depati Amir dan mereka selanjutnya akan melanjutkan perjalanan darat menuju daerah masing-masing. Sedangkan untuk jemaah asal Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, perjalanan dari Palembang akan dilakukan melalui Bandara Depati Amir Pangkal Pinang terlebih dahulu, setelah itu menurunkan jemaah asal Pangkal Pinang dan wilayah Bangka lainnya, pesawat kemudian melanjutkan penerbangan menuju Belitung. Skema ini disusun agar proses distribusi jemaah ke daerah tujuan bisa berjalan lebih efektif dan terkoordinir. Pendengar, Hakli Bangka Belitung melibatkan siswa berbagai juru pemantau jentik jumantik. Laporan Ivan Sona.
9: Jadi Jumantik ini kami berdayakan siswa.
10: Pencegahan penyakit demam berdarah denggi, DBD, melibatkan pelajar sebagai juru pemantik Jumantik. Untuk mengantisipasi kemunculan kasus DBD di Kabupaten Bangka, selain upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI, memang para pelajar baik SD maupun SMP sengaja dilibatkan sebagai Jumantik agar sejak dini DBD bisa dideteksi. Demikian disampaikan Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia HAKLI, Boyandra, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
9: Kami HAKLI mengambil alih untuk Jumantik. Jadi Jumantik ini tenaga pemeriksa jentik ini kami berdayakan siswa. Nah, jadi siswa setiap hari Senin dia melapor ke guru kelasnya. Ada yang put jentik atau tidak tetap ada laporan. Kalau temuan jentik itu ada di sekolah atau di rumah, maka guru sekolah akan melapor ke Puskesmas. Puskesmas akan langsung ke rumah yang bersangkutan. Namanya penyelidikan epidemiologi. Nah, kalau ditemui jentik tiga rumah dari beberapa rumah diperiksa dan orang demam di bawah 5 tahun, ya, maka itu sudah wajib disemprot. Tapi sebelum penyemprotan, kami sudah membuat kebijakan dengan Dinkes, harus PSN dulu. Nah, semua masyarakat ada radius 100 meter, dia bersih bersih dulu. Setelah itu baru lakukan penyemprotan. Bisa hari itu, bisa besok. Yang penting PSN kita lakukan dulu.
10: Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ataupun DPKP Kabupaten Bangka Tengah yakin wortel bisa menjadi komoditas baru yang menjanjikan bagi petani di daerah tersebut. Berbagai upaya pengembangan pun dilakukan, bahkan sudah menunjukkan hasil positif di mana beberapa balai penyuluh pertanian sudah berhasil melakukan panen uji coba. Kepala DPKP Bangka Tengah, Dian Akbarini, dalam keterangannya juga mengungkapkan beberapa BPP berhasil melakukan panen uji coba wortel dengan hasil yang sangat memuaskan. Bahkan Dian juga berharap wortel ini mampu menjadi alternatif komoditas unggulan bagi para petani daerah. Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani kunjungi SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan tekan dukungan untuk sekolah swasta. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
11: Ya, ini sekolah swasta ya harus dibantu oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu tidak.
12: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang seimbang terhadap sekolah negeri maupun swasta. Hal itu disampaikan saat meninjau SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemantauan kondisi sekolah di Bangka Belitung yang telah dilakukan Hidayat selama hampir satu tahun terakhir. Selain SMK Yaperbel 2, pada hari yang sama ia juga mengunjungi SMK Negeri 1 Badau. Dalam kunjungannya, Hidayat mengatakan pemerintah tidak hanya fokus pada sekolah negeri, tetapi juga memperhatikan sekolah swasta yang turut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, selama melakukan kunjungan ke berbagai sekolah, ia memantau langsung kondisi sarana-prasarana, proses pembelajaran hingga kebutuhan tenaga pendidik. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas bantuan pendidikan.
11: Ya, ini sekolah swasta ya harus dibantu oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu tidak memfokuskan pada negeri, tapi swasta juga adalah salah satu faktor yang akan menjadi keseimbangan. Artinya tidak tebang pilih swasta dan negeri sama, karena kita menyangkut anak asuh yang akan diselesaikan. Ya, gedung ini sudah tua ya, mungkin nanti ada bantuan pemerintah provinsi kita utamakan. Gitu.
12: Ia menambahkan apabila terjadi dukungan anggaran dan program bantuan pemerintah, kebutuhan sekolah-sekolah yang memerlukan perhatian akan menjadi prioritas untuk dibantu. Sementara itu, Kepala SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan Samad menyambut baik kunjungan gubernur yang dinilai memberi kesempatan bagi sekolah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Samad menyampaikan sejumlah aspirasi termasuk terkait kebutuhan tenaga pendidik serta peluang bagi guru swasta untuk mengikuti seleksi ASN maupun P3K.
13: Kedatangan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Hidayat Arsani, yang dimana kedatangan beliau ini untuk meninjau kondisi sekolah, memberikan motivasi kepada kami semua di lingkungan SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan, kepada guru, kepada siswa. Jadi pada intinya kami sangat bersyukur semua kedatangan orang nomor satu di Babel ini. Paling tidak beliau melihat kondisi kami di sini yang tidak hanya mendengar berita dari media, tapi beliau melihat langsung. Bahkan tadi beliau sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan apa yang menjadi kebutuhan di SMK ya perbuatannya Pandan.
12: Selain menampung aspirasi, Gubernur juga memberikan motivasi kepada guru dan siswa agar terus meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi sekolah. Menurut Samad, Hidayat memahami kondisi pendidikan kejuruan dan tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah SMK. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Arif Julian Toro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mendata capaian temuan kasus TBC berada di angka 30% dari target yang ditetapkan pada triwulan kedua tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
14: Ada di angka 30%.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat penemuan kasus TBC berada di angka 30% dari target yang ditetapkan pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan 30% tersebut sebanyak 172 kasus tuberkulosis TBC yang positif saat ini sedang menjalani pengobatan.
14: Untuk di triwulan 2 sendiri memang kita untuk penemuan kasus TBC itu ada di angka 30% dari target. Total kasus sendiri saat ini di Kabupaten Bangka itu ada 172 kasus positif yang ditemukan dan sedang dalam pengobatan.
15: Menurutnya, Kecamatan Sungai Liat menjadi wilayah dengan temuan kasus tertinggi di Kabupaten Bangka, di mana mayoritas penderita berasal dari kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun yang disusul kelompok lanjut usia dan anak-anak. Nora menegaskan TBC merupakan penyakit yang dapat disembuh apabila pasien menjalani pengobatan sesuai standar selama minimal 6 bulan tanpa putus. Untuk mempercepat eliminasi TBC, Dinas Kesehatan bersama seluruh desa di Kabupaten Bangka telah menjalankan program desa siaga TBC yang melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan masih didominasi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut wawancara reporter Septianingsi. Selamat mengikuti.
16: Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban, serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut perbincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
17: Baik, dari tahun 2024, kalau ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih. Mudah-mudahan sih ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
16: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
17: Kalau dari jenis-jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual, dan permasalahan hak asuh anak juga ada di... Kalau permasalahan hak asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah, itu yang terlaporkan ke kaminya.
16: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
17: Seperti pendampingan, kalau memang disampai ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita. Psikolog insya Allah bisa terus standby.
16: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat.
17: Setiap tahun lah ya kami lakukan itu, yang preventifnya seperti sosialisasi, ke baik mulai dari ke masyarakatnya langsung ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan kayak PKK, itu biasanya kita libatkan gitu, ataupun GOW ataupun

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau deh, Es?
1: Malah kok kini, mantap gue ngasak nih ngoko. Tak Es, tak Es.
0: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Baru belak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, yuk? Menelo, kak, makan gratis. Kita apa? Enak, kok, Mai?
0: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, nya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Oh,
1: dari Amerika, Nongok.
0: Oh, jadi, Pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gitu, apa udah, Mai?
0: Nih, Pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita,
1: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan kita di kesempatan siang hari ini. Kali ini kita akan mendengarkan 100% Indonesia Nasional, tentunya bersama Isan Tarore dan Shalina Jamil dengan bintang tamu Yeri Meria. Selamat mengikuti.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita yaps. 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa? Tanggal
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Selena.
0: Salah dong.
1: Di sini aku siapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow.
0: Betul.
1: At RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo. Sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing
1: suka
0: gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya?
1: Aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Bang,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah nggak muda apa gimana?
0: Iya. Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda. Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu dua kita remaja tuh gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Kolaborasi. Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya ya luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya oke lah kayaknya cocok lah gue kemistrinya sama mereka nyambung walaupun gue udah nggak muda ya gitu maksudnya tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry tenang aja.
0: Masih kok Bang Jericho.
1: Musisi itu nggak pernah tua tenang aja.
0: Ya, betul ya oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya.
2: Ya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifa. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu.
0: Wow menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Kanker ya Bang Akan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau Bang tanya Albert. Apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Remaja ya.
3: Kira-kira remaja sekarang apanya yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu. Banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bu Menijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya.
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Joon-ijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yuri ya?
5: Iya.
0: Iya, benar.
5: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yuri ya?
5: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini Dewa

0: Itu dulu pertanyaannya Bang.
1: Oke. Siap.
2: Siap. Terima kasih Bang Benijo.
0: Ada satu yang di Kepasema angka gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi lagi menyeru Pusat Nada Mbak Ike bersama Mamuaya tetap semangat. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan benar ya?
3: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya mas? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
2: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa ceritanya udah beda banget.
1: Betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
2: Pager
3: kita
2: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. Terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa sih, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
3: Banyak banget.
1: Oke, terus
3: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
2: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda.
2: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
2: Benar ya?
3: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
2: itu
1: ya maaf
2: telepon,
1: ya.
2: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
2: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja om zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
2: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
2: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang begitu, ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
3: Mama vokalis.
1: Okay.
3: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
2: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
2: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
3: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Tidak, belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
3: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
3: Ya.
1: Wow. Terus?
3: Nah, lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
3: langsung editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya review, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
3: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
3: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang, kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
2: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
3: Kalau
1: diwari
3: ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
2: Betul banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Ada Mutiara di Kendari.
2: Halo Mutiara dari Kendari, selamat siang waktu Jakarta.
4: Halo, selamat siang. Aku berbahasa Indonesia.
2: Iya. Silakan SPR Kendari, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Airi?
4: Saya mau tanya sama bintang tamunya, selamat siang bintang tamunya siapa ya?
2: Ada Bang Airi.
4: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya. Yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
2: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
4: terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Kendari ya.
2: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
3: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
3: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang gitu.
2: Iya. Waduh.
1: Aduh.
3: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah
2: 29.
3: 29 tahun aku bermusik.
2: Wow. Kalau luar biasa.
3: Nah, teman sama T5 itu baru 99 akhirnya kita baru bisa bentuk T5 99 dan baru bisa rilis 2001 sama T5 pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Album dan beberapa single saking gak ingatnya gitu ya.
2: Oke deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
5: Ya halo.
1: Iya halo. Ya,
2: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
5: Si remaja kan dia berkata sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
5: Iya, sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
5: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
2: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
2: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting
2: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
3: Kalau lagunya doang ya Mas ya, yang masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
3: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Oh, seumuran sama aku ya.
3: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
3: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Shelly.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Selamat siang Akang.
1: Akang.
6: Yang baju hitam, yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
6: Mbak Shelly baju hitam juga.
1: Aku
6: sama. Sama. Hitam juga. Mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
6: Iya. Begini Mbak Shelly,
2: gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
2: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
3: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Oh? Beneran? Serius?
3: Iya. Ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
3: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
3: Saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena. Saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apanya ibaratnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu.
1: Salut luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
3: Belum pernah serius ceritain.
2: Wow luar
1: bukan
2: biasa.
1: Main.
3: Jadi teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
3: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
3: Setelah itu ya setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih. Waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sebangku. Dari SMA sebangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh, I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
3: Akhirnya sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Oke.
3: Karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan buat kuliah lah ya.
3: kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang Yeri ya.
1: Betul,
2: tapi
1: betul.
2: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Mm-hmm. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita apa? Mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, okay,
2: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Ya, betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: Kalau pas 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Ah Yeri.
2: Halo.
1: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uangnya cuma satu, Oma.
1: Iya ya, nggak banyak sih. Kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
2: Iya. Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
1: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
1: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Celiana Jamil.
2: Ada belum ke Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
1: Betawi.
2: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
1: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
2: Iya.
1: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban.
2: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
1: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu,
0: support ya.
1: Ya,
0: support.
1: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu,
0: biar
1: itu aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
1: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
2: Itu saja.
1: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
0: Oke, siap.
1: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
2: Terima kasih, Oma.
1: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
2: Bang Yosi kembali terhubung ya.
0: Halo.
2: Bang Yosi, halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
3: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
3: Ya, mau tanya Bang, jadi gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul.
3: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
0: Masih
3: yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home band-nya, atau ya just collab aja gitu?
0: Oke, ada lagi Mas Yosi?
3: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
3: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Influence-nya ya. Oke,
3: itu aja sih Bang Iksan.
0: Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
4: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
2: ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
2: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
4: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
2: Oke.
0: Kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
2: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
2: Ya.
0: Nih
2: banyak
0: kan
2: ya.
0: Katanya, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
4: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
4: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band Akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
2: Oke.
4: Dan sebelum mereka masuk ke band Akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Masuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena nggak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
0: Memang
4: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
4: Ya betul.
0: Oke. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
4: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home band-nya gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
4: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
4: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
4: RB gitu. Jadi sebenarnya

0: R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya,
1: makanya. Emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke mix gitu jadinya.
0: Iya. Justru ya, jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke.
1: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, betul setuju.
1: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
2: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
3: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke. Okay.
3: Masa remaja tadi.
0: Terus?
3: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
1: Oke.
0: Ada lagi yang Kang Gazi?
3: Oke, salamnya yang sedikit Bang San.
0: Boleh.
3: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirtio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang San.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
4: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
0: Oke, Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Mbak Sally.
0: Yes, Ayu.
2: Iya, betul.
0: Iya, Sally. Ya, Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
4: Iya. Iya, Mbak Feli.
0: Oke, Ayu mau tanya apa ini?
4: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
4: Bang Yeri ya. Selamat siang Bang Yeri.
2: Iya.
1: Ya, orang Bandung
0: boleh. Akang boleh bebas.
4: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
4: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, ya udah. Nyong Yeri. Oke, boleh.
1: Boleh.
4: Selamat siang Nyong Yeri.
1: Selamat siang.
4: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, jadi seorang musisi.
0: Oke.
4: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
2: Itu saja ya.
4: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Bapak Mawati juga Pak Widini Tengsun yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
1: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
2: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
1: Kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
1: kita
0: mana?
1: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di
0: Yeri.t5. Yeri.t5.
1: Dan di Rutinitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
1: Oke.
0: Terus ada pertanyaan lagi.
1: Ya.
0: Ada project nggak barengan sama T5?
1: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Gending. Jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono. Meli Mono tuh
1: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih bener.
1: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
1: Menyenangkan. T5 sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe it.
2: Believe it. Oke.
0: Bukan lagunya Share kan? Do you believe? Bukan, bukan, bukan.

0: Bina.
1: Beda, beda.
2: Bulan-bulan. Ketahuan yang angkatannya.
0: Oh iya, iya, sorry.
1: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada enggak sih, Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Oh, wow, goyang-goyang ya.
1: Wow, ngeri ya.
2: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tak.
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangan
0: 2005,
2: dan
0: aku belum lahir. Berhasil.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang nggak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah kayak begitu tuh, bagaimana itu kayak apa? Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Kalau itu challenge jatuhnya challenge di saat kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya. Menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina.
0: Wow. Siapkan
3: diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yap.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Okay. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih

0: ya buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.
0: Keren.
3: Di bawah senja kita selalu bermanja.
2: Oke.

0: berasa lagi ada di saung-saung
1: restoran-saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang
0: memang beneran.
1: Thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita aku. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
0: nyanyi.
3: Irami Raja Ceti.
1: Okay. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
1: Oke.
0: Oke, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke, itu aja.
0: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ikan.
0: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Wangridu Yudismo.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Ya, Kang Yeri sampurasun.
0: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
0: Sundana duaan. Oke.
4: Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
1: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya? Tadi apa? Udah ada deh. Ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat.
0: Kan lagu baru. Lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Ida.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses. Yeah. Dari ya, Iksan.
0: Ah.
4: Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
0: Iya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima ya, kasih Teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Iya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
1: Masih jalan aja. Ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya iya iya iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
0: Iya iya iya.
1: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
0: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
0: Iya, iya kalau gak salah itu.
2: Bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
0: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Paul beda kita, ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Oke, ada lagi San?
0: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2001.
0: Masih ingat
2: rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu pas bulan gitu untuk satu lagu Kau itu.
0: 3 minggu
2: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita bukan
0: digital. Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal belum masih susah diediting.
0: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan namanya?
2: Satu bulan kayaknya.
0: Satu bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
0: Wow.
1: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang proyek ini?
0: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa make lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
0: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
1: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi,
0: setengah 2
1: ya,
0: jam 1.30
1: 3 sore. Betul. Ini terima kasih, sampai jumpa,
0: bye bye, assalamualaikum.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda Bangka Belitung sore. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini bersama Reta Kurniawan, pendengar menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Kentongan Siaran Tanggap Bencana. Untuk hari ini kita nantinya akan bersama narasumber kita, ada PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat, ada Pak Setiawan. Dan kita akan berbincang via telepon, pendengar, terkait tema kita antisipasi karhutla jelang musim kemarau. Dan tentunya rangkaian-rangkaian acara lain akan menemani Anda di kebersamaan sore hari ini bersama kami di Pro 1 96,4 FM. Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Kentongan Siaran Tanggap Bencana untuk sore ini.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali di sore hari ini dalam program kita Dialog Kentongan Siaran Tangga Bencana edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini kita mengangkat tema terkait antisipasi karhutlah jelang musim kemarau, terutama untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat. Karena hari ini narasumber kita pendengar merupakan PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat, ada Pak Setiawan. Dan kita tahu ya pendengar, ketika berbicara karhutlah, maka kebakaran hutan ini menjadi ancaman yang hampir setiap tahun dihadapi sejumlah wilayah termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selain merusak lingkungan, karhutlah juga berdampak pada kesehatan, aktivitas masyarakat hingga perekonomian. Dan untuk membahas hari itu pendengar, kita akan segera tersambung bersama sama Pak Setiawan di kebersamaan kita untuk sore hari ini, yang tentunya akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan, kemudian kesiapsiagaan dan juga peran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, saat ini saya sudah bersama Pak Setiawan. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Setiawan.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Cuaca Bangka Barat saat ini seperti apa Pak Setiawan? Mungkin bisa digambarkan ke pendengar kita untuk sore ini.
2: Cerah dan suhunya agak lumayan panas.
1: Agak lumayan panas. Berarti bisa dikatakan musim panas ya beberapa hari ini ya Pak Setiawan ya.
2: Memang beberapa hari kemarin ada turun hujan, tapi hari ini
1: cukup panas ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Setiawan, mungkin bersedia bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung sore ini, mungkin memberikan informasi juga ke pendengar kita Bapak. Dan tentunya kita berbicara antisipasi karhutlah jelang musim kemarau, terutama untuk di Bangka Barat. Nah, mungkin bisa informasi dulu Pak Setiawan, bagaimana kondisi kemudian potensi ancaman karhutlah terutama untuk di Bangka Barat jelang musim kemarau tahun ini Pak Setiawan?
2: Ya, mungkin kita lihat dulu dari kejadian-kejadian tahun kemarin ya, di 2025 catat ada sekitar 27 kejadian.
1: Oke.
2: Okay. Yang memang rentang kejadiannya itu beragam, ada yang di siang, bahkan ada yang di hari, kan? Tapi alhamdulillah kesiapsiagaan anggota dan juga informasi yang cepat dari masyarakat itu bisa kita tanggulangi.
1: Okay.
2: Dan dalam hal ini Damkar juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, kemudian PD dan juga masyarakat.
1: Baik, jadi itu sepanjang 2025 20 lebih kejadian itu Pak Setiawan. Oke, okay. Halo Bapak.
2: Siap.
1: Iya, baik. Nah, untuk di 2026 ini seperti apa untuk kasusnya? Apakah sudah ada juga terjadinya karhutlah untuk di wilayah Bangka Barat? Kemudian faktor apa nih Pak yang menjadi penyebab utama terjadinya karhutlah di Bangka Barat sendiri?
2: Kalau untuk di 2026 sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 33 kejadian.
1: Wow. 33. Berarti cukup banyak Pak ya?
2: Cukup banyak di sini karena memang banyak tidur dan juga mungkin masyarakat masih menggunakan pola lama untuk melakukan pembukaan lahan sepertinya. Dan juga ada faktor kesengajaan biasanya kan. Jadi hal-hal terus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bahayanya kebakaran itu bukan hanya berdampak kepada lingkungan sekitar gitu kan, tapi berdampak juga secara luas ke daerah lain.
1: Oke. Jadi faktor, kalau bicara faktor utamanya, apakah dari human error-nya atau mungkin dari yang dominannya apa nih Pak? Kalau penyebab dari 30 kasus yang mungkin ditangani di 2026 ini.
2: Bisa jadi, bisa dari human error juga, bisa dari faktor juga.
1: Oke. Baik. Nah, adakah wilayah yang mungkin menjadi titik rawan karhutlah untuk di Bangka Barat, Pak Setiawan?
2: Kalau untuk di wilayah mentok itu biasanya berada di wilayah daerah Tanjung Kalian. Daerah Menumbing, di situ memang banyak lahan-lahan tidur, banyak rumput-rumput yang memang menjadi pemicu ya.
1: Oke.
2: Dari pengendara yang membuang
1: Puntung rokok puntung. Biasanya. Hmm. Baik. Bapak suaranya agak putus-putus, mungkin agak bisa bergeser sedikit gitu, Bapak. Karena ya suaranya kurang jelas kita terima di sini, Bapak.
2: Oke,
1: baik. Jadi untuk wilayah Mentok berarti di wilayah Tanjung Kalian dan juga wisata Menumbing begitu, Bapak ya?
2: Kaki Menumbing itu biasanya terkadang ada kejadian kebakaran juga, laporan dari masyarakat, laporan dari anggota.
1: Oke. Itu kalau untuk sepanjang 2026 ini berarti wilayah Mentok gitu. Kalau untuk wilayah yang lainnya berarti masih relatif stabil begitu, Pak ya? Atau mungkin nggak ada kejadian gitu?
2: Ada kejadian, tetapi umumnya masih relatif stabil.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Satpol PP, kemudian pemerintah daerah sendiri, dalam hal ini mungkin dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sendiri, langkah-langkah apa saja, Pak, yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan untuk mengantisipasi karhutla ini sendiri?
2: Kita melakukan sosialisasi dan juga mitigasi dengan beberapa pihak, diantaranya perusahaan, kemudian pihak kepolisian gitu kan, kawan dari BPBD, kelurahan, kecamatan, menyampaikan si dan juga memasuki musim kemarau ini harus saling menjaga wilayahnya masing-masing gitu kan. Dan memang ditemukan kasus seperti itu, jadi dapat ditanggulangi dulu secara mandiri oleh aparat atau aparat keamanan setempat. Kami menunggu tim pencar dari kabupaten.
1: Oke, jadi ya, di setiap desa itu juga mungkin disiagakan lah gitu ya, Pak ya, yang untuk mungkin tanggap bencananya gitu ya.
2: Jadi kami di sini memiliki yang namanya balakar.
1: Oh, balakar. Oke. Jadi setiap desa ada balakarnya, kecamatan atau seperti apa, Pak Setiawan?
2: Jadi kami di sini ada barisan sukarelawan kebakaran itu terdapat di 57 desa. Yang berada di wilayah Bangka Barat, yang terdiri di 300 anggota.
1: Wow, baik. Jadi banyak juga ya. Artinya memang ini tenaga sukarelawan yang memang siap siaga ketika terjadi karhutla begitu ya, Mas Yaman ya?
2: Ya, iya.
1: Oke.
2: Jadi ini ya Mentok, Simang Tritip, Jebus, Kelapa, Paritiga sampai Tempilang. Itu semuanya ada.
1: Oke, baik. Artinya kalau berbicara kesiapan dari personel, kemudian mungkin dari sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menghadapi musim kemarau ini udah ready banget gitu, Pak ya?
2: Mungkin mengevaluasi dari kejadian-kejadian sebelumnya ya. Jadi makanya dan persiapan, karena dukungan Sarpras itu tidak semuanya tersebar merata di seluruh kecamatan. Kan juga dari pihak pemerintahan kecamatan setempat dan juga desa dapat juga memberikan dukungan dan juga menginventarisir Sarpras penanggulangan kebakaran.
1: Oke, tapi kalau dari Sarpras kita ini gimana, Pak? Udah memadaikah, mencukupikah untuk melingkupi seluruh wilayah Bangka Barat begitu ketika terjadi karhutla?
2: Ya, kita ini memang secara sebaran itu belum bisa mengakomodir seluruh wilayah kecamatan. Kalau mobil damkar saja kita sekarang ini masih cuma punya satu unit.
1: Oke. Itu
2: 500 dengan kapasitas 6 ton. Tapi untuk seluruh item kita punya 49 item Sarpras damkar yang keseluruhannya berjumlah 197 unit.
1: Oke. Berarti ya sudah mencukupi kah untuk belum ya. Baik, apakah
2: akan mencukupi, sebarannya harus juga tersedia di seluruh kecamatan. Jadi penanggulangan penanggulangan kebakaran di wilayah kecamatan yang tidak bisa langsung disentuh oleh tim kabupaten bisa langsung diakomodir dan direspon oleh kawan-kawan dari kecamatan.
1: Gitu. Oke, baik. Jadi permasalahannya di situ mungkin ya, Pak ya, yang masih menjadi permasalahan untuk mengantisipasi karhutla di Bangka Barat. Tapi kalau untuk pemetaan wilayah atau daerah rawan atau mungkin ada sistem pemantauan titik api yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Bangka Barat, Pak Setiawan?
2: Iya, kita selalu memantau dan juga berkoordinasi dengan pihak BMKG, memantau titik api yang berada di wilayah kita. Biasanya kita langsung koordinasi dengan pihak kecamatan dan juga desa agar dilakukan dan juga diantisipasi apabila terjadi kebakaran yang meluas.
1: Oke, baik. Pak Setiawan, kita juga mungkin mengajak mendengar kita gabung ya di hari ini ya Bapak ya. Mungkin mendengar kita ada yang ingin gabung bersama kita juga. Boleh Pak Setiawan?
2: Boleh
1: ya, baik. Pendengar Anda bisa gabung sama kami di 94301 atau di WA kita di 0811-717-9111-nya. Kita bersama PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Bangka Barat, ada Pak Setiawan di ujung telepon. Pak Setiawan, ini saya sudah terima WA, boleh Bapak ditanggapi dari pendengar kita? Ini dari Pak Iwan, Bapak di seputaran Sungaliat. Katanya Pak, pertanyaannya, kalau menurut Pak Iwan, seberapa penting sih kolaborasi antara pemerintah, mungkin dari TNI Polri, perusahaan dan masyarakat untuk pencegahan karhula, terutama untuk wilayah Bangka Barat sendiri? Baik, boleh ya. Pak Setiawan ditanggapi?
2: Itu sangat penting, karena tanpa ada daya dukung dari pihak aparat keamanan, TNI Polri dan juga perusahaan, kita secara mandiri damkar itu tidak maksimal melakukan penanggulangan kebakaran. Makanya kami dari pihak damkar, Satpol PP damkar itu juga mengajak perusahaan untuk melakukan kesiapsiagaan. Jadi beberapa lalu kami melakukan persiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berada di dalam kawasan perusahaan. Jadi itu yang bukan, jadi menginventarisir peralatan, melakukan upacara persiapan siaga kebencanaan. Jadi hal-hal itulah yang saya rasa kalau secara mandiri dari pihak damkar sendiri tanpa ada dukungan dari pihak eksternal itu agak susah
1: gitu ya. Jadi ada kolaborasi juga dengan pihak perusahaan gitu yang ada di Bangka Barat. Pak, tadi kan Bapak mengatakan untuk di tahun 2026 ini kan ada sekitar 30 lebih kejadian kebakaran gitu ya Pak Setiawan ya. Kalau mungkin untuk luasan hektarnya ada berapa luasan ini Pak yang mungkin terdampak dari kebakaran ini sendiri?
2: Bervariasi, itu ada yang dari 0,5 hektar, ada yang di 3 hektar. Wow. Ini data yang pegang. Ini 1 hektar, ini bervariasi. Tergantung juga berapa lama kita melakukan penindakan. Okay. Karena semakin kita melakukan penindakan, yang biasanya medannya agak susah ya. Itu biasanya apinya ditambah angin, itu biasanya agak cepat. Jadi penanggulangannya dan sebarannya semakin meningkat.
1: Iya, kalau untuk penanganan karhula atau personel karhula ini ya biasanya 24 jam gitu ya Pak ya, siap siaga ya?
2: 24 jam, jadi kita punya 3 regu anggota saya di Satpol PP Damkar, yang mana setiap regu itu bertugas per 12 jam.
1: Oke, gitu ya. Tapi ya, dengan 3 regu ini berarti kalau hitungan wilayah Bangka Barat artinya belum mencukup juga gitu Pak ya untuk penanganan kebakaran di wilayah Bangka Barat gitu ya.
2: Sebenarnya sih belum mencukupi karena di sini mengakomodir atau maksimalnya berada di wilayah kabupaten. Makanya yang saya sampaikan tadi dukungan ada personil merata di seluruh kecamatan.
1: Oke, baik. Nah, ini kan sebagai edukasi, Pak Setiawan, sosialisasi juga ke pendengar kita ya. Gak mungkin hanya di Bangka Barat, tapi pendengar kita juga di wilayah lainnya. Nah, ini kan tadi juga Bapak mengatakan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin kesengajaan, ada human error-nya juga. Nah, tentunya kan ada, Pak, sanksi ketika memang adanya kesengajaan yang menyebabkan karhutla gitu. Ada gak sanksi atau secara hukumnya seperti apa yang sudah diterapkan untuk wilayah Bangka Barat, Pak Setiawan?
2: Ya, sebenarnya dari kepolisian juga memang menerapkan sanksi terhadap yang secara sengaja melakukan pembangkaran. Tetapi memang di lapangan terkadang kita tidak bisa menemukan siapa yang
1: baik. Gitu ya.
2: Malah ya. Itu yang menjadi terkadang begitu kita temukan, mereka mengatakan bahwa ini ketidaksengajaan, bahwa apinya hanya dari mana gitu kan.
1: Oh gitu, nggak ada yang ngaku lah bahasanya kayak gitu ya Pak Setiawan ya. Oke, baik. Nah, ini juga edukasi ke masyarakat kita, apa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat nih Pak Setion agar tidak menjadi agar tidak terjadinya karhutlah gitu, yang mungkin awal-awal utamanya hal sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu.
2: Tetap menjaga kawasan yang dalam artian kawasan yang memiliki potensi atau alat-alat atau bahan-bahan yang mudah menjadi pemicu kebakaran. Biasanya kalau memang berada di wilayah perkebunan atau lahan kosong, itu agar dibuat bandar-bandar atau parit. Jadi apabila terjadi kebakaran, apinya tidak secara langsung bisa meluas ke wilayah lainnya.
1: Oke, nah misalnya ada masyarakat yang menemukan titik api atau indikasi kebakaran, langkah apa yang harus segera dilakukan gitu Bapak? Apakah ya, langsung melaporkan ke pemadam kebakaran, ada nomor mungkin yang bisa dihubungi, atau penanganan awalnya seperti apa agar tidak mungkin berlarut-larut atau semakin meluas untuk karhutlahnya?
2: Kita biasanya memang menyampaikan dan juga mensosialisasikan apabila terjadi atau menemukan informasi atau melihat kejadian kebakaran, itu dapat menghubungi langsung pihak damkar di nomor 0811-7284-166. Biasanya 4 jam itu respon dari kantor yang melakukan siaga.
1: Oke, baik. Ini untuk wilayah Bangka Barat gitu ya. Jadi masyarakat langsung bisa melaporkan gitu Pak ya.
2: Ya.
1: Oke, jadi aksinya lebih cepat gitu kan ya. Oke, baik. Bapak, kalau dari wilayah Bangka Barat sendiri, ini ada nggak misalnya kan kebakarannya cukup meluas gitu, apakah juga berdampak adanya kabut asap gitu yang dirasakan dari akibat ada karhutlah ini?
2: Kalau di wilayah Bangka Barat, kasus yang pernah kami alami itu biasanya nggak menimbulkan kabut asap yang secara meluas atau lama gitu. Seperti kebakaran Sumatera biasanya, kalau di wilayah sini nggak.
1: Nggak
2: pernah terjadi.
1: Oke, ya. Jadi bahasanya masih aman lah, masih bisa ditanggulangi oleh tim pemadam kebakaran kita gitu ya Pak ya.
2: Pak, terhadap biasanya ISPA ya, yang ditimbulkan akibat polusi udara ini, sejauh ini belum pernah kami dapatkan informasi.
1: Oke, siap, baik. Baik Pak Setiawan, mungkin di akhir perbincangan kita untuk sore hari ini, mungkin ada pesan juga dari Bapak kepada masyarakat, terutama untuk wilayah Bangka Barat, ya, karena kan kita ini akan memasuki musim kemarau gitu ya Pak ya. Nah, potensi untuk terjadinya karhutlah juga ini cukup tinggi mungkin. Gak hanya di Bangka Barat, tapi mungkin wilayah yang ada di Bangka Belitung juga. Nah, seperti apa pesan Bapak? Boleh silakan Pak Setiawan.
2: Ya, jadi pesan saya, sumber api itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama itu adalah api itu sendiri, yang kedua oksigen, dan yang ketiga bahan yang mudah terbakar. Jadi 3 faktor ini biasanya menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran yang secara meluas. Jadi saran saya, salah satu dari 3 faktor ini harus kita putus mata rantainya. Kalau sekarang itu tidak bisa kita hindari, seperti oksigen itu adalah udara atau angin ya. Itu adalah ya bahan yang mudah terbakar, biasanya rumput gitu kan, kayu-kayu yang menjadi penyebab. Hal-hal inilah biasanya yang harus kita lakukan penanganan. Masyarakat, itu kan tokoh-tokoh pemuda, itu dapat sama-sama melakukan penindakan atau melakukan mitigasi. Oh, potensi bahaya kebakarannya terjadi di wilayah ini. Sudah terlalu kali dan ini harus kita antisipasi gitu kan.
1: Oke, baik, seperti itu ya. Itu mungkin ajakan untuk masyarakat juga gitu ya. Tapi kalau untuk komunitas, kerjasama dengan komunitas-komunitas gitu, adakah Pak gitu yang dilakukan?
2: Belum ada sih selama ini, kecuali dengan perusahaan dan juga pihak-pihak aparat keamanan, TNI Polri, belum ada kita dengan komunitas.
1: Oh, belum ada ya. Oke, baik. Pak Setiawan, terima kasih banyak ya sudah bersama RRI untuk sore hari ini, sudah berbincang bersama kita. Mungkin next nanti kita bisa langsung ke studio gitu ya Pak ya.
2: Buat insya Allah.
1: Baik, sehat selalu Bapak. Salam buat teman-teman di Damkar juga. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian ya bincang singkat kita atau wawancara singkat kita bersama PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Pak Setiawan terkait tema kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Nggak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Dengar para santri masih bersama kami di 96,4 FM dan kebersamaan kita untuk hari ini. Kami masih menemani Anda. Saya akan update informasi cuaca untuk Anda, di mana update peringatan ini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk edisi 9 Juni 2026 pukul 15.35 yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang, terutama untuk wilayah Kabupaten Bangka, di Belinyu, Medobarat, Bagam, Puding Besar, dan Beli dan sekitarnya. Juga bisa meluas ke Medobarat, Bakam, Riau, Sili, Puding Besar, Bangka Selatan, Daerah Gagas, Simang Rimba, Payung, Bangka Tengah, Dikupa, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simang Atis, Namang, Bangkawar, di Simang Tritip, Jebus, Kelapa, Terminal Paritiga, Pangkal Pinang, Lirangkui, Gerung Ganggiri, Medan, sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu.
3: Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan.

Radio Republik Indonesia Sengalia dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Pupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. Berbagai respon disuarakan masyarakat terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar, kami akan awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Pupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
1: Perlindungan terhadap hak privasi anak dan remaja kembali menjadi sorotan menyusul munculnya kasus penanganan sejumlah remaja perempuan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan orientasi seksual yang ditangani oleh Satpol PP Kota Bengkulu, di mana hal ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau PUPA Provinsi Bengkulu, Ibu Susi Handayani, yang mengingatkan bahwasanya penting membedakan antara ekspresi diri, identitas, dan orientasi seksual pada remaja. Menurut Susi, penampilan atau ekspresi seorang remaja seperti perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk orientasi seksual tertentu, dan ia menegaskan bahwa ekspresi diri merupakan bagian dari proses perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas. PUPA juga menilai publik maupun media perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah yang dapat menghakimi atau menjustifikasi atau menggiring opini terhadap yang menyangkut hak privasi perempuan dan anak, khususnya remaja putri yang ada di Kota Bengkulu ini. Apalagi identitas dan orientasi seksual merupakan ranah pribadi yang hanya dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan dan bukan ditentukan atau disimpulkan oleh pihak lain. Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, ia juga mengingatkan bahwa publikasi identitas yang saat ditampilkan dalam proses penegakan peraturan daerah atas kasus yang melibatkan 10 remaja di Kota Bengkulu, remaja putri di Kota Bengkulu yang memang membuat grup dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, kemudian menimbulkan rasa malu, dan kondisi tersebut dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tekanan dari lingkungan keluarga maupun sosial. Dalam penanganan kasus yang melibatkan remaja, Susi juga menekankan agar perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis dialog, di mana setiap anak memiliki latar belakang, kemudian pengalaman dan alasan yang berbeda, sehingga proses pendampingan perlu dilakukan secara individu untuk memahami akar persoalan yang sebenarnya.
2: Teman kita kah, atau orang-orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu. Mau langsung kah, mau pakai media sosial kah, itu jangan kita lakukan. Karena itu melanggar privasinya. Tapi ya, hak termasuk, sebenarnya ini terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Tentang orientasi seksual itu adalah haknya orang, seseorang, jadi dia tidak bisa disimpulkan oleh orang lain.
1: Lebih lanjut, Susi juga menegaskan bahwa penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh serta-merta menampilkan secara langsung identitas anak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak privasi mereka. Dokumentasi kegiatan juga menurutnya cukup digunakan untuk kebutuhan internal tanpa perlu melibatkan atau menyebarluaskan informasi kepada baik itu jurnalis ataupun media sosial lainnya, dan yang apabila berpotensi merugikan masa depan anak. Dan Susi juga mengajak orang tua maupun pihak sekolah dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan remaja. Dengan ruang dialog yang terbuka, diharapkan anak akan lebih mudah menyampaikan perasaan, kebingungan maupun persoalan yang dihadapi dalam tahap pubertas, sehingga dapat memperoleh informasi dan pendampingan yang tepat. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan warga Palembang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Muhammad Irfan.
1: Selamat pagi, saya Raisa dari Lemabang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Jadi perlu ada upaya yang serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban.
2: Saya Tiara dan saya dari Demang. Perlu ada pendekatan dari berbagai sisi untuk kasus ini ya, mulai dari pendidikan, sosial, maupun hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena kemungkinan mendapatkan ancaman lebih lanjut dari pelaku yang sama. Jadi penting ada pendampingan yang aman serta suportif bagi para korban. Dan harapannya pemerintah lebih aktif dan hadir lagi ke dalam hal semacam ini untuk pendampingan dan juga tentunya perlindungan korban begitu.
3: Saya Rani dari Palembang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan yang masih tinggi merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan kultural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya komprehensif melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, penguatan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan multidimensi ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita akan dengarkan wawancara RRI Sungalia terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersama reporter kami Septria Ningsi.
1: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban, serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut perbincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, dari tahun 2024, kalau ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
1: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
2: Kalau dari jenis-jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual, dan permasalahan anak asuh anak juga ada di. Kalau permasalahan anak asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah itu yang terlaporkan ke kaminya.
1: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
2: Seperti pendampingan, kalau memang disampaikan ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita, di psikolog. Insya Allah bisa terus standby lah.
1: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat?
2: Setiap tahun lah ya kami lakukan itu, yang preventifnya seperti sosialisasi, baik mulai dari ke masyarakatnya langsung ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan kayak PKK, itu biasanya kita libatkan gitu, ataupun GW ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Karena kan kami berharap ada perpanjangan tangan informasi lah, kayak kemarin kita melakukan seminar perempuan di belakang terkait dengan hak dalam perkawinan dan perceraian. Itu juga maksudnya ada informasi lah kepada masyarakat untuk produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terutama perempuan ini takut bertanya juga gitu ya, kadang-kadang bingung juga anak kemana bertanya, sehingga kalau ada permasalahan itu kadang-kadang dibiarkan juga.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dengar, selanjutnya kita menuju RRI Bandar Lampung. Rencana penyelenggaraan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina.
4: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
5: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Disting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
4: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Suartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
5: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja, jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya udah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siang nyari duit.
4: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Perkuat penanganan karhutlah, bantuan helikopter patroli dan waterbombing dari BNPB sudah tiba dan mulai beroperasi di Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan karhutlah selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutlah pada 27 April lalu.
2: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan.
1: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
3: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
1: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuhan.

0: Cuaca panas hampir 2 pekan tidak turun hujan, Bupati Kaur ingatkan masyarakat waspada hal yang memicu resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Kondisi cuaca

0: menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Batikor meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, pengguna peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
1: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan waspada, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan. Jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, terutama gas, listrik dan pembakaran liar.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria dari SPY Kanan melaporkan.
1: Kabupaten Bangka mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan itikad baik.
0: Pendengar dari Y Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, dorong pelaku ekonomi kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh, S. Hadi Warso, secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
2: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di perlindungan produk lokal. Nanti kita akan melindungi produk-produk yang bersifat dari ekonomi kreatif, seperti contohnya mungkin di kegiatan fashion, di batik, kita akan kejar di perda itu perlindungan produk lokal agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Sungai Penuh untuk memakai produk-produk lokal.
1: Di akhir penyampaiannya, Tole Hadi Warso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah.

0: untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Sungai Penuh, kita ke RRI SPY Kanan. Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRI SPY Kanan melaporkan.
2: Ada perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
3: Dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan tuh nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga tuh ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisi ini tuh menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja, karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
4: Kami sampaikan bahwa DPPKB P3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
2: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar laporan dari Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda dengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami sampaikan cek fakta, kami kutip dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan belakang layar produksi antivirus dengan tampilan beberapa orang menggunakan pakaian alat pelindung diri APD. Faktanya, klaim unggahan video memperlihatkan progres di belakang layar produksi rekayasa antivirus menggunakan APD adalah hoax, dilansir dari titro.id. Video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondisius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur Spanyol. Jadi pendengar, video klaim rekayasa produksi antivirus gunakan APD adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar Prosa tuh di kebersamaan kita untuk hari ini. Kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi yang masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kali ini informasi dari lifestyle, gaya hidup ya, dan kesehatan. Kami kutip untuk Anda pendengar. Tentunya kita tahu ya, menjaga kesehatan di tengah kesibukan menjadi tantangan tersendiri. Jam kerja panjang, aktivitas fisik minim, juga pola makan tidak teratur membuat banyak orang merasakan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Nah, saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh semakin meningkat. Oleh karena itu, program wellness seperti Prodia Wellness Retreat dari aplikasi You by Prodia mulai banyak diminati sebagai solusi gaya hidup sehat yang proaktif. Di mana program wellness ini adalah pendekatan holistik yang membantu menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan sebelum penyakit datang, dan program ini fokus pada berbagai aspek kehidupan dan mengajak merawat tubuh dan pikiran secara menyeluruh agar tetap bugar dan bahagia dalam jangka panjang. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih lanjutkan masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya akan hadir menemani suasana sore Anda yang saat ini mungkin masih menikmati suasana sore harinya setelah lepas dari segala rutinitas dan aktivitasnya. Kita masih akan hadirkan dengan pilihan musiknya bersama Pro 1.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai, kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai. Seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju kekemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 seku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada, serta tidak boleh subjektif. Harus apa adanya, bebas metafor.

Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, berikan repon satu di berapun saat ini ada berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam pilihan musik musik hiburan di kebersamaan kita sore hari ini. Dan selanjutnya pilihan musik bernuansa religi akan hadir pendengar di ruang dengar Anda sembari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Pro 1 di 96,4

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, Tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
1: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
1: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang kami bacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Qori'a Sulpa Mohada, dan kita kerangkaikan dengan bentuk saat azan maghrib oleh Muazzin M. Yasir Mustafa. Dan untuk waktu salat maghrib wilayah kota Sungailet dan sekitarnya hari ini di pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain ya, menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Bangga Belitung sore masih bersama Reta. Pukul 19 nanti pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Satu lagu terakhir di kebersamaan kita untuk saat ini akan hadir, saya pilihkan untuk Anda,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
8: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang yang berkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Herliawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin menyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Iki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional

0: Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama kami pendengar di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kami masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Konghucu untuk edisi hari ini, pendengar, dengan judul tentunya kali ini Ajaran moralitas Rujio berpengaruh pada peradaban dunia. Baik, mendengar Pro 1, kita menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan sekaligus serta pamit undur diri menemani Anda. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Terimalah salam peneguhan iman dalam agama kita, hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian, San Chai. Puji syukur kehadirat Tuhan, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat kembali bersama dalam siaran RRI pada kesempatan kali ini. Senang sekali saya Chiao Seng Nira dari Makin Kota Pangkal Pinang dapat menyapa para pendengar yang setia siaran RRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tema yaitu Ajaran Moralitas Ruciao Berpengaruh pada Peradaban Dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar setia RRI, seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Ruciao yang juga dikenal sebagai Konfusianisme atau Ruciao tidak hanya membentuk fondasi etika Tiongkok kuno tetapi juga meresap ke dalam sistem moralitas global melalui penyebaran historis, adaptasi budaya, dan dialog filsafat lintas peradaban. Mencakup dimensi etis, sosial, politik, hingga kontemporer. Pengaruh ini terwujud dalam prinsip-prinsip inti seperti Wuchang. Wuchang adalah 5 kebajikan mulia dan Pak Te, 8 kebajikan, yang mempengaruhi pembentukan norma moral di Asia Timur, serta resonansi dengan nilai-nilai universal seperti aturan emas yang terdapat dalam kitab sesu, atau jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak kamu inginkan. Fondasi filsafat dan kebajikan inti Ruciao membangun kerangka moral yang holistik melalui Ren. Ren, benevolansi atau kasih sayang manusiawi. Yang kedua adalah Yi. Yi adalah kebenaran dan keadilan. Yang ketiga adalah Li. Li adalah etika ritual atau tata krama. Kemudian Che, yang kebijaksanaan, serta Sin, kepercayaan atau integritas yang saling terkait dalam kosmik Tian Ren He Yi. Tian Ren He Yi adalah keselarasan antara langit dan manusia. Sedangkan konsep Chongyong yang merupakan jalan tengah yang dapat mencegah ekstremisme moral menekankan bahwa kulturasi bertahap dari individu menjadi pemimpin bijaksana atau menjadi seorang cunce yang dapat mempengaruhi pendidikan moral di negara-negara warisan Konfusius seperti Korea Selatan dan Singapura. Integrasi ini menciptakan dinamika kompleks di mana moralitas bukan sekedar aturan statis, melainkan proses dinamis yang beradaptasi dengan konteks sosial. Penyebaran regional dan adaptasi budaya secara historis, Ruciao menyebar melalui dinasti Han ke Semenanjung Korea, ke Jepang, dan ke Vietnam, di mana dia berpadu dengan tradisi lokal untuk membentuk kode etik feodal di Jepang yang mengadopsi Yi dan Li, serta sistem ujian Mandarin di Korea yang menjunjung Che. Di Asia Tenggara, sepenuhnya terlihat pada komunitas Tionghoa peranakan yang menerapkan Xiao. Xiao sendiri adalah bakti anak di dalam struktur keluarga yang sangat mempengaruhi norma sosial di Indonesia, di Cina, dan di Malaysia. Kompleksitas ini muncul dari di mana Ruciao berinteraksi dengan Budhaisme dan Taoisme, menghasilkan Neo-Konfusianisme yang memperkaya ontologi moral dengan elemen metafisik atau Li Qi. Resonansi global dan dampak modern pada tingkat global, ajaran Ruciao mempengaruhi filsafat barat melalui Confucius ke Latin pada abad ke-17, menginspirasi dalam konsep harmoni sosial dan meritokrasi. Di era kontemporer, mendukung diplomasi internasional seperti Beijing Confucius dan etika bisnis di Tiongkok modern. Sementara studi komparatif menunjukkan kebersamaan dengan etika melalui penekanan pada kebajikan kolektif. Tantangan seperti globalisasi memunculkan Konfusianisme liberal yang mengintegrasikan Ren dengan hak asasi manusia, membuktikan relevansi Ru Chiao dalam mengatasi krisis moral dunia seperti individualisme berlebih dan degrasi lingkungan. Moralitas Ru Chiao termuat dalam ajaran Budi Pekerti bersumber dari ajaran Konfusius atau Kongce. Ajaran moralitas menekankan kepada praktik dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar teori belaka. Moralitas diwujudkan dalam memuliakan hubungan. Dalam Ru Chiao terdapat ajaran memuliakan hubungan dengan konsep Tian Tiren. Memuliakan hubungan kepada Tian dengan konsep beribadah atau sembahyang. Memuliakan hubungan dengan Ti dengan konsep Yin Yang dan didasarkan kepada Wu Qing. Memuliakan hubungan kepada Ren dengan konsep Chung Su, yakni setia dan tepat selera. Moralitas itu dimulai dari dalam diri sendiri dengan mengembangkan watak sejati atau Sing dalam kehidupan sehari-hari didasarkan dengan pembinaan diri sebagai pokok utama. Pembinaan diri melalui 8 tahap pembinaan diri. Meneliti hakikat tiap perkara atau kewu. Mencukupkan pengetahuan, cece. Mengimankan tekad, cengi. Meluruskan hati, cengsin. Membina diri, siusen. Membereskan rumah tangga, Qiu Jia. Mengatur dunia, Ce Kuo. Dan mencapai perdamaian dunia, Ping Ten Xia. Ajaran moralitas ini menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ajaran Konghucu dan Konfusianisme ini telah berusia lebih dari 2.500 tahun. Namun, nilai-nilainya tetap relevan hingga hari ini. Sedangkan inti dari ajaran ini adalah keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang mulia dan berbudi luhur. Di dalam tradisi Konghucu, proses meningkatkan kualitas diri disebut Xiusen, yakni sebuah perjalanan batin yang dilakukan secara sadar, berkelanjutan, dan penuh kedisiplinan. Proses ini merupakan langkah pertama hingga membawa perdamaian bagi dunia. Mengenal ajaran, yakni Tao dan Te. Fondasi seluruh ajaran Konghucu berdiri di atas dua konsep besar, yang pertama Tao dan kedua Te. Sedangkan Tao berarti jalan yang benar, suatu tatanan moral semesta yang harus dijalani oleh manusia. Sementara Te berarti kebajikan atau keutamaan batin yang lahir dari upaya hidup selaras dengan Tao. Konfusius atau Kongce mengajarkan bahwa manusia yang terus-menerus mengasah, tumbuh menjadi seorang cunce, yaitu insan yang mulia, bermartabat, dan bermanfaat bagi sesama. Sebaliknya, orang yang mengabaikan pengembangan batin disebut Xiaoren, pribadi yang dangkal dan hanya mengejar kepentingan diri sendiri. 5 kebajikan utama, Wuchang. Inti moralitas Konghucu terangkum di dalam Wuchang atau lima kebajikan abadi. Kelima nilai ini adalah panduan hidup yang bila diinternalisasi akan membentuk karakter unggul secara menyeluruh. Ren, cinta kasih dalam kemanusiaan. Ren adalah kebajikan tertinggi di dalam agama Konghucu. Maknanya adalah rasa cinta yang tulus, empati yang mendalam, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Kung Che mengajarkan bahwa inti dari Ren adalah Che Suo Pu Yi, Wu Se Yu Ren. Apa yang tidak ingin kamu alami, jangan kamu perlakukan kepada orang lain. Dengan mengembangkan Ren, seseorang belajar mendengarkan, memahami, dan menghargai setiap manusia tanpa memandang status sosial. Kebenaran dan keadilan. I adalah prinsip bertindak sesuai dengan kebenaran moral, bukan sekedar keuntungan pribadi. Seseorang yang memiliki I tidak akan berkompromi dengan ketidakadilan hanya demi kepentingan dirinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, I mendorong keberanian untuk berkata jujur, bersikap adil, dan membela yang benar, meskipun itu terasa sulit. Li atau tata krama, kesopanan, dan ritual. Li mencakup segala bentuk perilaku yang tertib, sopan, dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini bukan sekedar aturan formal, melainkan ekspresi lahiriah dari batin yang teratur. Dengan mengamalkan Li, seseorang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan menciptakan suasana yang harmonis di sekitarnya, baik dengan keluarga, pekerjaan, maupun komunitas. Che, kebijaksanaan. Che adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Kebijaksanaan ini diperoleh melalui belajar terus-menerus atau shui, merenung atau se, dan mengambil pelajaran dari pengalaman hidup. Dikenal sebagai guru yang seumur hidupnya terus belajar dan tidak pernah berhenti berkarya. Sin, yang berarti kejujuran dan integritas. Sin dapat dipercaya menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Seseorang yang memiliki sin adalah orang yang menepati janji, tidak berbohong, dan konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya. Dalam hubungan sosial, sin adalah modal utama untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Bakti.
1: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kita akan segera gabung bersama Pro 3 untuk mengikuti secara langsung sepak bola Indonesia versus Mozambik.
2: Betul. Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara berada di mana kita saat ini, Indra? Ramai sekali orang-orang di sini, Indra.
3: Iya, betul sekali, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah dipadati oleh puluhan ribu supporter yang tentu berantusias untuk menyaksikan Indonesia menghadapi Mozambik dalam FIFA Match Day yang kedua setelah tadi tanggal 5 ya, beberapa hari yang lalu itu Indonesia meraih kemenangan atas Oman
2: 3-0 ya, kemenangan 3 mutlak, 3 gol tanpa balas atas Oman. Berharap malam hari ini timnas Indonesia juga bisa mengulang kemenangan yang sama. Dan bisa kami gambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi para pemain akan segera masuk ke lapangan pertandingan. Namun dapat kami pantau juga dari tempat kami berada saat ini, ada beberapa ball boy yang membawa dari dua negara yaitu Mozambik dan juga Indonesia dengan bendera FIFA saat ini sudah berada di tengah lapangan pertandingan. dan juga para fotografer sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain berbeda dengan tim yang kemarin, Indra, ya, ada perubahan pemain dilakukan oleh hari ini.
3: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun, kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter, kemudian ada Calvin Verdong juga starter, serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada Ole Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia, kemudian dari Variener, Joey Pilkesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesaran, yaitu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa. Pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama, ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
2: Ya, dan sesaat lagi bergerak kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
4: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik, dan sesaat lagi pendengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya masih Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini. Sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan. Pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri. Masih perlahan Mozambik mencoba membangun serangan. Kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini. Masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali, Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membila ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu musuhnya. Membentuk tiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik. Berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia. Namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang. Mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmi Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmi Wilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmi Wilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia nggak mau
0: bola,
2: ditinggalin
0: ya kan?
2: Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
2: Yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah, Rizky Ridho membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya, kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnangun di situ. Ada Ragnar Ratnangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti. Dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tri Pamungkas. Tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tri Pamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Orarmanu yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnat Orotamun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini buka langsung.
3: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
1: Ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan di mana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia. Sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Genito. Kembali lagi ke jaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
4: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari dihindari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Lulukan aja. Ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole penyemangatkan penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia, baik-baik nomor 10, oleh Romeni. Gol untuk Indonesia, dicetak oleh pemain nomor 10, oleh. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya, ukuran antara Ramangun, ada Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, lanjut lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik, yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan. Bulan sudah.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
4: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas. Mencoba dikejar yang di Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Wilson. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru akan berbeda. Berhasil tendangan. Hampir saja. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. Namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
4: Kaputa oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. peluang saja dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
4: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
4: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
4: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Kalminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand, patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
4: Berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Diaturkan pemain Mozambik. Ivan Kamilio hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
4: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
4: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
4: Mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
4: Makanya nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi bisa di nutmeg ya.
4: Iya nih kan. Canda mulu kiper itu.
0: Main bola apalagi canda dia.
4: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung

0: yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
1: Kevin Dix ya,
0: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusantara Indonesia. Bersama 1-2 dia berbahaya, saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada Ole Menigo di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan nomor 9 Acidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Berbahaya. Ditepis saja dengan penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Al-

0: Sidio.
1: Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun
2: ya.
1: Oh, orang lihat saya.
2: Orang mudeng.
1: Orang mudeng.
2: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Berikan lagi bola ke depan. Di sana Bobby ditembakkan. Bobby ditembakkan. Kerja bola ke depan. Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
2: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain ini. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Ole Romeni, masih Ole, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdonk kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui Ole Romeni. Offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi Ole Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, sudah mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio, nampaknya berputar-putar apakah berpunggung 7 di sana. Dario Choai, ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Chongai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
0: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
2: Kalau kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdonk di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdonk di sektor sebelah kiri. Verdonk kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdonk dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia yang dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Verdong. Calvin Verdong, sodokan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Melakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Oh, tiga dari setengah disundul saja tadi, Kevin Dix. Jadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpang Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, topas, bagaimana menolak. Datang lagi Beto, masih Kevin Beto menguasai bola. Kembali lagi ke belakang, ada Barcelona Pirinda. Mencari tengah, ada Orat Mangun. Datang Orat Mangun, menguasai bola. Datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik. Mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, nomornya punggung PSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi, Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk ke menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Mencoba mengulur waktu ya.
2: Iya,
0: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
3: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Genito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri, lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix.
1: mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan atau prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman, uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman, skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi, nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku. Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3 kan.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Mas.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses. Nah.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
2: Proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini, bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nantinya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah dan jadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Ada lagi Ratnar Orotmangun. Sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang. Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Kembali kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik. Dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane Sulis.
4: Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Aman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariena belakang kali ini, kembali kepada Ivariena, melebar dia. Rotmangun sudah membawa bola. Rotmangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sekos sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sekos sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand, Ivan dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni untuk membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Wah, panjang ya?
5: Panjang ini, saya namanya
6: hampir Davide, kata. Hampir Davide Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides. Kayak ya. Jepang ya?
5: Betul, serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada orang Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Kesulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan diganti.

0: On juga masuk, memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Apakah Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
1: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri. Kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak. Ada lagi Johan. Pemain Indonesia. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan.

0: Tenang di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
0: habis ngitung ya? 7
1: iya, cm tadi, ya langsung ya? Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung.
2: Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
2: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Masih menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia, karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
3: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
1: mulut gawang dari
3: Gora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
1: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana, mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas ke belakang. Sampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kembalikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain kita lihat pemain Mozambik. Pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
1: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
0: Hati-hati kepleset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
1: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai di tackle kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
0: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk. Masukkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini bangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi. nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia. Dengan Kevin Dix saja, balik lagi. Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia. Verdong kembali. Bermain alat tiki taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: Ole masih mencoba untuk membangun serangan. Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik menari-nari dengan bola ini, Indra. Ole,
1: ya betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya ada Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratnar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri. Apa itu tepi?
4: tipis tadi.
5: Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnar Oratmangun? Ratnar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdonk. Masih Verdonk menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratnar Oratmangun. Di sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdonk. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdonk. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulipesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kah di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola Martin Paz, diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdonk. Masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi. Ada Ratnar Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia, mencari Calvin Verdonk. Kembalikan lagi, ada Ratnar Oratmangun. Bagaimana Ratnar Oratmangun memberikan lagi kepada oleh Romeni. Mencoba menggiring bola oleh mendekati dari kotak penalti. Ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdonk. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Sudah masuk gol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
2: Beckham
5: Putra Nugraha.
2: Ya,
5: tanpa David akan
2: digantikan.
5: Iya,
2: kalau pakai David naif ya.
5: Ya, atau menggantikan Ratnar Oratmangun.
3: Player number
5: di akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
4: Lukman Tara.
5: Tring. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk pendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Romney.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunjungan Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC, dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor Bidang Psikologi Kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam kasus tersebut, Wamendikti Saintek menyoroti tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Ia juga mengajak peserta untuk mempertanyakan apakah AI dapat menggantikan fungsi intelektual manusia. Kita beralih ke informasi mancanegara. 3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta penguatan industri kreatif nasional di tingkat global. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional sepak bola putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bandung seusai menyelesaikan rangkaian pertandingan Garuda Championship Series 2026. Erick menjelaskan pemusatan latihan tetap dilaksanakan di Bandung karena dinilai memiliki kondisi cuaca yang mendukung proses persiapan tim. Erick menegaskan PSSI terus berupaya membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi, hingga penguatan tim nasional. Menurutnya, proses peningkatan prestasi sepak bola putri membutuhkan waktu dan konsistensi dukungan dari seluruh pihak.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
4: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak.

0: panel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami kembalikan cek fakta dalam Bangka Belitung malam ini. Mengutip dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengaklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbut Par Sumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas sebesar 94,5%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sekian cek fakta Pro 1 RRI.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan mengikuti FIFA Match Day Indonesia Special. Tadi sudah kita saksikan langsung, Indonesia ternyata berhasil mengungguli tim lawan dari Mozambik dalam FIFA Match Day 2026 yang baru saja kita ikuti tadi. Dan menurut Anda seperti apa pendengar? Mungkin ada Anda mungkin sudah mengira-ngira ini akan terjadi, mungkin Anda bisa menilai hal lain. Misalnya mungkin harusnya Indonesia mulai bisa lebih, harusnya nggak 1-0, harusnya mungkin bisa 2-0 atau 3-0 gitu ya. Anda bisa sampaikan juga tentunya komentar Anda nanti dalam program kesayangan kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda juga bisa sampaikan permintaan lagu Anda, nanti kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih lumayan ada waktu. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui layanan interaktif kami di 0717943011 atau di WhatsApp 0811717911. Silakan partisipasi Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda.

0: program Ruang Nindu. Kami hadirkan informasi kali ini dari informasi haji. Jemaah haji Indonesia mulai padati pasar Al-Wahha Mekkah berburu oleh-oleh. Jemaah haji Indonesia mulai memadati pasar Al-Wahha Qaqiyah di Mekkah. Mereka berburu berbagai macam oleh-oleh dan perlengkapan ibadah dengan harga yang terjangkau. Pasar grosir ini menjadi tujuan favorit karena menawarkan harga yang jauh lebih murah. Dan salah seorang jemaah asal Indonesia mengaku harga di pasar ini bisa selisih hingga 20% dibanding toko biasa. Kondisi pasar terpantau sangat ramai oleh aktivitas belanja pada Selasa 9 Juni waktu Arab Saudi. Banyak pedagang di pasar tersebut bahkan sudah mahir berbahasa Indonesia untuk mempermudah transaksi jual beli. Komoditas yang paling banyak dicari adalah kurma ajwa dan juga pakaian gamis. Para jemaah biasanya datang berkelompok menggunakan bus umum atau taksi dari pemondokan. Pihak lini sektor mengimbau jemaah tetap menjaga kesehatan selama beraktivitas di luar hotel. Jemaah juga diminta memperhatikan batas maksimal barang bawaan untuk penerbangan pulang kelak. Ya pendengar, kembali kita coba ikuti kali ini. Sudah ada pendengar yang ingin terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Niko.
0: Oh iya, dengan Bung Niko kali ini. Bung Niko tadi mengikuti FIFA Match Day Indonesia versus Mozambik 1-0.
1: Ya, yang penting menang lah.
0: Kok terdengar ini ya, terdengar pasrah gitu ya, ya Bung Niko?
1: Prediksinya sih enggak kayak gitu.
0: Oh gitu, prediksinya gimana tadinya?
1: Enggaknya 2-0 lah menang.
0: Oh gitu ya, ada harapan lebih gitu sebenarnya ya?
1: Ya, harapan lebih kan, banyak peluangnya banyak banget.
0: Iya, betul-betul. Oke, jadi sebenarnya jadi ya syukurlah ya menang gitu.
1: Ah, yang penting sih menang. 1-0 juga menang lah, tapi kayaknya tadi juga keburu-buru kayak enggak
0: salah.
1: Mungkin penyelesaian akhirnya udah kurang. Ya pemainnya udah bagus.
0: Iya, iya.
1: Udah rapi.
0: Oke.
1: Okay. Apa dianggap remeh kalinya?
0: Mungkin ya, ya kita juga enggak tahu ya,
1: Dia soalnya Oman sama itu kan itu 3-0 kan buat Oman kan daripada Mozambik ini.
0: Iya mungkin udah memandang ini dulu ya, sebelah mata dulu kali ya Bung Niko ya.
1: Padahal nggak boleh kayak gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Apa gimana ya, jadi apa gimana ya, mungkin kurang beruntung. Tapi beruntung sih menang.
0: Iya sih benar sih beruntung. Cuman mungkin bisa lebih dari itu ya sebenarnya ya, menurut Bung Niko ya.
1: Kayaknya penonton juga kurang kuat gitu. Kalau 2-0 masih bisa lah.
0: Iya.
1: Padahal tadi juga satu kayaknya yang belum batal gitu kan.
0: Iya.
1: Tahu apa penyebabnya, nggak tahu juga itu.
0: Oke, jadi sebenarnya masih ada harapan gitu ya yang harusnya.
1: Penyangganya 2-0 lah menang.
0: Iya.
1: 2 gol lah.
0: Iya, kan iya.
1: Dari babak pertama kan serangannya tinggi-tinggi kan.
0: Ya dan kali ini juga kembali oleh Romania yang sukses membobol gitu ya.
1: Iya,
0: lumayan. Mungkin ada harapannya gitu untuk kedepannya buat timnas Indonesia nih, Bung Niko?
1: Ya, mungkin. Mungkin ya lebih maju lagi ya. Penting sih di sawah itu masuk piala dunia, itu yang penting pertama.
0: Nah itu iya benar.
1: Iya kan.
0: Benar.
1: Temporari kayaknya udah hampir-hampir melawan lawan Qatar gitu. kayak gimana kejadiannya? Gagal. Karena udah masuk padahal itu selalu menang gitu kan.
0: Iya ya.
1: Iya sayang banget kan.
0: Iya semoga lah next ya takdir Indonesia bisa sampai di sana ya Bung Niko ya.
1: Iya, bentar lagi itu udah piala dunia ya.
0: Iya benar, bentar lagi benar, betul-betul. Tinggal menghitung hari ini kita akan kick off
1: iya.
0: Match pertamanya.
1: Megang mana? Itu favorit.
0: Waduh, saya belum berani megang siapa-siapa nih, Bung Niko.
1: Saya sih tetap Maroko.
0: Tetap Maroko ya, Bung Niko ya?
1: Senggangnya kalau udah masuk sini final ya, soalnya negara itu kan baru
0: sih. Oh gitu, tapi kalau Bung Niko ini mengharapkan siapa ya di final?
1: Apanya?
0: Mengharapkan melihat pertandingan apa di final nanti?
1: Tetap Maroko.
0: Dengan siapa yang pengen dilihatnya nih? Maroko versus siapa?
1: Maroko lewat satu ya. mungkin Prancis ya kali ya. Prancis mungkin.
0: Prancis ya.
1: Tapi kalau Maroko itu kan masih baru. Tapi udah dulu kan udah juara 4 ya.
0: Oke deh.
1: Spanyol tumbang. Hmm? Portugal yang cepat tumbang sama dia kan.
0: Dia iya kan, iya.
1: Itu pemain back dia tuh. Banget sih hari ini. Kayaknya.
0: Oke deh, Bung Niko, malam ini sekaligus apa ya merayakan kemenangan Indonesia tadi, pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Mungkin lagu yang agak lama gitu. Ya.
0: Boleh.
1: Mengenang almarhum. Halo.
0: Mm-hmm.
1: Mengenang lagu almarhum Bibi. Ya.
0: Oh iya, dengan judul?
1: Biasa yang lagu hitnya itu Nuansa Bening. Gitu.
0: Status palsu ya? Yang mana tuh?
1: Enggak, Nuansa Bening dengan.
0: Oh, Nuansa Bening, oke.
1: Okay. Lebih enak itu jadi.
0: Iya, iya, betul. Untuk malam ini ya. Nuansa Bening, oke. Okay. Sip. Oke okay deh, Bung Niko, salam sapanya boleh?
1: Ya, bersama semua aja.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin yang lain juga
0: mana-mana. Oke okay deh, sip. Thank you ya, Bung Niko ya, komentarnya.
1: Hati-hati, terbilangnya.
0: Siap.
1: Selamat malam, Okta.
0: Selamat malam.

0: Kali ini melalui saluran WhatsApp kita pendengar ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wih, Mbak Julia, selamat malam.
1: Malam juga. Aduh, hebat ya Indonesia ya.
0: Iya, satu kasar.
1: Walaupun sebenarnya bisa sih lebih gitu ya.
0: Oh gitu ya?
1: Banyak sih kesempatan, iya. Sebenarnya ya, kalau melawan Mozambik itu lumayan lah. Kalau Indonesia itu benar-benar serius, bisa 7 gol.
0: Oh, wow.
1: Iya, soalnya Indonesia tuh kayaknya anggap remeh deh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, berarti sesuatu yang anggap remeh itu nggak bagus juga.
0: Oke, benar.
1: Iya.
0: Berarti pendapat Mbak Julia nih ini ya, setuju juga dengan yang disampaikan Bung Nico tadi. Kayaknya agak memandang sebelah mata gitu ya.
1: Iya, sebenarnya ya Kevin Dix itu udah berapa kali ini ya kan penalti kan ibaratnya tuh ya
0: kesempatannya tuh di depan mata ya.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Ya. Tapi salut juga ya sama Ivan kipernya Mozambik itu. Memang dia tuh kayaknya mereka itu berlatih deh.
0: Iya.
1: Ya kita kan enggak tahu kan kalau mereka itu berlatih atau enggak kan?
0: Benar.
1: Makanya harapan Julia ini ya untuk pemain timnas Indonesia ini kedepannya itu harus berlatih terus. Jangan nganggap remeh.
0: Nah, itu iya, aja. Oke deh, itu ya. Berarti harapannya jangan anggap remeh, siapapun lawannya ya kita harus tetap profesional gitu ya, Mbak ya.
1: Walaupun lemah itu enggak boleh dianggap remeh.
0: Oh iya. Harus tetap profesional dong. Ya. Oke.
1: Iya.
0: Mbak Julia menyambut sekaligus merayakan

0: bangku terasa ambas. Iya.
1: Iya.
0: Untuk Pak Irwan juga air kantung kan, terus untuk Niko tadi ya. Untuk semuanya aja lah.
1: Oke deh.
0: Sip. Pokoknya begitu, tanpa terkecuali.
1: Oke deh, thank you Mbak Julia.
0: Ya, walaupun udah malam.
1: Iya, walaupun udah 10:30 nih ya. Thank you,
0: iya,
1: ya Mbak Julia.
0: Iya, semangat pagi aja.
1: Karena habis menang, jadi semangat.
0: Iya, semangat pagi terus emang prinsipnya Mbak Julia ini.
1: Oke,
0: iya.
1: Oke, Mbak Julia. Selamat.
0: Oke, untuk Mbak Mutianya. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Julia, sehat selalu.
0: Oke, thank you berat.
1: Thank you.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kembali kita coba terhubung dengan penelpon yang sudah mencoba tergabung di ujung telepon. Ada siapa kali ini? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Mutia.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Leman, Tanggamu Selampung, Mbak Mutia.
0: Iya, masih melek ternyata Pak Leman di Tanggamu Selampung.
1: Tempatnya ikut itu menyaksik apa?
0: Mengikuti ya?
1: Mutia, ya.
0: Gimana Pak Leman komentarnya?
1: Ya walaupun menang tipis ya alhamdulillah.
0: Iya benar ya.
1: Nol, Mbak Mutia.
0: Harus tetap terus bersyukur.
1: Ya bagus saya menang malam ini Mbak Mutia. Jadi bisa untuk babak ke selanjutnya semangat untuk tim Nasional Indonesia tetap latihan.
0: Ya.
1: Untuk yang akan datang Mutia.
0: Melihat pertandingannya Pak Leman seperti apa komentarnya?
1: Ya, saya sangat puas sekali atas kemenangannya. Saya ucapkan selamat untuk timnas Indonesia. Jangan kalah dengan yang negara lain Mbak Mutia.
0: Iya iya benar.
1: Tapi jangan menganggap sepele kepada lawan Mbak Mutia. Lawan itu jangan kita main-main lah. Walaupun dia pemain yang lemah atau pemain acting-acting Mutia itu kadang-kadang kita melemahkan lawan itu kadang-kadang kita kalah Mutia.
0: Iya ya benar-benar benar. Setuju. Oke deh, itu ya pesannya, berarti jangan mengecilkan lawan lah ya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jangan menganggap lawan itu enteng ah. Lawan malam ini enteng, jangan.
0: Iya.
1: Lawan musuh tetap musuh gitu.
0: Iya benar-benar. Nanti malah ke ini ya memandang rendah tuh justru keenakan dan enggak all out gitu ya Pak ya.
1: kita main anteng-anteng tapi lawan masih semangat gitu.
0: Iya ya benar juga benar gitu. Justru di situ celahnya ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Malam ini Pak Leman pengen dengar lagu apa nih Pak?
1: Saya minta lagu Semua Itu Katanya gitu
0: ya. Semua Itu Katanya.
1: Iya judulnya, tapi jangan dianggap untuk yang main bola ini.
0: Iya.
1: Tapi nyanyi sebuah judul. Semua itu katanya. Penyanyinya Tri Jayanti dan Jamal Midat Mamutia.
0: Oke deh siap. Salam sapanya boleh Pak Lewan.
1: Salamnya menyikat waktu dari Mbak Julia ajalah spesialis yang sudah gabung gitu.
0: Okay,
1: dan untuk semuanya selamat malam semua.
0: Iya gitu. Oke deh.
1: Kerjanya sama tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Pak Lewan.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, salam sehat selalu Pak Lewan. Terima kasih sudah bergabung. Ya baik pendengar, kembali kami hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu pilihan Anda. Tadi sudah ada 3 penelpon yang bergabung dan kami hadirkan lagu-lagu yang sudah disampaikan tadi dalam request. Ini dia untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Ya, pendengar masih dalam ruang rindu kali ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi sudah saya hadirkan ya pendengar lagu rekaan Anda dalam ruang rindu. Nanti kita akan berakhir sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, alias pukul 11. Sepertinya masih bisa nih satu penelpon lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Pendengar Pamungkas kali ini penelpon, yuk silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kami masih buka kesempatan untuk satu pendengar menuju nanti di musik dan informasi setelah pukul 11. Malam ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan dalam layanan interaktif kami di 0717943001 atau di WhatsApp 0811717911. Oke, kali ini ternyata sudah ada pesan WhatsApp yang masuk dari Bung Panji di Pasgar, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Mutia, salam sehat. Bola harusnya 2-0 sih untuk Indonesia. Lagunya Ratih, Kau Tercipta Bukan Untukku. Makasih, salam semua pendengar Pro 1 Sengaja Tanpa Terkecuali. Udah malam, siap. Mbak Mutia sehat selalu, makasih. Sama-sama Mas Panji di Pasgar. Oke deh, kalau begitu pendengar langsung saja ya. Karena kita juga sudah di penghujung waktu dalam ruang rindu kali ini, kita coba untuk Anda yang ingin masih mungkin masih tersadar ya, di menjelang jam 11 hari ini, selamat menikmati sajian program kesayangan Anda dalam Pro 1 RRI Sungai Liat.

Ya langsung saja kami hadirkan requestan dari Bung Panji Pasgar dari single Ratih Purwasih Kau Tercipta Bukan Untukku. Ini dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Yang mendengar dalam lengkap Belitung malam ini kami hadirkan single Kahitna dengan judul Titik Nadir sebagai pembuka kita dalam musik dan informasi di pukul 11 lewat 7 malam ini.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini mengutip dari informasi lokal rri.co.id. PLN tanam 500 pohon bakau di pantai Takari Sungai Liat. Penanaman pohon bakau sebanyak 500 batang dilakukan di pantai Takari Sungai Liat, maksud kami, oleh PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTU Bangka, dan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Boyandra. Wakil Bupati Bangka Syahbudin menganggap kegiatan penanaman pohon di pesisir pantai seperti ini sangat penting untuk memulihkan kondisi hutan bakau yang telah rusak oleh pertambangan. Aktivitas ini dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2026. Ia menegaskan menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau korporat saja, tetapi juga semua elemen masyarakat juga harus peduli kepada lingkungan. Sementara manajer PLN UPK Babel, Anton Wibisono, menyebut bahwa PLN berkomitmen terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui gerakan menanam pohon ini.

Yeah. Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi mengutip dari rri.co.id. Pemerintah memutuskan kembali menyalurkan bantuan pangan beras selama 3 bulan ke depan. Bantuan ini untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan saat memasuki musim kemarau dan masa paceklik. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pembahasan perkembangan harga komoditas pangan di Jakarta pada Selasa 9 Juni. Menurut Zulhas, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga tidak membebani masyarakat. Program bantuan pangan beras ini dijadwalkan mulai disalurkan pada Juli 2026. Pemerintah juga masih akan menyesuaikan pelaksanaan pada Agustus dan September dengan perkembangan kondisi musim paceklik. Dalam program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Total penerima bantuan mencapai 33,2 juta keluarga. Pelaksanaan penyaluran bantuan juga akan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Zulhas memastikan program bantuan tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan cadangan beras nasional. Saat ini stok beras pemerintah disebut mencapai 5,2 juta ton. Dengan kebutuhan sekitar 1 juta ton untuk program pembantuan pangan ini, stok beras nasional dinilai masih dalam kondisi aman. Pemerintah berharap tambahan bantuan pangan berupa beras ini dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan selama periode kemarau dan musim paceklik. Dan pendengar, kembali kami hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda menemani waktu istirahat Anda pada malam hari ini.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung malam bersama saya Mutiara Okta, dan terima kasih untuk Anda yang ingin sudah berpartisipasi bersama kami dalam berbagai program, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa di esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama adalah pijakan bagi manusia yang kemudian mengarahkan mereka kepada pola hidup yang terarah. Dengan agama, seseorang tidak sekedar mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, namun merasakan ketenangan dan kedamaian. Terlebih bila situasi tersebut dihiasi dengan kedalaman iman dan bekal ilmu pengetahuan serta amal soleh. Bagi siapapun yang beragama agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syukur atas segala limpahan anugerah, taufik, hidayah, dan keberkahan hidup di dunia. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini pula perjumpaan kita dalam program Pro 1 RRI Sungai Liat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai berjumpa pendengar. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program 1 RRI Sungai Liat edisi Selasa 9 Juni 2026. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun Sumbalai, Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali lagi mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari jalan Mariani Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nur Aisyah di kesempatan hari ini. Ya, dan tentunya juga pendengar untuk Anda ya, di kesempatan pagi hari ini saya akan menemani Anda di Bangka Belitung. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan untuk Anda juga pendengar, sebelum kita ke mutiara pagi, kita sajikan dulu rangkaian murotal.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, Mutiara Pagi, kita juga sudah bersama narasumber kami yang langsung dari studio mini Masjid Agung Sungai Liat, ada Pak Ustadz Haji Saiful Zohri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Amin. Dan pendengar, tentunya juga kali ini Pak Haji akan membawakan topik dengan judul kemabruran haji ijtimai dalam sosial. Untuk Anda nanti boleh bertanya, pesan singkat boleh dari sekarang dikirimkan, namun untuk lain telepon ataupun interaksi langsung bersama narasumber kami setelah pemaparan. Silakan Pak Haji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabbah. Wabilislami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasula. Rabbi zid. Na ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat yang sering kita baca sehari harinya, surat Ad-Duha ayat 9. Kita mulai dari awalnya. Sadaqallah azim. Saudaraku, ayat 9 sampai 11. Saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat menata diri kita, memperbaiki segala amal ibadah kita, menyatukan antara kita dengan saudara-saudara kita, karena mereka adalah bagian dari diri kita sendiri, saudara kita seiman satu tauhid. Tentunya kita bertauhid, menyatakan diri kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia teladan bagi seluruh alam. Inilah langkah mesti kita tempuh, mengikuti jalan yang sudah diajarkan, yang sudah dicontohkan kepada kita semua. Dialah manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, kebaikan atau kemabruran bil ijtimai dalam kehidupan sosial kita, dalam kebersamaan kita. Mungkin kenapa beberapa waktu ini kita menyampaikan pentingnya kemabruran, suatu kebaikan yang merupakan keinginan kita, kebaikan yang merupakan tuntutan kita, kewajiban yang merupakan tugas-tugas kita, terlebih lagi bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah hajinya. Bukan hanya sekarang, begitu banyak kita setiap tahun, ribuan dari Bangka Belitung ini, ratusan ribu dari seluruh Indonesia, jutaan dari seluruh dunia. Seandainya sifat kemanusiaan kita, sifat sosial kita, rasa tanggung jawab kita betul-betul kita amalkan, kita jalani, maka tentu kebahagiaan, keberkahan dimanapun kita berada, kebaikan kita untuk seluruh umat begitu banyak yang dapat dirasakan. Saudaraku rahimakumullah, itulah harapannya. Maka setiap mereka yang pulang menunaikan ibadah haji, ada satu organisasi besar yang sudah menaungi mereka. Kenapa? Setelah mereka pulang haji, semuanya otomatis terdaftar atau tidak terdaftar, sesungguhnya mereka sudah berada dalam satu naungan yang disebut dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Begitu besar peran IPHI, Ikatan Haji ini. Kenapa? Ya, kalau pemerintah dan yang boleh jadi ada semacam KBIHU atau yang lainnya, mereka lebih banyak mendidik para jemaah sebelum mereka berangkat haji, dididik, ditatar dengan berbagai persiapan-persiapan, persiapan fisiknya, persiapan mentalnya, fasilitasnya, itu yang dididik. Tetapi setelah pulang haji, secara otomatis harus ada wadah ini, jangan dibiarkan begitu saja. Manusia baik-baik ini, manusia yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah, sudah mengumpulkan hartanya begitu banyak, jangan kita biarkan mereka hilang dalam diamnya. Di sudut kampung sana kita tidak tahu lagi bahwa di situ ada bapak dan ibu haji. Di sudut lorong dalam kota ini kita tidak tahu lagi mereka. Inilah salah satu tempat kita untuk menempa, tempat kita untuk mengajak ulang, tempat kita untuk reuni, untuk berkumpul kembali. Boleh jadi lewat Ikatan Persaudaraan Haji yang secara organisasi sudah terdaftar, sudah diakui. Boleh jadi ada yang terstruktur, mereka berada dalam organisasi itu sesuai dengan strukturnya dari ketua dan anggota-anggota, atau tidak tertulis. Tetapi walaupun tidak tertulis, secara sosial dia sudah berada di sana. Boleh jadi setiap pulang dari haji ada mereka mau berkumpul, membentuk satu kelompok-kelompok reuni atau kelompok haji, mungkin 2024, 2023, 2022, atau kelompok-kelompok ketika mereka begitu dekat, saat mereka dahulunya ketika pergi dalam rombongan, mereka satu rombongan mereka bentuk, atau dua rombongan, atau satu kecamatan, atau mereka bentuk di desa-desa. Ini diadakanlah pertemuan, bisa sebulan sekali, dua bulan sekali. Ini untuk apa? Untuk menyatukan kekuatan kita, kita bersatu lagi. Untuk apa nantinya? Agar kedekatan kita kepada manusia yang lainnya. Apa tugasnya? Nah, inilah untuk menjaga, inilah yang harus kita betul-betul laksanakan. Yang kita jaganya apa? Setidaknya mari bersama-sama menegakkan sholat berjamaah. Setiap waktu kita mengejar waktu, terkadang kita menunggu waktu 1-2 jam, bahkan kadang lebih. Begitu indahnya ketika sholat di Masjid Nabawi, ketika sholat di Masjid Haram yang ada di kota Mekah, bahkan ketika tidak sempat pergi ke masjid besar dua itu, Masjid Nabawi atau Masjid Haram, maka masjid-masjid di sekitar hotel, di sekitar hotel di mana jemaah haji atau jemaah umroh itu berada, dia sholat di masjid di mana dekat dari mereka. Bahkan di hotel disediakan juga masjid atau musola untuk persiapan. Ini untuk apa semuanya? Agar kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Semuanya dimintakan supaya kita berharap bisa sholat berjamaah. Artinya saudaraku, begitu pentingnya sholat berjamaah ini. Sehingga suatu saat ada seorang sahabat Nabi yang buta, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau itu buta. Beliau meminta keringanan hukum, minta rukhsah kepada Rasulullah untuk tidak ikut sholat jamaah rawatib. Hanya minta izin, tidak bisa karena matanya buta. Tapi Rasulullah tetap tidak mengizinkan, tetap pergi ke masjid karena masih mendengar suara panggilan azan. Ayo tetap ke masjid, kata Rasulullah. Artinya begitu pentingnya kita pergi untuk berjemaah ini. Bahkan Rasulullah pernah mengancam akan membakar rumah atau kediaman seorang lelaki yang kuat-kuat tapi tidak turun berjemaah bersama dengan orang lain, padahal dia mendengar suara azan, tidak terhalang apapun. Bahkan Rasul mengajak, ayo kita bakar saja. Kalau demikian, ini artinya betapa pentingnya sholat berjamaah. Dan ini apalagi yang bersama-sama meramaikan, menyemarakkan masjidnya orang-orang yang sudah pulang haji. Masya Allah, sungguh indah kalau ini yang kita lakukan. Ajak bersama-sama dengan kelompok-kelompok kita, ramaikan masjid kita. Ketika kita berada di tanah suci, kita melihat orang juga bagaimana mereka itu ada yang bersedekah begitu rajinnya. Mereka bersedekah tidak kenal siapapun. Mereka bawa, ada di antara mereka membawa mobil, bahkan kayak mobil pickup bak terbuka. Lalu di dalamnya ditaruh semuanya nasi. Nasi kebuli, nasi biryani di situ dengan ada lauk-lauknya. Bahkan kita disiapkan kertas atau plas atau kantong asoy, disekop saja masuk ke dalam itu. Siapapun yang lewat dekat masjid itu atau ada yang sudah menyediakan bersama keluarga mereka, dibungkus makanan, ada makanan ringan, ada makanan berat, nasi, kurma, minum-minuman. Siapapun orang yang lewat, mereka mengasihi. Saya tidak tahu entah berapa banyak, kalau satu pickup, misal satu pack up, itu rutin dilakukan. Bagaimana saat kita di hari Senin, di hari Kamis sore-sorenya, kalau kita pergi ke masjid itu, masjidnya rebutan orang semuanya untuk membawa makanan. Mereka tidak tahu mungkin ada di antara kita juga tidak puasa Senin dan Kamis, tetapi makanan disediakan setiap di masjid itu full. Ini untuk apa? Dalam rangka menyantuni. Ada orang-orang yang memang anak yatim, ada yang memang fakir miskin saat itu. Artinya muncul kepedulian sosialnya, muncul kedermawanannya. Ini sangat penting, sebab Allah mengajak kepada kita, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Apal ayat ini, kita hafal, cuman kita hanya menghafalkan saja, tetapi kita terkadang tidak mengamalkan. Di sekitar kita banyak anak yatim. Coba terlihat begitu banyak, ada beberapa panti asuhan. Panti-panti asuhan ini yang menampung anak-anak yatim, menampung anak-anak miskin, anak-anak tidak mampu. Begitu banyaknya, bertebaran kita. Di Sungai Liat ini ada beberapa, di Pangkal Pinang. Nah, ini jarang kita mendatangi mereka. Siapa lagi yang membantu mereka kalau bukan kita? Boleh jadi kita tidak bisa membantu mereka karena memang ekonomi kita agak ngepas untuk keluarga kita. Tetapi membantu anak yatim piatu, di situ ada panti asuhan. Yang panti asuhan itu dekat rumah kita. Jaraknya ada yang sampai 200 meter, ada yang dekat kita, tapi hampir tidak pernah kita mendatangi membantu mereka. Sementara kita sudah berhaji, sudah berumroh. Ini juga bahagian dari keterlibatan kita tanggung jawab kita bersama-sama memberi bantuan kepada mereka. Jadi bukan hanya kita, boleh jadi kita tidak bisa membantunya membeli beras, membeli supermi, lauk-lauk dan lainnya. Kita dekati, kita tolong, kita doakan, kita beri nasihat mereka. Ini tugas-tugas kita. Fa'ammal yatima falataqhar wa ammas sa'ila falatanhar. Terhadap orang-orang yang betul-betul lemah, mereka tidak punya kekuatan apa, meminta-minta minta bantuan, jangan kamu menghardiknya, kata Allah. Bantulah sebisa kamu, setidak-tidaknya tidak bisa membantu secara materi, tapi bantulah mereka dengan nasihat yang bagus. Jangan dibentak, dinasihati, diberi pengertian, diajak mereka. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bahagian tidak meminta-minta. Berarti ada juga pada bahagian kita untuk membantu mereka-mereka. Ini semuanya langkah-langkah yang kita tempuh agar kebaikan ibadah haji, kebaikan ibadah umroh yang sudah kita laksanakan itu tetap berjalan terus, kebaikannya tidak terhenti, berjalan terus. Karena mabrur itu, kebaikan itu berjalan, bekerja, ada aktivitasnya, ada kegiatannya, jangan berhenti. Kalau berhenti menjadi rusaknya nantinya. Ya, kalau hanya diterima ya makbul, makbulnya sudah diterima oleh Allah selama rukun-rukunnya, syarat-syaratnya kita penuhi, sudah makbul. Dan insya Allah kita tidak akan dituntut lagi oleh Allah karena sudah melaksanakan ibadah haji. Tetapi belum tentu mabrur. Mabrurnya berjalan, langkah yang sudah bagus dulu berjalan atau tidak sekarang, berjalan terus, masih aktif, masih beribadah rajin ke masjid, beribadah rajin, masih tolong-menolong seperti dulu. Kalau sudah hentikan, berarti berhenti juga kemabrurannya, tidak berjalan, tidak mengalir.

0: berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kata Allah, lita'arofu, untuk kita saling kenal-mengenal, untuk saling menutupi, untuk saling memberi satu sama lain. Maka lita'arofu, inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kita ada orang yang bertakwa di antara kita. Ini yang kita harapkan, semoga ada manfaatnya. Pak Nur, makasih, mungkin ini hanya bagian saja yang dapat kami sampaikan, semoga ada sekali lagi kebaikan untuk kita bersama.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Haji ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung juga dipersilakan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini juga masih membawakan topik kemakmuran Haji Ijtima'i ya, dalam sosial. Untuk Anda yang mau lewat telepon dipersilakan 94301. Dan pesan singkat juga ini sudah ada ya Pak ya, namun cuman mungkin kita ke telepon dulu nih sebelum ke pesan singkat.
0: Baik.
1: Kita angkat dulu di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Pak Sabihis.
1: Oke, silakan Pak Sabihis pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat Pak Haji.
0: Amin, baik, alhamdulillah.
2: Jadi begini Pak Haji, bagaimana ciri-ciri seseorang itu, misal kalau sudah apa ini, sudah haji ataupun umroh dan menjadi haji mabrur itu, kadang-kadang apakah ada kata-kata yang istilah haji mardud ini Pak Haji? Nah, setelah kepulangan atau sudah umroh segala macam itu. Nah, cuma itu Pak Haji pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan ada stop telepon kembali Pak Haji ya. Kita ya, angkat boleh dulu sebelum ke pesan singkat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Pak Marsikan di Airway.
1: Oke, silakan.
0: Marsikan,
1: Pak. Bapak boleh dikecilkan sedikit volume radionya Pak Marsikan?
3: Pertanyaannya tuh luar dari tema. Aku mau belajar yang itu, misalnya di TikTok itu kan pada bacaan Allahumma binuri Muhammad segala macam pokoknya itu apa bisa itu dipertanggungjawabkan nanti itu, kalau itu apa pasti tidak boleh. Sekian, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, karena gini Pak, di media sosial kan sekarang tuh kayak banyak doa-doa tuh Pak, di-share-share gitu kan.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah,
0: oh,
1: kira-kira iya, itu gimana gitu hukumnya, kayak belajar-belajar, karena kan
0: doa
1: sekarang
0: di TikTok,
1: betul, kan sekarang tuh kayak lagi banyak banget tuh Pak di media sosial kan, baik itu video-video pendek ya, atau bahkan ada juga yang live gitu Pak. Kayak doa ini, doa itu gitu banyak. Nah, itu gimana tuh Pak hukumnya?
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, itu yang kedua ya Pak ya. Yang ketiganya kita ke pesan singkat dulu ya Pak ya.
0: Oh, boleh.
1: Di 0858-3105. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah di Sungai Liat. Pak Ustadz, bagaimana jika kita memiliki tetangga yang memang sudah berhaji? Memang dari tingkah lakunya ini sangat baik, namun terkadang ini suka menggibah. Apakah kita boleh menegurnya? Ya, itu saja Pak.
0: Iya, tapi ghibah.
1: Iya.
0: Iya. Ya, makasih. Makasih hamba Allah. Kita mulai dari mungkin Pak Sabihis. Apa ciri-cirinya kata beliau pinginnya ciri-ciri mabrur itu. Rasulullah pernah menyampaikan kata Rasulullah, al-hajur mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga, kata Rasulullah. Pakailah ya Rasulullah, mal hajar mabrur, apapun bahasa kita, apapun ciri-ciri haji mabrur itu. Antaranya kata Rasulullah, cirinya tibul kalam. Pak Sabisya, tibul kalam. Kalau berbicara itu menyenangkan, berbicara menyejukkan. Pulang haji marot-marot terus, nak marah-marah terus lain ceritanya. Senang, sejuk di keluarganya, dia nyaman berbicara dengan siapapun, dengan orang lain juga panteng bagi dia menyakiti orang, panteng bagi dia menghina, menghasut, memfitnah, menjelek-jelekkan orang, panteng bagi dia. Itu namanya

0: Abul Kalam. Kemudian singkatnya ya Pak Semis, kemudian Wa'id Amut To'am, suka memberi makan. Suka memberi makan artinya rajin bersedekah, suka tolong menolong. Kalau kita di kampung tuh nyaman kadang-kadang pas sabehes, kita punya kebun, pulang dari kebun kita metik, kadang-kadang ada pisang masak pas kita perem, nantinya kita bagi nekek po sesisir, kadang-kadang ngali ubinya banyak, ini bijur, dapat bijur kita berbagi. Kelihatannya sepele tetapi luar biasa. Kadang-kadang kita ngetem dapat berapa kaleng, dibagi ke kawan sebelah, pok nak nyoba dak, ni beras baruku, kata kita. Kita sedekah, Masya Allah. Itu luar biasa, itu cicirinya. Itu amut to'am. Dalam bahasa yang lain disebutkan juga, ibkus salam, dalam bahasa yang lain, dalam hadis yang berbeda bahasanya. Ibkus salam, suka menebar kenyamanan, menebar kedamaian. Di mana-mana pun kita ketika ada orang berselisih, kita yang menyatukannya. Ada orang yang tidak akur, satu benci dengan satu, satu benci dengan satu, kita dekati. Bukan kita tambah masalahnya, tapi kita potong sesuatu yang tidak ada. Kita damaikan bagi mereka, Masya Allah. Ini kan pinginnya kalau bisa. Lalu apalagi kalau bisa lagi, ayyakuna qudwata ahla biladihi, dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi ikutan bagus. Tapi yang bagus bagi mereka masyarakat yang ada di sekitarnya, itulah contoh yang bagusnya. Ayyakuna ahsana halan min qabl, segala kegiatan, segala perbuatannya lebih bagus dari sebelumnya. Itu harapan daripada haji-haji mabrur. Langkahnya apa? Di antara seperti kita sebutkan tadi, langkahnya rajin beribadah bersama-sama, rajin menolong antara sesama. Lalu bagaimana, adakah yang mardudnya? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la, kata Rasulullah, la labbaika wa la syarika alaika, tidak ada talbiyah bagi kamu. Ketika orang sedang ramai-ramai bertalbiyah, ketika mereka pergi, tetapi ada di antara mereka, kata Rasulullah, la labbaika wa la syarika alaika, tidak ada talbiyah bagi kamu, tidak ada pula keberuntungan atasmu, tidak ada talbiyah, tidak ada untung bagi kamu untuk orang yang itu. Yang lain tetap bagus. Kenapa yang ini tidak bagus? Wa ta'amuka haramun wa libasuka haramun. Kenapa? Karena saat itu makananmu makanan yang haram. Uang yang kita pakai saat itu uang yang tidak bagus, nipu, ngakal orang, haram. Pakaianmu pakaian haram. Dapat duit kita beli dengan baju yang bagus-bagus, tapi duitnya juga duit yang haram nantinya. Dari mulai awalnya. Nah, kalau demikian, wahajjuka mardudun, kata Rasulullah. Kalau yang demikian, hajinya ditolak. Hajinya tidak ada. Karena bekal apapun yang dilakukan, sesuatu yang salah sudah haram. Bagaimana sesuatu yang haram yang kita pakai untuk beribadah dekat kepada Allah, bagaimana Allah bisa menerimanya? Kita pun sudah melakukan hal yang salah dari awalnya. Jadi bisa jadi mardud. Makasih ya Pak Sabis, mungkin itu yang ditanya tadi. Pak Marsikan, bisa ada. Jadi kita belajar itu sungguhnya, Masya Allah, kalau kita bisa belajar langsung dengan guru ya Pak Marsikan, itu nengnya itu kalau kita belajar. Jadi sanadnya jelas, asal usulnya dari siapa, dari ustadz ini, dari sini, insya Allah bapak ini atau ustadz ini juga belajar dari gurunya, dia pun belajar dari gurunya, dan seterusnya. Walaupun mungkin batas kemampuan kita batas di situ, tetapi belajar dengan orang yang ahli, yang pandai, insya Allah kita tidak akan salah lagi nantinya, tidak akan salah lagi ketika kita menerapkannya, karena sudah dijelaskan sedemikian rupa dengan tata cara, dalil-dalilnya, dengan orangnya. Orangnya pun kita tahu, orangnya memang orang baik, yang menjelasnya dia jarang berbohong, bukan orang ahli maksiat. Lalu bagaimana kalau seandainya belajar dengan orang tidak bisa? Dengan kitab, beli kitab, kita baca. Tetapi tentu nilainya tidak sebagus kita ketemu langsung dengan yang ahlinya. Karena kita menterjemah sendiri, memahami sendiri, boleh jadi tidak ngepas. Sama lagi dengan TikTok, TikTok tadi, TikTok mungkin nantinya. Lalu kita tahu siapa yang nulisnya, yang nulisnya siapa, atau di WA, atau di Instagram dan banyaknya. Bisakah dipertanggungjawabkan? Makanya ketika kita mendapati sesuatu, karena tidak ada yang menjelasnya, kita pahami betul-betul dulu. Dicari dulu, betul tidak. Artinya bahasa orang sekarang itu ada cross-checknya. Pak Marsikan, ada cross-checknya, atau bahasa Al-Quran ada tabayunnya. Kita cek ulang, ini betul tidak kalimat-kalimat ini. Kalau seandainya misalnya merasa agak nyaman, nah kita tanya nanti, Pak, kalimatnya bagus tidak? Tanya kalau ada yang kawan-kawan kita, yo kita sama-sama kalau bagus. Kalau seandainya bagus, nantinya boleh diambil. Kalau tidak bagus, jangan. Itulah pentingnya cross-check tadi, atau tabayun. Kita cek lu, cek bagus-bagus nantinya. Karena insya Allah kalau dia bagus, dia pun seandainya ada kata-kata mutiara, bagus kata-kata mutiaranya, bisa kita lakukan, kita ambil ilmunya. Oh bagus. Atau ada ayat Al-Quran di situ, coba kita cek, ada ayat Al-Quran tertulis apa maknanya mungkin di situ. Coba dibuka lagi, mana Al-Quran asli, kita cocok saja. Kita cocok, betul, kalau dia betul, ya Alhamdulillah. Atau ada hadis, buka lagi, ada tak panduan hadis yang lainnya untuk menyamakan, sepatau oh, yang tukang tulisnya juga apa minjam tulis orang lain. Udahnya pinjamnya, kirimnya kepada orangnya juga salah. Lalu kita ambil lagi, kita kirim ke kita juga salah. Di cross check itu sangat penting sekali kalau kita tidak langsung, tetapi bisa dipakai. Kalau nya bagus, ya bisa. Bisa, tapi memang nilainya tidak seindah kalau kita ketemu langsung dengan memang orang para ahlinya. Demikian mungkin ya Pak Masikan, ya terima kasih. Kepada hamba Allah rajin haji. Nah, inilah yang tidak boleh, salah satu dari rajin haji. Hajinya rajin, ibadahnya rajin. Rajinnya ibadah, sholatnya rajin, setelah pulang haji semuanya rajin. Tapi ada penyakit, ada penyakit yang tidak bisa dia tinggalkan, ghibah. Ghibah itu mencari-cari kejelekan orang lain ketika ada orang yang jelek. Lalu orang itu sudah tidak bagus lagi, lalu kita ceritakan. Kita ceritakan perbuatan orang lain dari kita. Weh, kamu tahu tak Pak Haji itu saat haji kemarin tuh gini. Dia sering sesat, dia sering nyaci orang, dia pelit. Cerita misalnya tentang haji atau tentang yang lain setelah pulang. Bapak itu dia pedagang, tapi kamu tahu tak? Lah mulai kita cari-cari. Lalu kita ceritakan. Ya kalau dia bagus namanya ghibah. Itu pun tidak bagus untuk kita, tidak bagus. Rusak kita, rusak amal kita nantinya. Apalagi yang kita ceritakan itu tiba-tiba tidak ada. Kita bumbu-bumbu lagi. Ya hamba Allah, kita bumbu lagi supaya membuat orang tertarik dengan cerita kita. Barangnya tidak ada, itu lebih parah lagi. Namanya fitnah. Jadi antara ghibah dan fitnah itu satu deret saja. Ghibah, kita menceritakan jelekan orang lain, tapi orang tidak suka disebut kepada orang lain, cerita kemana-mana tidak suka, ghibah itu pun tidak boleh. Apalagi tiba-tiba yang kita ceritakan itu sesuatunya kita tambah tadi, kita tambah bumbunya agar orang tuh merasa lebih senang kepada kita, padahal tidak ada. Itu fitnah, deretan dua kesalahan ini. Al-fitnatu aw asyaddu minal qadr. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Membunuh sekali saja selesai. Fitnah, satu orang pertama tahunya dicerita lagi, apalagi ceritanya lewat TikTok tadi, dicerita lagi lewat WA, dicerita lagi lewat YouTube mungkin nantinya. Satu yang kita cerita masuk YouTube, se-Indonesia ini orang membukanya, ada berita buka, subscribernya penuh, ratusan ribu orang mendengar kata kita, boleh jadi jutaan orang mendengarnya. Betapa, padahal kita fitnah, betapa besar dosa kita menanggung sekian itu. Karena perbuatan kita, kita menyebarkan sesuatu yang salah, lalu diikuti oleh yang lain tentang kesalahan. Man sanna sayyatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat jalan kesesatan, siapa yang menunjuk jalan kejelekan, maka dia mendapat dosa dari perbuatan yang ia lakukan dan dosa dari orang-orang yang mengikuti kejelekan dia sampai hari kiamat. Kenapa ada besar dosanya? Sampai nanti diikut lagi. Diikut orang. Begitu banyak kita yang memulainya. Berarti kitalah dosanya. Mana dosa kita, mana dosa yang diikuti oleh na'udzubillah min zalik.
1: Iya, baik. Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Rustam. Assalamualaikum, Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan pertanyaannya Pak Rustam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Langsung saja Pak Haji ya. Sebagaimana kita ketahui Pak Haji, saat ini sebagaimana yang Pak Haji sebutkan tadi, di TikTok maupun di WA maupun di Instagram, Twitter, televisi, seluruh semua media, artinya kita saat ini sudah tahu dan mengetahui berita-berita nasional. Negara kita ini, Pak Haji, saat ini hukum itu hanya berlaku untuk yang berkuasa. Hukum tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Satu. Yang kedua, negara saat ini memang sedang goyang. Hutang banyak, MBG kacau. Pertanyaan saya, Pak Haji, ada apa sih sebenarnya dengan negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai ini, Pak Haji? Itu aja mungkin, Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalian telepon ya, Pak ya, tadi
0: sudah
1: berbunyi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Raisa.
1: Oke, silakan Bu Ramadan.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Andus Haji Saiful Suri ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ramadhan. Gini Pak, pertanyaan saya, apakah seorang bisa dikatakan haji mabrur jika sejak awal dia sudah berniat mendaftar haji dan kemudian membayar segala kewajibannya dan melaksanakan segala rukun, yaitu rukun pertama sholat 5 waktu 17 rakaat secara berjamaah dan hidup sesuai aturan agama, ya sholat rukun kedua, ketiga, dan keempat dengan baik, istiqomah, dan konsisten. Apakah dapat dikatakan sudah mabrur dan pulang dari haji pun lebih baik lagi? Dan sebaliknya, kalau orang berniat saya, apakah niat tidak cukup, tapi dia tidak melaksanakan sholat yang sesuai perintah. Justru sholat adalah 5 rukun itu, Islam yang pertama. Sementara haji adalah rukun Islam yang kelima jikalau mampu kan. Nah, bagaimana jikalau berniat saja dan mendaftar, tapi tidak melaksanakan sesuai, ya, tidak konsisten, ya kadang mungkin sholat, kadang tidak, atau tapi dia sudah mendaftar dan menunggu daftar haji ada yang 10 tahun, 20-an tahun, dan seterusnya. Nah, dan predikat mabrur itu adalah hak otoritas sepenuhnya, hak Allah untuk memberikan, dan manusia bisa merasakan seperti apa, dan kira-kira ulama bisa menilai seseorang itu mabrur dan diberi tahu orang ini mabrur, atau bagaimana, atau memang tidak boleh. Dan bagaimana sih seperti itu, Ajib? Ya, karena rukun yang pertama kan, ya yang penting kan pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Tapi sudah mendaftar, tapi justru tidak melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, begitu. Ya, mungkin begitu aja ya. Jadi dikatakan bisa mabrur jika lo betul-betul dia berniatan dan melaksanakan sepenuhnya sampai menunggu misalnya 20 tahun dia berangkat. Tapi selama dia menunggu, dia sudah melaksanakan dengan baik. Seperti itu Pak Haji, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Haji, mungkin dua pertanyaan ini juga ya, dua pertanyaan terakhir ya Pak Haji ya.
0: Iya, makasih ya, Pak Rustam ya, makasih. Saya melihatnya Pak Rustam, agama kita kan setiap kali mengajarkan kita, itu satu, pertama ikhlas. Ikhlas dalam kita bekerja. Ikhlas berarti saat kita ikhlas, kita berniat. Ketika kita berniat, dengan sepenuh hati harapan kita menjadi ikhlas. Saat kita berniat, ini yang harus kita ikuti lagi. Karena di dalam niat itu ada rukun niatnya, ada qasadnya, ada qasad. Qasad maksudnya kitanya menyengajakan sesuatu. Maka dalam bahasa rukun niat, kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Panani menyebutkan, kata beliau, berarti qasdu syai'in muqtarinan bifi'lih. Kita menyengajakan untuk mengerjakan segala sesuatu. Itu pertama. Lalu setelah itu, setelah kita berniat, ya harus ada ta'yinnya. Ta'yinnya apa? Pekerjaan apa yang kita lakukan? Kalau kita haji, kita kerjanya niatnya tadinya karena itulah. Aku pergi karena pergi haji. Aku pergi untuk haji karena untuk haji. Niatnya kalau ingin haji berarti ingin menjadi yang terbagus. Itu. Kemudian setelah itu harus ada ta'arudnya. Langkahnya apa? Untuk siapa yang kita kerjakan? Artinya inilah sering diajarkan kepada kita ketika kita berniat sesuatu. Artinya berniat pertama menyengajakan itu perbuatan apa. Lalu kita kerjakan perbuatan yang kita lakukan dengan sesuai dengan aturan-aturannya. Lalu kita minta yang kita gawe karena Allah niat. Nah ketika itu kita lakukan, maka harapan yang terbesarnya ketika kita menuntut ilmu, sama saya ingin menuntut ilmu. Nuntut ilmu itu untuk nambah ilmu atau untuk cari pekerjaan. Ini mungkin yang melenceng kita. Banyak kita ketika kita sekolah, sekolah mau di mana? Sekolahnya dari SD, SMP, SMA. Lalu masuk apa? Aku masuk jurusan ini. Kenapa? Agar aku mudah cari pekerjaan. Niatnya sudah tidak terlalu lurus lagi. Mestinya niatnya untuk cari ilmu. Cari ilmu dulu, nanti pekerjaannya. Kalau ilmu sudah dapat, insya Allah pekerjaannya pasti aman. Kita masuk jurusan pertanian misalnya. Kalau ilmu pertaniannya dari tadi niat kita untuk jurusan pertanian, atau jurusan perikanan, atau urusan agama, sudah kita niatkan dengan betul, lalu kita kerjakan dengan cara yang betul, karena niat kita untuk itu semuanya karena Allah, maka pekerjaan ilmu itu untuk memudah langkah seseorang untuk mendapat tujuannya. Bukan tujuan daripada ilmu sendiri. Saya ingin bekerja biar mudah dapat diterima, biar gajinya besar. Niatnya sudah lain. Karena nuntut ilmu bukan untuk bekerja, tapi untuk menuntut ilmu itu sendiri. Nah, ketika dari niat, kemudian tujuan yang kita gunakan tidak selaras dengan niat kita, maka di mana hilangnya? Barokahnya. Berkahnya tercabut. Ketika berkah tercabut, sepinter apapun kita, seteori apapun kita, kena niat kita bukan untuk bekerja dengan baik karena Allah, tapi untuk mencari keuntungan, ya saya pikir inilah salah satu masalahnya. Maka betapa pentingnya kalau demikian, niat yang tulus, kena harapannya dengan niat yang tulus, kita mudah akan mendapat keberkahan dari Allah. Kalau sudah berkah, jadi apapun kita ngurus MBG, insya Allah kita bekerja, insya Allah gaji kan sudah ada, tidak usah dipotong-potong lagi misalnya. Atau kita bekerja di mana, sudah ada bagiannya. Yang ini bukan bagian kita. Lalu kalau kita sudah tahu, kita harus berani berkata, ini bukan bagian saya, ini bagian orang lain, ada haknya. Punya kita yang ini hasilnya, ini untuk orang lain. Jadi niat mengejar berkah itu sangat penting, sehingga negara akan aman. Kalau yang kita niatkan tadi, dari mulai nuntut ilmu, dari mulai pendidikan, semuanya jadi kerja supaya jadi kaya, ya akhirnya tidak kecapaian berkahnya. Kaya sih kaya, tapi ngaya diri sendiri, ngaya keluarga, ngaya orang lain nanti. Inilah timbul Allah alam bisawab. Itu mungkin secara keagamaan. Makasih Pak Rustam. Kembali kepada Pak Ramadan, kita berharap setiap kita berhaji, kita minta haji yang mabrur. Itulah niat kita. Dengan kita berniat yang bagus, niat yang bagus, biaya-biaya yang bagus, lalu kita kerjakan rukunnya lengkap ya Pak. Ada 6 rukun haji setidaknya. Dengan tambah haji ini kurang lagi, ada 5 wajib haji. Itu yang kita kerjakan. 5 wajib haji. ada lagi sunah-sunah haji. Kalau kita kerjakan ketika rukun haji ini terpenuhi, insya Allah hajinya sah, hajinya makbul. Kemudian wajib haji cukup kita kerjakan dengan bagus, insya Allah menjadi makbul. Niat kita insya Allah, berarti saat itu batasnya kita sudah mendapat haji yang makbul. Makbul dulu kita kerjakan. Setelah makbul, kemudian dari situ sunah-sunahnya kita kerjakan. Nah, dari situ kata Allah, setelah selesai kamu sholat, faidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum. Setelah kamu selesai menunaikan ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum. Yo, mulai dari situ kamu banyak-banyak menyebut nama Allah. Artinya setelah selesai, baik masih di Mekah, sebelum kita pulang, ataupun di tanah air setelah selesai, banyak-banyak menyebut nama Allah. Artinya apa? Setiap pekerjaan kita sebut nama Allah. Artinya apa? Setiap yang kita lakukan karena Allah. Yo, kita sholat karena Allah. Kita bekerja nantinya cari duit karena Allah. Kita nolong orang, sebut karena Allah. Kita apapun yang kita lakukan, fadzkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Bukankah kamu dulu kata Allah sering menyebut orang tua kamu? Orang-orang Arab tuh selalu senang membangga-banggakan orang tuanya. Maka kadang 5-6 keturunan ketika dia bercerita di pasar, ketika dia bercerita, aku punya bapakku si anu, kakekku orang hebat, buyutku orang hebat, buyut dan seterusnya. Lalu kata Allah, kalau kamu sudah haji mestinya kamu menyebut namaku tuh lebih banyak daripada menyebut kebanggaan-kebanggaan kita. Jangan orang tua, kakek dan seterusnya lagi kita banggakan keturunan anak kita, tapi ku kata Allah, fadzkurullaha kadzikrikum. Yo, sebutlah namaku banyak-banyak insyaallah. Ketika pulang haji, lalu ibadah kita bagus menyebut nama Allah, kita bekerja, kita bersosialisasi, mungkin kita membantu antar sesama. Nah, inilah yang mabrurnya. Kebaikan yang hasil dari kita peroleh, itulah yang mabrurnya. Kalau seandainya tiba-tiba di sana sudah makbul, habis itu kita tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan lagi, berarti terputuslah mabrurnya, tidak mendapat apa lagi. Tapi hajinya sudah diterima, sudah makbul, diterima. Hanya tidak menghasilkan. Kalau kita nanam batang kayu, mungkin Pak Ramadan, kalau kita nanam kayu itu, ya lebat saja, tapi tidak berbuah. Tidak banyak gunanya mungkin, tidak banyak hasilnya, hanya merimbunkan saja. Allah wallahu demikian mungkin ya yang dapat kami sampaikan dari beberapa hal tadi. Semoga Pak Ramadan ya, Pak Rustam, hamba Allah, Pak Marsikan, sampai tadi Pak Sabihis, dan kita semua selalu berusaha sehingga kehadiran kita dan kehadiran siapapun, apakah orang berhaji, kita berdoa semoga memberi manfaat antar sesama kita, insyaallah.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga juga ini menjadi amalan ibadah kita semua dan semakin semangat dalam mengumpulkan amal ibadah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita akhiri dulu acara Mutiara Pagi di pagi hari ini. Saat lagi warta berita daerah kami sampaikan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: BPBD siap mensuplai air bersih khususnya untuk masyarakat yang terdampak kemarau atau kekeringan.
3: Masuk ke Belitung Timur pada hari itu secara real time. Jadi kalau selama ini kan masyarakat sering kadang tidak tersampaikan kepada mereka.
4: Radio Republik Indonesia Sungailah dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, BPBD Pangkal Pinang siap suplai air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Kuota SPMB SMA SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ini mengalami surplus. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, BPBD Pangkal Pinang siap suplai air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Untuk kekeringan, kita BPBD siap mensuplai air bersih, khususnya untuk masyarakat yang terdampak kemarau.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang menyatakan kesiapan untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau dan kekeringan. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi guna membantu warga apabila terjadi krisis air bersih akibat kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Ia menjelaskan BPBD juga akan menyiapkan layanan call center yang dapat dihubungi masyarakat apabila membutuhkan bantuan pasokan air bersih.
1: Untuk kekeringan, kita BPBD siap mensuplai air bersih, khususnya untuk masyarakat yang terdampak kemarau, kabut kekeringan. Ini nanti kami akan menyiapkan call center yang memang nantinya untuk seluruh masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang apabila membutuhkan air bersih, kami dari BPBD siap untuk supply.
2: Meski demikian, hingga saat ini BPBD Kota Pangkal Pinang belum menerima laporan terkait kejadian kekeringan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Namun pihaknya telah menerima laporan kebakaran yang terjadi di kawasan Pantai Pasir Padi. Selain mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Kota Pangkal Pinang juga terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Menurut Dedi, langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan terus dilakukan guna meminimalisir risiko terjadinya karhutla yang dapat mengancam lingkungan maupun masyarakat. BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan titik api maupun mengalami kesulitan mendapat air bersih. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kuota SPMB SMA-SMK di Provinsi Kepon Bangka Belitung tahun ini mengalami surplus. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ya, kalau sampai sejauh ini untuk kuota antara lulusan SMP.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan daya tampung secara kumulatif terhitung surplus jika dibandingkan dengan total angka kelulusan SMP tahun ini dengan sisa lebih dari 1.000 kuota yang belum terisi. Demikian hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri sebagai solusi atas berkurangnya masing-masing satu rombongan belajar di SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Pangkal Pinang akibat keterbatasan ruang kelas. Pemerintah provinsi resmi mengoperasikan SMA Negeri 5 Pangkal Pinang mulai tahun ini. Sekolah baru tersebut langsung membuka 3 rombel pada SPMB kali ini. Untuk sementara, aktivitas belajar mengajar siswa SMA Negeri 5 Pangkal Pinang akan menumpang di gedung SMA 3 Pangkal Pinang. Langkah ini diambil sesuai dengan arahan gubernur untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di pinggiran kota.
3: Ya, kalau sampai sejauh ini untuk kuota antara lulusan SMP dengan daya tampung yang kita siapkan itu ada selisih 1.000 lebih yang belum tidak terisi gitu. Artinya kita berlebih daya tampungnya. Nah, kalau anak tidak mau sekolah, tidak ada anak yang tidak bersekolah gara-gara tidak ada sekolah, semuanya terfasilitasi.
4: Sebelumnya, Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Sukinda, mengatakan untuk daya tampung SPMB 2026-2027 mengalami peningkatan dibandingkan dengan daya tampung pada tahun ajaran sebelumnya. Dari Pangkal Pinang, Ribi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar, sementara hari pertama SPMB tahun ajaran baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan tanpa kendala. Kembali di Bini Rwandi melaporkan.
3: Hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak ke ketua, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar.
4: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai. Dinas Pendidikan Provinsi Babel memastikan hari pertama proses pendaftaran berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, Saiful Bahri, mengatakan kegiatan hari pertama ini tidak lepas dari strategi baru yang ditetapkan oleh pihak dinas, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saiful menegaskan pihaknya terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar. Saiful juga menghimbau kepada para orang tua dan calon siswa untuk tetap waspada potensi munculnya situs web palsu yang memanfaatkan momentum kelulusan ini.
3: Betul, hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak ke ketua, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala. Nah, karena kita memang sudah menggunakan strategi untuk upload dokumen-dokumen dulu di pra SPMB sampai 31 Mei. Nah, tanggal 8-nya baru proses pemilihan satuan sekolah mana yang ingin dituju.
4: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel memperkuat komitmen untuk memastikan pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru berjalan aman, kondusif, tertib, dan bebas dari konflik kepentingan, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. PJ Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan penandatanganan komitmen bersama ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Ferry menambahkan keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Lebih dari itu, seluruh tahapan pelaksanaan membutuhkan dukungan, pengawasan, serta keterlibatan berbagai pihak agar berjalan dengan sesuai aturan dan prinsip keadilan. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Belitung Timur meluncurkan sistem informasi Sigas Beltim sebagai upaya meningkatkan transparansi pengawasan distribusi gas LPG 3 kg. Septianingsih melaporkan.
5: Aplikasi Sigas itu kepanjangannya Sistem Informasi Gas Belitung Timur. Jadi aplikasi ini di
6: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Gas atau Sigas Belitung Timur sebagai upaya meningkatkan transparansi dan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dan SDA Setda Belitung Timur Tri Astuti mengatakan aplikasi Sigas Beltim dirancang untuk menyediakan data dan informasi distribusi gas secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, fitur utama aplikasi tersebut adalah peta publik yang menampilkan lokasi pangkalan LPG 3 kg.
5: Upaya untuk peningkatan pengawasan dari sisi data dan informasi. Nah, jadi, sebenarnya fitur utama dari aplikasi ini adalah adanya peta publik titik lokasi pangkalan yang pada hari itu tersuplai gas 3 kg. Jadi, masyarakat luas itu bisa melihat melalui aplikasi ini suplai gas yang masuk ke Belitung Timur pada hari itu. Nah, pada hari itu secara real time. Jadi kalau selama ini kan masyarakat sering mendapatkan data delay gitu kan, pangkalan mana hari ini yang dapat play gas 3 kg kadang tidak tersampaikan kepada mereka.
6: Keberadaan aplikasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat ketika muncul isu kelangkaan gas LPG 3 kg. Pemerintah dapat memanfaatkan data yang tersedia untuk memastikan apakah pasokan gas ke daerah dalam kondisi normal atau mengalami gangguan. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis ataupun MBG terhenti dikarenakan tertundanya dana transferan Badan Gizi Nasional BGN ke beberapa SPPG di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Gusari.
7: Bukan hanya di Bangka Bayi, tapi seluruh Indonesia.
8: Ribuan penerima manfaat program MBG di Kabupaten Bangka belum menerima layanan makanan bergizi untuk sementara waktu. Penghentian sementara operasional terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional BGN belum ditransfer ke sejumlah pengelola SPPG. Sekretaris Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia mengatakan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bangka, melainkan juga dialami sejumlah SPPG di berbagai daerah di Indonesia.
7: Bukan hanya di Bangka Bayi, tapi seluruh Indonesia, BG seluruh Indonesia nih, yo, yang mengalami keterlambatan dalam pentransferan. Nah, arahan dari BGN itu yayasan disuruh berhenti dulu operasinya, tidak boleh menangkap, tidak boleh ditalangi gitu ya. Jadi nanti itu pengawasan dari BGN. Bukan hanya di Blitar kok, tapi seluruh Indonesia yang memang belum ditransfer dana dari BGN-nya.
8: Menurut Vini, berdasar arahan dari BGN, operasional SPPG harus dihentikan sementara karena yayasan pengelola tidak diperbolehkan menelangi biaya operasional selama dana dari pusat belum diterima. Dia menjelaskan penghentian sementara ini berdampak pada penyaluran MBG kepada seluruh penerima manfaat, mulai dari peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga santri di pesantren. Selain itu, balita ibu hamil, ibu menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan yang selama ini menerima manfaat program tersebut juga ikut terdampak. Meski demikian, ia memastikan layanan MBG akan kembali berjalan setelah dana operasional diterima oleh masing-masing SPPG. Ketua Yayasan Same-Same Berkah selaku pengelola dan penanggung jawab operasional dapur SPPG Pemali Kuartanto sempat menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penerima manfaat atas terhentinya distribusi MBG dalam beberapa hari terakhir.
9: Kalau kami dari pihak mitra dan yayasan sendiri itu sebenarnya tidak bermasalah untuk nge-backup operasional dapur. Namun memang aturan dari pusat tidak mengizinkan kami untuk melakukan backup dana seperti itu.
8: Kuartanto mengungkapkan pihak yayasan sebenarnya siap membantu menelangi biaya operasional dapur agar pelayanan tetap berjalan. Namun aturan dari bagian tidak memperbolehkan yayasan menggunakan dana talangan membiayai operasional SPPG. Menurutnya terdapat beberapa SPPG yang telah menerima transfer dana sehingga tetap beroperasi normal. Sedangkan untuk Pemali, hari ini sudah mulai beroperasi kembali setelah menerima dana transferan dari BGN. Dari Sungai Letrana Gusari RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini kami hadirkan untuk Anda langsung dari RRI Sungai Letrana dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, informasi selanjutnya di mana BPS Belitung gelar sensus ekonomi 2006. Warga diminta berikan data yang sebenarnya. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
10: Untuk sensus ekonomi 2006 yang secara door to door ya, ya ini akan dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
11: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat diminta menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya guna mendukung penyesuaian data ekonomi daerah yang akurat. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan. Ia mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas yang bertugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang masih ragu terhadap identitas petugas dapat melakukan pengecekan melalui QR code yang terdapat pada tanda pengenal petugas sensus. Baik menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan rumah tangga yang tidak memiliki usaha tetap akan menjadi bagian dari pendataan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
10: Nah, yang didata untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini tidak hanya pelaku usaha, tapi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi keluarga yang tidak punya usaha pun akan kami data untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi mereka. Jadi dengan gambaran itu nanti kita akan memperoleh bagaimana sih kondisi utuh perekonomian Kabupaten Belitung. Nah, itu bisa bagus jika data informasi yang disampaikan arah masyarakat adalah data yang real. Nah, itu bisa menjadi data yang berkualitas, yang akurat, sehingga nanti untuk kita di Belitung ya memudahkan Pak Bupati ini memetakan kebijakan apa yang harus saya ambil dengan melihat gambaran kondisi ekonomi masyarakat Belitung di hasil sensus ekonomi 2020. Jadi
11: untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Belitung telah menyiapkan 181 petugas yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan. Para petugas telah melalui proses seleksi dan mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan pada pertengahan Juni mendatang. Hal senada disampaikan salah satu warga Tanjung Pandan, Siska, yang mengatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
12: Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan masyarakat, tentu akan semakin baik pula manfaatnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11: Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir selama petugas yang datang menunjukkan identitas resmi dan surat tugas dari BPS. Ia berharap warga dapat menerima petugas sensus dengan baik demi kelancaran pendataan. Sensus ekonomi merupakan bagian yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan terakhir dilakukan pada 2016. Sementara sensus tahun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh data terkini mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di Pendengar, Dinkes Kabupaten Bangka ajak masyarakat menghapus stigma negatif terhadap penderita TBC. Bustami Ahmad melaporkan.
13: Tidak perlu takut, tetapi kan harus tetap menjaga.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mengajak masyarakat menghapus stigma negatif terhadap penderita tuberkulosis atau TBC, karena penyakit tersebut dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat dan teratur. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sumadewi, mengatakan, hingga kini masih banyak masyarakat yang menganggap TBC sebagai penyakit memalukan sehingga penderita enggan memeriksakan diri.
13: Betul, TBC penyakit menular tetapi bisa sembuh. Dan setelah diobati, minum obat teratur 2 minggu, itu tidak akan menularkan. Okay. Sehingga memang tidak perlu takut, tetapi kan harus tetap menjaga waspada.
14: Ia menjelaskan, setelah pasien menjalani pengobatan secara rutin selama 2 minggu, risiko penularan akan berkurang secara signifikan. Karena itu masyarakat diminta tidak mengucilkan penderita tersebut. Menurut Nora, dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengobatan yang berlangsung minimal 6 bulan. Pihaknya juga terus mengencarkan edukasi melalui posyandu, puskesmas, kader kesehatan hingga siaran radio agar masyarakat memahami bahwa siapapun berisiko tertular TBC tanpa memandang status ekonomi. Ia menyebut TBC tidak hanya menyerang kelompok tertentu, namun semua orang yang berisiko karena kumannya terbang di udara. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Bangka Belitung. Selamat pagi.

Inspirasi dan Inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Kembali informasi kami hadirkan mulai hari ini pendengar ya, di mana juga Pertamax ini naik lagi nih ya, menjadi 16.250 per liternya. Ya pendengar, PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak ataupun BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini, dan kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian harga teranyar bahwa harga Pertamax ini 12.300 per liternya sekarang menjadi 16.250, sedangkan Pertamax Green ataupun RON 95 ini dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Walaupun demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan, Pertalite tetap 10.000 per liter dan biosolar tetap dengan harga 6.800. Baik pendengar, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: stupid heart.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan bahkan pendengar, dengan harga Pertamax yang sudah menaik menjadi 16.200, bahwa PT Pertamina Partaniaga menegaskan kenaikan ini ya, Pertamax dan Pertamax Green, ini sudah melalui koordinasi dengan pemerintah. Penyesuaian harga ini dilakukan setelah proses evaluasi yang sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh regulator. Sekretaris Perusahaan Pertamina Partaniaga Robert juga mengatakan bahwa keputusan penyesuaian harga ini telah dipertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar perekonomian. Menurut Robert, juga penerapan harga jual BBM non-subsidi ini tidak dilakukan secara sepihak oleh Pertamina, tapi tentunya juga melalui proses koordinasi dengan pemerintahan serta regulator sektor energi nasional. Di mana juga pendengar, di sisi lain Pertamina juga memastikan harga BBM non subsidi lainnya tidak mengalami perubahan ya. Baik itu Pertamax Turbo 20.750 per liternya, Dexlite 23.000 per liter, dan Pertamina Dex ini 24.800 pendengar. Ya, baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Mas.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, Es.
1: Pesta apa? Baru nak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mai enak po mai.
0: Nyau kan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Kok kawang kok kelak meru daro ke Amerika, Nenek Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
1: Ke mana? Kita pada tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Pacak
1: dari Amerika, Nongok.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gitu, apa deh, Mai?
0: Neh, neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan